0: resolusi tentu ada harapan bahwa keputusan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen di atas kertas. Resolusi tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi tindakan, kebijakan, dan langkah nyata oleh pihak-pihak terkait. Pertanyaan terkait efektivitas sebuah resolusi kembali muncul setelah Presiden Kirgistan, Sadir Japarov, mengusulkan mekanisme baru untuk memantau pelaksanaan keputusan dan resolusi PBB dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-81 pada 22 September lalu. Japarov mengusulkan agar keputusan PBB ini diperlakukan sebagai kewajiban internasional yang nyata, bukan sekadar rekomendasi politik. Bagi hari ini, sahabat MK, dalam segmen Sudut Pandang, kami akan hadirkan perbincangan menyoal resolusi PBB harus dipatuhi dan bagaimana menguji efektivitas mekanisme internasional. Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini. Kalau menurut Anda, seberapa efektif sebuah resolusi ini jika implementasinya tidak berjalan? Silakan bisa sampaikan ya ke 0811-224-1027. Dan pagi hari ini kita juga akan berbincang bersama dengan reporter MKFM, ada sahabat Linda Padilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sahabat Linda, kalau kita melihat juga ya, ini muncul pertanyaan terkait efektivitas sebuah resolusi yang disampaikan oleh Presiden Kirgistan pada Sidang Majelis Umum PBB pada 22 September lalu ya. Dan ini kemudian mempertanyakan bagaimana efektivitas sebuah resolusi ini ketika tadi ada putusan yang diberlakukan sebagai kewajiban internasional yang bukan hanya sekadar rekomendasi politik saja ya, sahabat Linda.
1: Ya, sahabat MK, ada juga penilaian terkait ketidakpatuhan sistem yang sistematis terhadap keputusan PBB yang dapat terus menggerus kepercayaan terhadap multilateralisme dan juga memunculkan kesan bahwa hukum internasional itu tidak mengikat. Hal yang ditawarkan oleh Presiden Kirgistan sendiri oleh salah satunya adalah pembentukan registri publik permanen di bawah Majelis Umum PBB, yang mana mencatat dan memverifikasi pelaksanaan resolusi serta kewajiban negara anggota. Japarov juga mengusulkan adanya mekanisme bertahap untuk menangani negara yang secara sistematis tidak mematuhi keputusan PBB tersebut, sahabat MK. Dan juga tahap pertama, pemberitahuan resmi dan juga konsultasi. Kemudian ada di tahap kedua, dengan cara pengiriman misi pemantauan untuk menilai hambatan dan memberikan rekomendasi.
0: Berikutnya, persoalan ini dibawa juga ke sidang pleno Majelis Umum PBB dan juga tahap berikutnya keempat, penerapan prosedurnya sesuai piagam PBB dan termasuk kemungkinan pembahasan di Dewan Keamanan. Kirgistan sendiri ini menyatakan akan mendorong pembahasan antar negara terkait mekanisme tersebut, terutama setelah negara itu menjalankan tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 2027 hingga 2028. Dan pembahasan ini, sahabat MK, semakin menarik juga. Apakah masalah utama PBB selama ini terletak pada tidak adanya mekanisme pemantauan atau justru terdapat persoalan yang lebih kompleks seperti kepentingan politik, kedaulatan negara, dan juga mekanisme pengambilan keputusan di Dewan Keamanan? Dan karena dalam praktiknya PBB ini memang memiliki berbagai mekanisme untuk memantau dan juga melaporkan pelaksanaan keputusan, ini tergantung pada mandat dan jenis resolusinya. Bahkan Dewan Keamanan PBB secara berkala juga menerima laporan Sekretaris Jenderal terkait implementasi berbagai resolusi ya, sahabat Linda.
1: Ya, sahabat MK, namun persoalannya yang diangkat Kirgistan adalah bagaimana membuat mekanisme tersebut lebih konsisten, transparan, dan juga memiliki konsekuensi ketika terjadi ketidakpatuhan yang sistematis. Kemudian disinilah kita perlu melihat dari dua hal sekaligus. Yang pertama yaitu dengan terkait pentingnya memastikan keputusan PBB memiliki mekanisme implementasi yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu dengan memastikan mekanisme tersebut tetap menghormati piagam PBB, hukum internasional, dan juga kewenangan organ-organ PBB.
0: Dan usulan tersebut juga membawa kita pada pertanyaan tentang transparansi. Jika ada registri publik yang mencatat sejauh mana negara melaksanakan resolusi PBB, masyarakat internasional dapat memiliki informasi yang lebih jelas ya tentang proses implementasinya. Dengan begitu, pembahasan ini tidak hanya berhenti pada resolusi sudah dikeluarkan, tetapi berlanjut juga pada apa yang terjadi setelah resolusi tersebut ditetapkan ya, sahabat Linda.
1: Ya sahabat MKIT, tapi mekanisme pemantauan saja tidak cukup. Ternyata ketika ada negara yang tidak mematuhi sebuah keputusan, inilah yang menjadi bagian dari yang paling kompleks, sebab PBB merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berdaulat dengan kepentingan nasional dan juga kondisi politik yang berbeda-beda, sahabat MKI.
0: Ya, dan bagi hari ini sahabat MKI, kami undang sahabat MKI juga ya untuk menyampaikan pandangan berkenaan dengan topik yang dibahas. Menurut sahabat MKI, bagaimana, seberapa efektif ya sebuah resolusi jika implementasinya ini tidak berjalan, dan apa yang paling penting untuk memperkuat kepatuhan terhadap resolusi PBB ini menurut sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027 melalui WhatsApp MK FM. Boleh disertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Kita menyambung nanti bincang kita di termin yang kedua ya, sahabat MK juga sahabat Linda. Di termin yang kedua nanti kita coba akan gali informasi lebih lengkap seputar tema yang sedang dibahas bersama dengan narasumber kita, dosen hubungan internasional Presiden University, dengan Pak Dr. Teuku Rejasyah, sesaat lagi selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MKI, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

0: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali bincang di termin yang kedua, masih dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga pagi hari ini ya, untuk berbagi pandangan juga seputar tema yang sedang dibahas, seputar resolusi PBB yang harus dipatuhi, menguji efektivitas mekanisme internasional. Seberapa efektif menurut Anda sebuah resolusi ini jika implementasinya tidak berjalan? Dan menurut Anda apa yang paling penting untuk memperkuat kepatuhan terhadap resolusi PBB? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua, sahabat MQ juga sahabat Linda, kita coba akan berbincang ya bersama dengan narasumber kita untuk menggali informasi lebih lengkap seputar tema yang sedang dibahas. Di studio MKF alhamdulillah sudah tersambung bersama dengan dosen hubungan internasional Presiden University, Pak Dr. Teuku Rejasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teuku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Sampurasun rampes. Terima kasih Pak Teuku pagi hari ini sudah berkenan berbincang. Kabar baik, sehat ya Pak pagi hari
1: Mangestokan.
0: Ini.
1: Mangestokang, wilujeng enjing.
0: Alhamdulillah. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Linda pagi hari ini, izin menggali informasi nih Pak Teuku berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Kalau kita melihat begitu ya Pak Teuku, di pagi hari ini bagaimana sebetulnya usulan dari Kirgistan nih awalnya untuk membentuk mekanisme baru dalam memantau kepatuhan terhadap resolusi PBB, dan mengapa kemudian isu ini jadi penting saat ini Pak Teuku?
1: Terima kasih, ini memang menarik ya, negara yang baru masuk ini banyak sekali idenya ini, jadi kita harus hargailah. Memang Kirgistan ini kan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB kan? Yeah. Dan dia dipilih kan mewakili kawasan Eropa Timur dan sekitarnya kan. Memang selama ini memang ada masalah dalam resolusi PBB tersebut, yakni ada dua macam resolusi kan, resolusi Dewan Keamanan dan resolusi Majelis Umum. Kalau resolusi Dewan Keamanan itu bersifatnya mengikat secara hukum bagi seluruh negara anggota PBB, ini landasannya adalah bab 7 dari piagam PBB pasal 25. Nah, jadi intinya jika Dewan Keamanan menjatuhkan sanksi ekonomi atau militer, maka jika dilanggar itu akan sangat keras pada negara yang melanggar. Tapi kalau Majelis Umum PBB itu sifatnya tidak mengikat dan umumnya hanya berupa rekomendasi, himbauan moral, kemudian statement kan. Jadi memang menarik karena resolusi itu memuat ada preambulnya, ada operatif. Di sinilah barangkali Kirgistan berinisiatif karena operatifnya itu selama ini nggak mempan gitu, hanya sebatas keluar statement, tapi pelaksananya kurang. Di sinilah Kirgistan hendaknya bisa bersinergi lebih mendalam dengan anggota-anggota yang 10 yang ada sekarang, misalnya dengan Denmark, dengan Yunani, dengan Pakistan, dengan Panama, Somalia, kemudian dengan Austria, dengan Portugal, Trinidad dan Tobago, kemudian dengan Zimbabwe. Ya semoga Kirgistan punya ijtihad ya, ijtihadnya mulia dan bisa menjadi rujukan bagi PBB itu sendiri, dan semoga didukung juga oleh anggota-anggota di dalam Dewan Keamanan. Ada Inggris, ada Perancis, ada Rusia, ada Cina, mungkin Amerika Serikat nggak dukung, tapi paling nggak ide Kirgistan ini akan menjadi catatan emas di dalam perjalanan PBB, di mana dia akan meminta PBB itu merunut siapa yang setuju, apakah di Dewan Keamanan ataupun di Majelis Umum, jam berapa dia setuju, kemudian bagaimana statementnya, statement presidennya, statement kementerian luar negerinya, dan apa yang dia lakukan, inisiatif apa dari dubes itu di Sekretariat Jenderal PBB, kemudian juga bagaimana masyarakat negara tersebut mendukung. Ini adalah hal yang menarik, belum pernah kejadian selama ini. Hidup Kirgistan. Hatur nuhun.
2: Ya Pak, kemudian sebenarnya sejauh mana mekanisme yang sudah dimiliki oleh PBB saat ini untuk mampu memantau pelaksanaan resolusi itu sendiri, dan di mana sebenarnya letak celah yang ingin diisi oleh usulan Kirgistan itu, Pak?
1: Ini kan sesuatu hal yang baru ya di PBB ya. Kirgistan memang idenya itu pertama harus banyak koalisi dulu dia. Pertama koalisi dengan negara-negara di mana dia berasal, negara-negara di Eropa Timur dan sekitarnya. Itu harus kompak dulu. Jadi mereka okelah sekarang Kirgistan terpilih, tapi kemudian dua tahun lagi akan ada negara lain yang terpilih, dan di antara mereka ada puluhan negara lain yang juga ingin pilih kan. Kyrgyzstan harus berani pertama mengamankan wilayahnya dulu dengan mengatakan bahwa ini adalah bukan ide saya, ini adalah ide saya betul, tapi berujuk kepada ide kita semua untuk perbaikan PBB yang sudah berusia 80 tahun, tapi ternyata hanya sebatas macan kertas dan belum menjadi macan kumbang gitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian pada saat yang sama Kyrgyzstan juga harus bersinergi dengan semua negara anggota yang ada di Majelis Umum, karena negara di Majelis Umum ini pada umumnya bersimpati terhadap hal-hal yang menyangkut pelanggaran moral, menyangkut penindasan, menyangkut menyangkut hak asasi manusia, kemudian menyangkut pemboman, menyangkut wafatnya manusia. Itu biasanya negara-negara Majelis Umum itu sangat kompak ya. Itu jumlahnya, kalau sekarang jumlah negara PBB itu sekitar kalau nggak 193-194 dan ada dikurangin 5 anggota-anggota tetap, paling nggak saya pikir ada 160-an lah negara yang mengerti aspirasi dari Kyrgyzstan. Dan untuk itu Kyrgyzstan harus terbuka desain apa yang dia punya begitu. Jadi sehingga dan desain itu dimengerti oleh dunia, dan dia juga membuat kisi-kisi. Kisi-kisinya itu misalnya kritik dia terhadap resolusi di masa lalu yang sampai sekarang tidak kunjung berhasil. Kemudian dia juga harus berani mengatakan kondisi-kondisi struktural apa yang membuat resolusi itu tidak berhasil. Misalnya tekanan dari negara besar tertentu, kemudian ketidakmampuan PBB bergerak di lapangan, kemudian juga kurangnya permodalan, kemudian juga tidak efektifnya misalnya pasukan PBB, kemudian juga anggaran PBB itu sendiri yang sangat terbatas. Dan untuk itu dia harus berani mengidentifikasi dari tahun misalnya kalau bicara soal Palestina, dia harus bisa mengidentifikasi dari misalnya resolusi tahun 1947, tahun 48, tahun 74, tahun 2012, dan juga sampai resolusi yang terakhir menyangkut Gaza. Dan untuk itu kan harus punya data yang jelas. Oke, dia bisa minta data dari Sekretariat Jenderal. Oke, dia bisa minta data dari kementerian-kementerian luar negeri, negara-negara mitra. Tapi selanjutnya apa begitu? Karena data saja tidak cukup, harus ada implementasi. Mungkin dia harus berani memberikan jalan keluar, dan jalan keluar itu yang sedang dipikirkan dengan sangat keras oleh Kyrgyzstan, dan juga tentunya dia sedang bersinergi juga dengan negara-negara lain yang sudah sama keselnya begitu ya. Karena resolusi itu sudah tidak terhitung jumlahnya, tapi tidak pernah menjadi kenyataan ya. Jauh panggang dari api kira-kira begitu deh.
0: Baik. Ada usulan juga Pak, ada registri publik untuk mencatat dan memverifikasi pelaksanaan resolusi PBB. Ini seperti apa kalau kemudian nanti mekanisme ini diterapkan, dan apakah ini cukup efektif begitu Pak?
1: Registrasi publik ini kan melibatkan masyarakat dari 190-an negara PBB ya. Diharapkan ini bisa menekan pemerintah mereka. Ya cuman kan ini menuntut manajemen yang luar biasa nih. Saya pikir PBB tidak punya lembaga untuk menangani itu. Mungkin yang bisa dilakukan paling adalah ini persetujuan dengan negara-negara, dengan kelompok-kelompok negara tertentu ya. Mungkin dia bisa berbicara dengan ASEAN, oke. Dan untuk itu kan ASEAN kalau bergerak kan harus konsensus, dan untuk itu tentunya harus ada dasar hukumnya. Jadi syukur-syukur dasar hukumnya ini dibuat di dalam ASEAN Foreign Ministers Meeting, dan paling tinggi itu dalam summit. Kalau sudah summit itu mengikat semua. Ya cuman masalahnya, apakah registrasi tersebut akan didengar gitu? Kalau mungkin ini akan buang tenaga yang luar biasa. Registrasi publik Indonesia, ya apakah dia akan mencari dari seluruh penduduk Indonesia atau cukup perwakilan kota saja? Mungkin kalau level perwakilan kota mungkin, misalnya statement dari wali kota, oke. Di Indonesia ada ratusan wali kota, yeah. Masing-masing mengatakan yes, oke. Mungkin dia hanya bisa ngambil dari level itu ya, nggak sampai level sampai mendalami masyarakat itu nggak. Ya cuman masalahnya, Israel ini kan banyak punya kedutaan besar di seluruh dunia kan. Di kedutaan besar itu tentunya walaupun populer maupun tidak populer, itu tentunya akan menghimbau lah kepada negara di mana mereka berasal, negara yang mereka tempati, kemudian juga kepada masyarakat umum yang ada di sana, agar nggak usahlah ikut-ikutan, serahkanlah urusan ini kepada duta besar Anda masing-masing di PBB. Kyrgyzstan ini keras memang. Dengan demikian, istilahnya tuh duta besar PBB yang bertugas, duta besar negara X yang bertugas di PBB itu akan dimonitor secara terus-menerus oleh rakyat mereka. Ini mungkin hal yang baru. Ya, cuman masalahnya bisakah hal itu terjadi? Karena seringkali Israel ini sangat keras. Seringkali misalnya kemarin ya pada saat Perdana Menteri dia berbicara di PBB kan, itu kan banyak sekali yang keluar kan. Tapi dia show of force, ada diplomat dia yang keliling ngitung negara mana yang meninggalkan lokasi dan negara mana yang tetap, dan dia akan mengatakan akan memberikan sanksi kepada negara-negara yang meninggalkan sidang umum karena dianggap tidak menghargai pemimpin dia. Jadi ini adalah hal-hal psikologis yang Israel bisa lakukan, dan untuk itu ya sebatas ide itu bagus, tapi ya. Saya ingin sekali melihat bagaimana implementasinya di tingkat bilateral. Pasti dia punya banyak sahabat. Implementasi dia di tingkat regional, pasti dia banyak kenalan negara-negara, misalnya sahabatnya di ASEAN, sahabat dia di OKI, sahabat dia di GNB, sahabat dia di Uni Eropa. Ya mungkin cara ini cara yang bagus sehingga bisa membuat dunia itu lihat mana negara-negara yang sebenarnya ikhlas mendukung Palestina dan mana negara-negara yang sebenarnya merupakan serigala tapi berbulu domba, kira-kira begitu deh.
2: Ya baik, kemudian sebagai penutup Pak, terkait langkah konkret apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh PBB dan juga negara-negara anggota agar resolusi yang dihasilkan ini tidak hanya berhenti sebagai keputusan di atas kertas tetapi juga memiliki mekanisme implementasi dan juga akuntabilitas yang jelas Pak?
1: Memang pertama PBB harus lebih banyak berkomunikasi kepada publik ya. Misalnya kalau bicara naskah resolusi itu kan ada preambul ya. Itu harus jelas latar belakangnya, motifnya, rujukannya, dasar hukum dan juga proses pembuatan. Itu harus dibukakan kepada publik dan demikian terjadi pencerdasan masyarakat umum. Kemudian begitu menyangkut paragraf operatif di mana seringkali di keputusan akhir itu enggak jalan, PBB juga harus menjelaskan. Dan untuk itu PBB juga harus meminta semua negara di dunia itu untuk menjelaskan kepada publik masing-masing. Sehingga dengan demikian akan terjadi perkuatan pada PBB itu sendiri. Misalnya sekarang PBB itu kan banyak punya pasukan perdamaian. Di pasukan perdamaian itu kan hanya berdasarkan inisiatif. Ada resolusinya, tapi kan berapa besarnya, kemudian berapa lamanya itu kan harus dirundingkan lagi dengan negara-negara yang akan mengirimkan pasukan tersebut kan. Kemudian juga nanti begitu di lapangan itu kan terjadi banyak masalah baru, misalnya bagaimana sikap mereka kalau terjadi konflik. Ini adalah hal-hal detail yang harus dimengerti oleh negara-negara di dunia. Sehingga dengan demikian ide dari Kyrgyzstan ini bukan hanya sekedar statement tapi didukung oleh negara-negara di seluruh dunia karena yeah. Ini masalah kita bersama. Resolusi itu teorinya itu harus diterapkan dan juga bukan hanya sekedar macan kertas tapi hendaknya menjadi macan kumbang di berbagai podium internasional. Demikian.
0: Baik Pak Teguh, tapi sedikit saja di akhir Pak Teguh, kalau kita melihat juga kalau Indonesia ini dalam hal ini sebetulnya bisa seperti apa peran yang dapat dimainkan Indonesia juga, baik dalam proses tadi ada pelaporan, verifikasi maupun juga mendorong negara-negara anggota ini untuk memenuhi komitmen terhadap resolusi PBB, Pak Teguh?
1: Saya pikir pemerintah Indonesia hendaknya berkonsultasi secara bilateral ya dengan Kyrgyzstan. Apa niat ingsun Anda misalnya, kemudian juga motivasinya, kemudian juga rencana Anda seperti apa. Karena kalau Indonesia sudah bicara, maka di belakang kita itu akan ada yang memperhatikan dengan serius. ASEAN misalnya ada 11 negara. Kemudian juga ada misalnya negara-negara di Organisasi Konferensi Islam. Ada negara-negara di negara-negara Liga Arab. Yeah. Kemudian ada negara-negara di Kerjasama Selatan-Selatan. Ada negara di D8. Kalau di jumlah-jumlah itu bisa 110-an itu ya. Dan mereka akan mendengar dengan sangat hati-hati apa yang dimaksud oleh Kyrgyzstan dan bagaimana Indonesia menyikapinya. Nah, untuk itu Indonesia juga hendaknya ya mencatat dengan baik ide itu kira-kira action plan-nya apa. Misalnya kita minta dia ingin tahu 10 action plan. Jadi jangan hanya bicara teori-teori saja, tapi action plan-nya apa. Dan juga dia juga harus terbuka dong. Jangan hanya asal ngomong, tapi dalam negeri dia tidak dilakukan itu. Nah, untuk itu kita harus tanya, harus berani mengatakan, oke deh, 6 bulan pertama kami Indonesia dan Kyrgyzstan akan sama-sama melihat bagaimana praktek di lapangan Anda, dan tugas saya Indonesia adalah mensosialisasikan juga di dalam negeri saya. Nah, kemudian juga kampus-kampus Indonesia juga harus menyambut baik ide Kyrgyzstan ini, misalnya dengan mengundang dubes Kyrgyzstan keliling kampus untuk menjelaskan idenya seperti apa. Dan juga untuk itu, kalau misalnya kita lihat idenya bagus, idenya cemerlang, bisa menembus ke kebuntuan selama ini, ya kita lakukan misalnya bagaimana deklarasi Bandung tentang ide Kyrgyzstan. Nanti misalnya juga dia kerjasama dengan radio-radio swasta yang ada di Indonesia. Mungkin statement pertama mungkin keluar dari MQFM. Apa kata MQFM terhadap ide resolusi dari Kyrgyzstan, sehingga dengan demikian ide dari MQFF akan nyebar ke seluruh Indonesia lewat berbagai jalur PR, SSNI kan, dan demikian ya tidak mustahil kalau walaupun masyarakatnya belum tentu mengerti, tapi kalau radio swastanya sudah mendukung, kita bisa katakan rakyat Indonesia jumlahnya hampir 300 juta, tapi kita punya radio swasta yang jumlahnya sekian ratus, semuanya mendukung ide dari Kyrgyzstan, dan ide ini akan menjadi materi muatan pada kegiatan-kegiatan radio tersebut. Nah, ini akan menarik ini, dari sini akan ngerembet ke negara-negara OKI dan GNB. Ya, kita kan mencoba kan, kalau kata pepatah kan, jika racak ninggang batu, lawan-lawan jadi legok. Jadi ide itu walaupun kecil, tapi kalau terus-menerus akan menggetarkan dunia. Kira-kira demikian.
0: Baik Pak Teguh, terima kasih pagi hari ini sudah berbagi informasi manfaat, yang mudah-mudahan dan kesempatan bisa kembali berbincang. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Sampes. Ya, baru saja sahabat MK kita berbincang bersama dengan narasumber kita, dosen hubungan internasional Presiden University, Pak Dr. Teguh Rajasyah, yang tadi menyoroti beberapa hal juga ya, ini kaitan dengan topik yang sedang kita bahas ya sahabat Linda.
2: Dan ternyata sahabat MK, efektivitas organisasi internasional ternyata tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak keputusan yang dibuat, tetapi juga dibatasi oleh seberapa jelas keputusan tersebut dan juga dilaksanakan, dipantau, dan dipertanggungjawabkan sahabat MK.
0: Terima kasih juga nih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya juga melalui WhatsApp MK FM, kami sapa. Namun sebelumnya terima kasih juga sahabat Linda ya, sudah bersamanya di segmen Sudut Pandang pagi hari ini, kaitan dengan resolusi PBB yang kita terus pantau juga ya, bagaimana resolusi yang hadir ini harusnya selalu dipatuhi. Sebagai warga negara kita juga bisa menghadirkan peran-peran terbaik juga melalui kanal-kanal yang tersedia ya sahabat MK. Sahabat Lina, terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di Kamar Berita MK FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM ya. Kami sapa ada Ibu Dewi dari Cimahi. Kalau Ibu Dewi menyampaikan, penguatan peran Dewan Keamanan PBB ini, jika resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat, maka jika tidak dilaksanakan tidak akan menghasilkan kemanfaatan yang efektif, katanya. Terima kasih Ibu Dewi sudah berbagi atensi. Ada Ibu Rusmiati di Cipatu Garut. Kalau Ibu Rusmiati, yang paling penting diperkuat adalah pengawasan dan monitoringnya, sanksi bagi negara yang melanggar, juga penguatan peran Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Terima kasih Ibu Rus ya di Cipatu Garut. Ada sahabat Mahadi juga di Cemenyan. Kalau sahabat Mahadi, kaitan dengan tingkat efektivitas resolusi tanpa implementasi yang secara praktis dan substansif, ini sebuah resolusi yang implementasinya tidak berjalan memiliki tingkat efektivitas sangat rendah. Jadi dalam menyelesaikan konflik atau masalah di lapangan, resolusi tersebut pada akhirnya hanya menjadi dokumen normatif di atas kertas. Terima kasih sudah berbagi ya sahabat Mahadi. Terima kasih juga ada Ibu Lilis di Balai Endah. Ini nampaknya atensinya baru saja masuk ya untuk segmen sebelumnya. Tapi terima kasih Ibu Lilis ya sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK. Kita akan menyambung kebersamaan dalam segmen Bincang Ekonomi Syariah ya berikutnya. Kita akan kembali menajamkan ilmu seputar tema-tema ekonomi syariah, dan lebih spesifik temanya hari ini yang kita akan bincangkan bersama dengan narasumber kita, Teh Febiola Arianti sahabat MQ, yang pagi hari ini Teh Febiola Arianti SCISMMH. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan juga edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama yang dinobatkan oleh Aperkaya di Indonesia, tentang jeratan pay letter dan buy now pay letter atau BNPL dari sisi syariahnya ini seperti apa. Sesaat lagi sahabat MQ, perbincangannya hadir untuk Anda selepas satu pesan dari MQFM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

0: 38 menit lepas dari jam 7, sahabat MK masih dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak ya dari awal kebersamaan, dan selamat datang juga, selamat menyimak untuk sahabat MK yang baru saja bergabung. Ya, hari ini kita dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli, masuk pada segmen Bincang Ekonomi Syariah, dan topiknya adalah jeratan pay letter dan buy now pay letter dari sisi syariah. Ini yang akan kita bincangkan bersama dengan narasumber kita, Teh Febiola Arianti, SEMSCISMM. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan juga edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh Uppercase, sahabat MK. Kaitan dengan tema yang sedang ataupun sesaat lagi kita akan bincangkan ya sahabat MK, kalau kita menyoal pay letter, buy now pay letter, itu kan salah satu fitur dari belanja online ya sahabat MG. Kalau kita melihat sekarang, memang belanja sudah sangat dimudahkan ya. Kalau dulu kita berbelanja itu harus pergi ke pusat perbelanjaan gitu ya, kalau sekarang tinggal pilih barang di tangan sahabat MG melalui ponsel kita, klik, lalu kalau barangnya sudah pas, langsung bisa dikirim ke rumah ya sahabat MK. Selain daripada itu juga banyak fitur-fitur yang semakin memudahkan juga di sisi lain sahabat MK, tetapi juga ada hal-hal yang perlu kita senantiasa perhatikan juga dari sisi syariah ya, karena semisal ada fitur ataupun juga ada fasilitas bayar nanti, bahkan ada promo khusus kalau menggunakan fitur bayar nanti ini ya sahabat MK. Nah, ini memang di satu sisi terasa membantu, apalagi ketika ada kebutuhan yang mendesak, tapi di sisi lain kita perlu berhenti sejenak dan bertanya sahabat MK, apakah setiap kemudahan dalam transaksi otomatis ini aman secara syariah? Bagaimana skema pay letter atau buy now pay letter ini dalam secara syariah? Nah, kita perlu benar-benar cermat sahabat MK melihat hal ini. Nah, kita akan bincangkan ya bersama dengan Teh Febiola Arianti, tapi sebelumnya kami juga undang sahabat MK yang sedang menyimak juga di pagi hari ini untuk berbagi pengalaman juga nih sahabat MK, ketika melakukan belanja secara online, pernahkah menggunakan fitur pay letter atau buy now pay letter? Nah, silakan bisa sampaikan atensinya ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Saat berbelanja online, pernahkah sahabat MK menggunakan fitur pay letter atau buy now pay letter? Silakan ya berbagi. Nah, kita akan coba hadirkan perbincangannya bersama dengan Teh Febiola Arianti. Mudah-mudahan kita bisa, nanti kita simak bersama, kita catat ya, dan kita benar-benar bisa memahami dari sisi kesyariahan ya, sesuai ataupun seputar pay letter dan buy now pay letter ini.
1: Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, sepertinya sudah tidak asing ya dengan pay letter atau buy now pay letter BNPL gitu ya. Dan sekilas ini rasanya seperti memudahkan kita gitu kan. Boleh beli barang dulu, bayarnya nanti gitu. Jadi kelihatan sangat praktis ya di awal gitu. Jadi tinggal check out aja, terus langsung klik misalnya bagian pay letter, udah langsung otomatis terjadi transaksi tersebut. Nah, tetapi kita juga harus lihat bahwa ternyata pay letter dan buy now pay letter ini juga menimbulkan banyak ekses juga di masyarakat kan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan sendiri ini memiliki POJK yang khusus membahas tentang ini gitu ya, di POJK nomor 32 tahun 2025 tentang penyelenggaraan BNPL. Kemudian ada juga di 4 Mei 2026 itu ada PADK nomor 2 tentang pelaksanaan untuk BNPL pada perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah. Jadi memang kalau kita lihat landasan hukumnya sih sebenarnya sudah ada ya, dan sudah diregulasi. Nah, tentu saja kita lihat bahwa kenapa ini harus diregulasi, karena memang banyak banget ekses. Ekses itu apa? Misalnya, karena saking praktisnya Kang, orang itu membuat keputusan untuk pay letter itu sangat cepat gitu. Tanpa kemudian mempertimbangkan apakah dia punya kemampuan atau tidak gitu untuk membayarnya. Nah, ini juga yang kemudian menjadikan banyak juga pay letter yang kemudian menjadi tidak lancar gitu pembayarannya. Nah, dalam pembahasan kita di hari ini, kita akan melihat yang pertama, apakah pay letter itu merupakan kemudahan atau jebakan gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau misalnya kita mau beli barang 1 juta gitu ya. Nah, tapi kemudian kita lihat bahwa cicilannya hanya gitu ya, misalnya 100 ribu per bulan. Secara psikologis kita itu akan merasa bahwa barang itu tuh murah gitu loh. Sejuta kita bandingkan dengan cuma 100 ribu per bulan. Tetapi harga barang tersebut tetap 1 juta gitu ya. Dan kita akan tetap pada akhirnya keluar uang 1 juta. Tetapi yang berubah hanya cara pembayarannya. Nah, jadi pay letter ini skemanya apa, struktur produknya sendiri itu rentan memberikan ilusi bahwa ini menjadi lebih murah. Kalau mudah sudah pasti ya gitu ya. Dan kemudian rasa kita keluar uang sekaligus banyak itu di apa namanya, kemudian agak sedikit disublimasi gitu dengan pay letter ini. Kita tidak harus keluar uang langsung 1 juta gitu kan, tapi 100 ribu gitu. Jadi mungkin akan lebih sedikit apa ya, lebih nyaman dalam tanda petik ya bagi kita untuk melakukan belanja itu, karena tidak harus langsung keluar uang banyak. Nah, kemudian kita sekarang lihat apa itu pay letter dan BNPL, walaupun sahabat MK juga mungkin sudah banyak yang tahu gitu ya. Nah, secara sederhana pay letter itu adalah fasilitas yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan barang dan jasa saat ini, sekarang. Jadi barang dan jasanya bisa didapatkan di dinikmati sekarang dan melakukan pembayarannya kemudian, baik secara sekaligus maupun secara cicilan. Jadi pay letter ini ada juga gitu sistemnya yang misalnya seperti mencicil gitu ya. Misalnya kita membeli jasa atau membeli barang harga 1 juta, kita tidak perlu membayar sekarang, tapi kita bayar kemudian misalnya secara 10 kali dengan 100 ribu. Atau misalnya kita membeli barang 1 juta, kita tidak perlu bayar sekarang, tapi kita hanya perlu bayar nanti sekaligus di 6 bulan yang akan datang. Nah, kalau kita lihat sedikit, kita sedikit lihat dari sisi syariahnya, kita tuh sebenarnya tidak boleh berhenti di nama produk gitu. Jadi misalnya gini, kalau pay letter itu sama dengan mencicil, halal dong berarti. Nah, kita tuh tidak boleh hanya berhenti di situ, Kang, karena yang harus kita lihat adalah siapa yang memberikan pembiayaannya, siapa berutang kepada siapa gitu ya, apa akadnya, kemudian dari mana keuntungannya, kemudian apakah ada bunga atau tidak gitu ya, apakah ada biaya yang dikaitkan dengan jumlah atau waktu utang, bagaimana kemudian denda keterlambatan diperlakukan, dan apakah objek transaksinya halal. Jadi memang pay letter ini adalah hanya cara aja, Kang. Tetapi kalau misalnya kita ingin melihat lebih jauh apakah ini syariah atau tidak, banyak sekali pertanyaan yang perlu kita tanyakan gitu ya. Nah, kemudian tadi kita udah bahas pay letter, sekarang ada lagi BNPL gitu ya, Kang ya. Nah, OJK mendefinisikan BNPL itu sebagai fasilitas pembiayaan melalui sistem elektronik. Jadi ini memang elektronik untuk pembelian barang atau jasa. Nah, kemudian jadi yang diatur per definisi OJK adalah seperti itu. Jadi ini hanya fasilitas pembiayaan melalui sistem elektronik untuk pembelian jasa dan barang dan jasa. Kemudian POJK 32 tahun 2025 itu dia mengatur penyelenggaraannya oleh bank umum atau perusahaan pembiayaan termasuk yang menjalankan prinsip syariah. Jadi kalau kita lihat apa sih perbedaan pay letter dengan BNPL gitu ya. Nah, kalau pay letter dia memungkinkan seseorang memperoleh jasa, barang dan jasa dan melakukan pembayaran kemudian. Jadi itu mau mau tidak pakai digital atau digital, pay letter itu seperti itu definisinya gitu. Sementara BNPL ini khusus fasilitas pembiayaan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan jasa. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya Kang Irit, mudah-mudahan sahabat MQ bisa melihat perbedaannya. Nah, sekarang kalau kita lihat gitu ya, pay letter itu utang atau jual beli sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kita harus ada analogi sederhana nih. Kalau pinjaman, contohnya misalnya saya meminjamkan 1 juta, tapi kemudian saya mensyaratkan bagi orang yang meminjam uang tersebut bulan depan kembalikan 1.100.000. Nah, pertanyaannya si 100 itu imbalan atas apa gitu ya? Kalau tambahan tersebut merupakan keuntungan yang disyaratkan atas pinjaman dan utang, maka terdapat persoalan riba. Nah, skenario yang kedua adalah jual beli. Contoh, harga tunai 10 juta, harga cicilan 12 juta gitu ya. Dan kita menyepakati satu harga gitu ya. Kita menyepakati satu harga, yaitu karena kita mau mencicil maka harganya 12 juta. Terdiri dari misalnya, kalau misalnya akadnya murabahah, maka terdiri dari ada harga pokoknya, ada profitnya. Dan ini harus jelas dan harus disepakati pada saat akad. Nah, ini kan beda banget ya dengan karakter bahwa saya pinjamkan 10 juta kemudian dalam 1 tahun dikembalikan 12 juta. Jadi yang pertama tadi merupakan yang pertama bisa merupakan jual beli gitu ya. Yang kedua ini biaya dengan utang dengan tambahan. Jadi di sini penting untuk memahami akad. Kenapa saya tekankan untuk penting memahami akad? Karena nanti dalam kita memahami pay letter dan BNPL itu juga akan tergantung akadnya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian karena kita pembahasan hari ini dari sisi syariah, tentu saja tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang landasan Al-Quran, tentang riba dan utang, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ayat ini sangat relevan ya dengan pay letter, karena sering sekali dalam masyarakat ada pendapat bahwa kan ini sama-sama ada tambahan, nah bukankah kalau jual beli juga boleh untung? Nah, jawabannya jual beli dan pinjaman itu bukan akad yang sama gitu ya, dan ini juga yang harus kita pahami. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 78-79 Allah memerintahkan orang beriman itu untuk meninggalkan sisa riba dan memberikan peringatan keras terhadap praktik riba. Jadi ini juga menunjukkan bahwa persoalan riba itu bukan sekedar masalah berapa persen bunganya gitu ya. Kalau kecil nggak apa-apa gitu ya, kalau besar riba, tetapi ini juga merupakan persoalan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Al-Baqarah ayat 80, nah ini ayat yang menarik gitu ya kalau dikaitkan dengan fenomena pay letter, bahwa Allah berfirman tentang orang yang memiliki utang dan sedang dalam kesulitan, maka jika dia dalam kesulitan maka beri tangguh sampai dia memperoleh kelapangan. Ya, jadi sebenarnya Islam dalam ayat ini Islam itu menekankan bahwa Islam itu tidak membangun sistem utang, dalam hal ini kort ya, untuk menekan orang yang sedang kesulitan. Nah, kalau kita ingat pelajaran-pelajaran kita yang kemarin kan, di dalam akad-akad muamalah itu kan ada akad yang sosial, ada akad yang komersial ya. Dan dalam Islam kalau misalnya meminjamkan uang itu masuknya ranah akad sosial, karena tidak boleh mendapatkan keuntungan apapun dari meminjamkan uang. Dan kalau sampai orang itu meminjam uang, berarti kan dia sangat butuh sekali gitu ya, sangat perlu sekali, sehingga akadnya adalah akad kord atau kordul hasan, pinjaman kebaikan. Nah, lanjut sekarang tentang sedikit tentang hadis gitu ya. Nah, di dalam hadis ini ada hadis yang dimana Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya menyelesaikan utang. Jadi jadi utang itu dalam Islam bukan otomatis haram, tapi Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati tentang utang. Nah, ini mungkin bagi teman-teman sahabat MQ yang baru join, kenapa dalam pay letter ini kita membahas tentang utang? Karena di sini pay letter itu ada faktor cicilan juga. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ini tuh cicilan memang tambahan riba atas pinjaman uang, atau memang ada underlying transaction atau ada akad yang mendasarinya. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa dalam Islam yang namanya pinjaman atau kordul hasan itu merupakan akad sosial, membantu alat untuk membantu kebutuhan gitu ya. Jadi dari yang meminjamkan juga niatnya adalah membantu, dari yang meminjam juga berutang merupakan the last resort. Jadi kalau misalnya hanya untuk memenuhi keinginan, itu bukan merupakan sesuatu yang disarankan oleh Islam. Tetapi kalau memang memenuhi kebutuhan, sakit, anak sekolah, ada musibah dan lain-lain, gitu ya, ini diperkenankan. Nah, sekarang kita lihat tentang fatwa DSN MUI ya. Nah, ada beberapa fatwa yang memang terkait dengan peleta dan bengpel ini. Yang pertama yaitu akan tentang murabahah. Jadi dalam murabahah ini, misalnya boleh, misalnya kita jual beli tidak tunai, Kang, gitu ya. Kan jual beli itu boleh tunai, boleh tidak tunai. Tapi dalam akad murabahah itu adalah jual beli dengan profit, gitu. Nanti tinggal kesepakatan aja apakah diselesaikannya dengan tunai, ya, atau cash and carry gitu ya, atau diselesaikannya dengan cicilan. Jadi memang yang harus dilihat itu akadnya, objeknya, kepemilikan harganya, kepemilikan barang, harganya, marginnya, jangka waktu, dan kesepakatan para pihak ini yang diamanatkan oleh fatwa murabahah. Kemudian ada fatwa tentang qard. Nah, di dalam fatwa tentang qard ini, bahwa disampaikan adalah qard adalah pinjaman yang pada dasarnya dikembalikan sebesar pokoknya. Jadi ini memang ranahnya ranah sosial gitu, Kang, bukan ranah komersial gitu. Jadi kalau meminjamkan uang itu seperti pelepasan uang aja gitu ya, Kang. Nanti kemudian di bahas apa dibayarnya tuh dengan dilebihkan gitu. Nah, kemudian ada juga fatwa tentang ini, Kang, tentang takzir gitu ya, saksi atas nasabah mampu. Nah, ini juga kalau dalam hal kita berutang, kalau misalnya kita mampu, kita tidak boleh menunda-nunda pembayaran. Nah, kemudian kalau misalnya ini dikenakan

0: Nah, kalau misalnya itu pada saat telat membayar, bolehkah dikenakan biaya? Nah, jadi kalau harus dilihat karakternya. Dalam takwid itu biaya yang boleh dikenakan adalah biaya real untuk menagih itu. Misalnya biaya real untuk saya, misalnya gini, saya berutang kepada Kang Herlan gitu ya. Tapi saya tuh lambat membayarnya. Nah, Kang Herlan itu misalnya harus ke rumah saya, datang untuk bertanya, harus menelepon gitu ya, harus apa. Maka namanya takwid adalah biaya real, biaya biaya transportasi Kang Herlan, biaya untuk menghubungi saya. Nah, mungkin Kang Herlan sampai sini dulu. Kita sudah memberikan dasar-dasar untuk pemahaman kita tentang pay letter dan BNPL, karena kita akan membahas ini tentang sisi syariah gitu ya Kang. Supaya nanti dalam pembahasan di segmen berikutnya kita akan lihat kenapa sih pay letter itu bisa jadi bermasalah secara syariah gitu Kang.
1: Nah, tadi ya sahabat MK, kenapa sih pay letter ini kemudian nanti bisa saja jadi bermasalah dari sisi syariah. Nah, kita nanti akan sambung ya perbincangannya di termin yang kedua bersama dengan Teh Febiala Arianti. Kami masih menantikan atensi juga dari Anda untuk berbagi pengalaman juga saat berbelanja online. Sahabat MK, apakah Anda pernah menggunakan fitur pay letter atau buy no pay letter BNPL? Silakan bagikan ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Kita menyambung perbincangan di termin yang berikutnya selepas kita jeda terlebih dahulu sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai dengan 15 November 2026, jam 10 sampai dengan jam 22 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-2233-2237, 081-2233-2237, atau follow Instagram @umrohhajfestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya, 9 sampai dengan 15 November 2026, jam 10 sampai dengan jam 22 waktu Indonesia Barat, bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis

Kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah. Dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.

0: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat NK, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: 4 menit lepas dari jam 8, sahabat MQ menyambung kembali perbincangan kita di termin yang kedua. Masih dalam bincang ekonomi syariah dibersamai oleh Teh Febelia Rianti pagi hari ini ya, sahabat MQ. Kami masih nantikan atensi juga dari Anda untuk berbagi saat berbelanja online. Apakah Anda pernah, sahabat MQ, menggunakan fitur Pay Later atau Buy Now Pay Later? Silakan bisa berbagi ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Dan kita perlu mewaspadai ya, sahabat MQ, fitur Pay Later dan Buy Now Pay Later ini kenapa kemudian nantinya dapat bermasalah dari sisi syariah. Pembahasan lengkapnya kita akan simak kembali bersama dengan Teh Febelia Rianti.
1: Baik, nah seperti yang tadi kita sampaikan di awal ya, Kang ya, bahwa ternyata memang pay later ini memang sudah menjadi, ada juga masalah jadi ekses negatifnya. Salah satunya adalah karena memang cenderung menjadi kita tuh seperti mengkonsumsi itu kan di atas daripada kemampuan kita gitu. Nah, karena adanya fasilitas pembiayaan yang memudahkan ini gitu kan. Ya seperti tadi, murah kok, cuma sebulan ini barang ini cicilannya cuma sebulan misalnya 56.000, barang itu cicilannya cuma 100.000, barang ini. Tapi ternyata ada 10 jenis barang gitu ya, Kang, dengan 10 jenis pay letter yang kalau dijumlah-jumlah misalnya 1 juta juga gitu satu bulan gitu kan. Jadi yang pertama adalah bahwa dari kasus ini, dari atensi ini, kita juga bisa melihat satu pelajaran yang didapatkan dan satu contoh nyata bahwa memang pay letter itu bisa membuat kita itu terbawa suasana gitu ya, Kang. Terbawa suasana karena kemudahannya. Kedua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu limit kita secara psikologis itu kadang-kadang menjadi kabur gitu, Kang, kalau kita dihadapkan dengan pay letter. Contoh misalnya, kemampuan kita sebenarnya misalnya untuk mencicil di luar yang pokok-pokok yang penting-penting itu misalnya hanya 200 ribu gitu ya. Nah, tetapi karena adanya pay letter ini, jadi kita kayak limit kita tuh kayak naik gitu, kayak oh saya boleh nih berutang karena kan sebenarnya cicilannya sangat murah gitu. Jadi secara psikologis limit kita juga akan menjadi rancu gitu ya, Kang ya. Dan kemudian karena ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya konsumtif ya, jadi biasanya bukan yang perlu-perlu banget gitu ya. Otomatis kita itu menjadi lebih konsumtif gitu, Kang, dengan adanya pay letter. Nah, sekarang masuk ke ternyata ini sudah menjadi masalah gitu dalam keluarga. Nah, terutama kalau yang punya banyak pay letternya ini dan tidak diketahui oleh pasangan ya, adalah si suami, Kang. Kenapa? Karena kan kita ingat suami itu punya kewajiban nafkah ya. Jadi dalam harta yang dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya dia, itu kan ada hak istri dan anak-anaknya. Sehingga seyogianya kalau misalnya ada pay letter dan itu hanya memang untuk kebutuhan atau misalnya untuk hobinya dia, nah itu seyogianya juga bisa diketahui. Nah, sekarang bagaimana kalau istri yang punya pay letter, kan gitu ya. Nah, yang pertama kita harus tegakkan dulu bahwa memang penghasilan seorang istri itu adalah murni miliknya dia. Dia tuh sebenarnya bebas sih untuk menggunakannya untuk apa saja. Tetapi istri yang solehah dan mempunyai hubungan yang baik, yang saling mempergauli dengan cara yang ma'ruf, salah satu bentuknya adalah juga tentang keterbukaan finansial, terutama ini yang berkaitan dengan utang, kan? Karena apapun itu, pay letter ini adalah utang, dan ini seyogianya diketahui oleh pasangan. Karena kalau terjadi sesuatu, ya ini kita pertama ya, terjadi sesuatu, maka ahli waris harus menyelesaikan utang tersebut gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kalau sampai sudah membuat masalah, contoh misalnya, pay letter sih pay letter, pakai uang-uang dia sendiri, tapi ternyata sekarang pembayarannya sudah macet gitu ya, atau pembayaran kurang lancar, sehingga kemudian ada upaya-upaya penagihan yang kemudian sampai mengganggu, atau kemudian pay letter ini menjadi bunga berbunga gitu ya, Kang, ya, menjadi berkembang gitu jumlahnya, dan kemudian sampai mengganggu, maka sebenarnya kalau dari sisi syariat, apakah istri memerlukan izin dari suami untuk misalnya menggunakan uangnya? Tidak. Tapi alangkah baiknya untuk tetap berdiskusi dengan suami, kenapa? Dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan. Contoh misalnya, Abi tadi aku beli ini loh, gitu misalnya. Aku beli ini, aku beli itu misalnya. Secara syariat tidak ada larangan sebenarnya seorang istri untuk menggunakan uangnya. Tetapi pada saat dia bilang seperti itu, bisa jadi suaminya bilang, Umi kemarin udah beli loh, emang ada uangnya gitu kan. Emang masih ada uangnya gitu kan. Ayo coba kalau misalnya ini, Umi investasilah gitu untuk misalnya masa depan nanti. Jadi saling mengingatkan itu ada, kalau ada keterbukaan gitu kan. Jadi mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan, karena tadi tidak jelas ya yang bertanya ini Ahwat atau Ikhwan ya. Jadi mungkin jawaban yang secara umum saya sampaikan bisa seperti itu kan.
0: Baik, alhamdulillah. Kita sambung tadi, kalau pay letter ini kan jual beli sebetulnya ya, secara syarat boleh gitu ya. Tapi ada hal yang kemudian membuat ini jadi tidak sesuai syariat. Seperti apa teh?
1: Ya, jadi ada beberapa red flag gitu ya, yang kemudian kita juga harus pahami bahwa pay letter kalau dia sesuai dengan prinsip syariah, maka akadnya harus jelas, objeknya harus jelas, mekanismenya halal, ya, kemudian biayanya wajar dan tanpa riba. Nah, ini kita jelaskan beberapa red flag yang harus kita ini kan ya, harus kita waspadai. Contoh misalnya, ini pay letter barang, tapi kalau nanti denda, kalau misalnya nanti telat, akan ada denda atas nominal gitu kan. Jadi kan berarti ini adalah denda atas utang yang terjadi akibat akibat pembelian barang gitu kan. Nah ini juga boleh jadi ini sangat mendekati riba gitu ya. Kemudian dalam pay letter itu kita juga harus waspada dengan biaya-biaya gitu kan. Misalnya biaya-biaya yang labelnya tuh interest, bunga, finance charge, monthly interest, biaya layanan, biaya administrasi, biaya handling gitu ya, biaya keterlambatan. Jadi walaupun dalam prakteknya untuk misalnya satu kita beli satu barang kemudian dipeleterkan itu hanya semudah klik-klik aja gitu ya Kang, tetapi jangan sampai kita tidak aware gitu dengan hal-hal lainnya. Jadi jangan hanya membaca nol bunga gitu ya, karena nol bunga itu tidak berarti bahwa total biayanya itu nol. Boleh jadi nol bunga tapi ada biaya handling yang besar, nol bunga tapi administrasinya lumayan gitu ya. Atau kemudian ada denda keterlambatan, biaya, biasanya dia udah gak nyebut denda ya Kang, dia akan nyebutnya biaya keterlambatan. Nah, kemudian, nah red flag yang ketiga adalah masalah biaya keterlambatan. Apalagi biaya keterlambatan yang dikenakan itu berdasarkan durasi, misalnya telat 10 hari dikenakan tambahan berdasarkan persentase utang sekian. Nah, aduh ini udah bahaya banget gitu ya. Nah, kemudian red flag yang keempat adalah akadnya nggak jelas kan. Nah, kita udah sampaikan ya, kalau misalnya kita mau membeli barang dengan tidak tunai itu boleh gitu ya. Akadnya tetap apa? Akadnya tetap murabahah ya, jual beli dengan profit. Nah, ini harus jelas dulu gitu. Akadnya apa? Gitu. Jadi jangan terburu-buru klik setuju aja gitu ya Kang, tapi lihat dulu. Nah, ini berkaitan berikutnya adalah berkaitan dengan yang ditanyakan tadi ya, pay letter dan jeratan keuangan. Jadi ini kita masuk ke perspektif financial planning Kang. Nah, jadi kalau tadi kita membahas tentang pay letter dari sisi halal haram Kang, dan itu memang suatu hal yang prinsip dan yang penting gitu ya, bahwa sebelum kita melakukan transaksi seyogianya kita juga memahami gitu transaksi yang kita lakukan ini akadnya apa gitu ya. Apakah objeknya halal, apakah mekanismenya halal, apakah biayanya wajar, apakah ada riba atau tidak. Tetapi yang berikutnya adalah apakah pada saat kita menggunakan pay letter ini itu juga sudah dalam kerangka perencanaan keuangan yang bijak atau dalam kerangka praktek keuangan pribadi ataupun keuangan keluarga yang bijak. Nah, contoh sederhana misalnya nih, penghasilan keluarga 10 juta. cicilan motor 2 juta, KPR 2 juta, pay letter A 750 ribu, pay letter B 500 ribu, kartu kredit 500 ribu, total cicilan 5,75 juta. Artinya, lebih dari separuh penghasilan sudah terserap untuk kewajiban hutang. Jadi, di sini kalau kita lihat, kalau kita belajar ingat lagi ilmu kita ya Kang, kalau cicilan utang itu kan tidak boleh lebih besar dari 35% ya. Sementara kalau yang sekarang ini sudah 57,5% itu terserap untuk utang, berarti sudah dalam posisi yang tidak sehat. Dan sudah pasti cash flow kita akan terpengaruh. Oleh karena itu, maka dari perspektif financial planning, kita perlu berhati-hati dengan pay letter ini, sebagaimana kita juga berhati-hati dengan utang-utang yang lain. Dan jangan salah ya, misalnya nih, saya beli pay letter ini adalah untuk self reward saya. Jadi saya beli sesuatu dan saya pay letter adalah untuk self reward saya gitu. Ini adalah untuk membeli sesuatu yang saya inginkan. Oke, okay, ya itu self reward, itu adalah keinginan, tetapi pada ujungnya itu adalah utang cicil, adalah masuk ke dalam kumpulan cicilan utang yang harus kita bayar. Sehingga kenapa kemudian pay letter ini juga sangat erat hubungannya dengan kesehatan finansial kita. Nah, kalau misalnya pay letter ini kemudian menambah porsi daripada cicilan utang kita menjadi di atas 35%, maka itu sudah pasti merupakan hal yang tidak baik bagi kesehatan keuangan kita. Jadi pay letter ini jangan dipisahkan ya Kang, karena kalau kita menghitung porsi cicilan utang terhadap pendapatan kita, itu kita kumpulkan semua gitu, istilahnya dari cicilan rumah sampai cicilan panci semuanya dikumpulin di situ Kang. Dan itu harus dihitung jangan lebih dari 35%, ya. Kemudian kita tadi sudah bicara tentang psikologi limit ya, limit psikologis. Jadi misalnya kalau teman-teman yang suka belanja ya, suka belanja di platform online itu suka diperlihatkan ada limit pay letternya ya. Limit pay letter itu jangan bikin bangga gitu ya, bahwa wah alhamdulillah gitu, saya punya limit untuk pay letter misalnya 5 juta gitu ya, atau punya limit 10 juta. Itu jangan merasa bahwa saya punya uang ekstra 10 juta gitu ya. Harus dipahami bahwa limit pay letter itu bukan kekayaan, tidak masuk dalam aset kita, tapi limit itu adalah kapasitas berutang yang diberikan kepada kita gitu. Jadi limit itu bukan saldo gitu. Limit itu adalah potensi utang. Nah, ini juga yang harus dipahami, dan mudah-mudahan sahabat MK juga bisa menyimak ini dengan baik, bahwa kalau kita lihat di aplikasi kita misalnya bahwa limit sekian, itu jangan bangga dulu gitu, karena itu bukan kekayaan kita, itu bukan tambahan aset kita, bukan saldo tambahan kita, tapi limit adalah potensi utang kita. Sehingga kalau punya limit besar jangan bangga dulu gitu ya, tapi banggalah kalau punya utang yang kecil. Nah, berikutnya sahabat MK, apa checklist kita gitu ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan, ini udah di tengah-tengah nih Kang, udah di tengah-tengah aplikasi ini gitu ya, kita udah check out nih, misalnya udah diklik nih barang yang kita inginkan gitu, udah dimasukin keranjang, tinggal check out gitu ya. Kemudian muncullah, itu pasti muncul di situ. Kalau pakai pay letter bagaimana gitu ya, dan lain-lain, itu pakai di situ. 6 bulan, 12 bulan, berapa bulan di situ ada gitu ya. Nah, sebelum klik pay letter, mari kita tanyakan kepada diri kita gitu ya. Ini ada perspektif ada perspektif financial planning dan juga perspektif syariah ya Kang. Jadi yang pertama harus kita tanyakan adalah apakah barang ini kebutuhan atau keinginan. Kalau kebutuhan gak bisa ditunda, kalau keinginan masih bisa ditunda. Kita ingat lagi, oh iya kemarin itu masih punya pay letter. Oh iya, setelah dihitung-hitung ternyata limit utang saya itu, limit batas cicilan utang saya itu udah mentok. Berarti pertanyaan pertama ini sangat valid. Nah, Kemudian pertanyaan kedua nih penting. Kalau tidak ada pay letter, apakah saya tetap akan membeli? Nah, contohnya gini, barangnya harganya 500 ribu. Kalau tidak ada fasilitas pay letter, saya mungkin akan, aduh sayang juga ya, beli barang ini 500 ribu. Oh, coba saya lihat apakah ada barang substitusi yang bisa saya gunakan kalau misalnya saya nggak gunakan, nggak beli barang ini. Atau misalnya, kalau saya nggak ada barang ini, apakah saya akan mempengaruhi kehidupan saya? Nah, jadi sebenarnya dengan fasilitas pay letter itu, kita itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita membeli, Kang. Boleh jadi barang itu nggak terlalu kita butuhkan. Boleh jadi ada barang lain yang kita bisa gunakan yang fungsinya hampir sama dengan barang yang akan kita beli. Tetapi kalau karena ada pay letter, jadi ah udahlah pay letter aja deh gitu ya. Jadi ini mempengaruhi kebutuhan pembelian kita. Kemudian kita juga harus perhatikan berapa nih harga tunainya gitu. Karena boleh jadi kalau pakai pay letter kan ada biaya-biaya tambahan yang menyebabkan harganya itu lebih tinggi daripada harga tunai gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa total yang harus saya bayarkan sampai lunas. Nah ini juga bisa membuat kita tuh lebih bijak gitu ya, bahwa oh iya ya kalau sampai lunas harga barangnya tuh jadi sekian gitu. Itu juga jadi bagian dari keputusan pembelian kita kan. Sayang gak sih ngeluarin uang sampai sebenarnya totalnya sekian, tapi karena tidak terasa jadi kita tuh seperti mengabaikan gitu Kang, bahwa sebenarnya harga barang sampai lunasnya itu berapa. Terus yang lebih pentingnya lagi adalah akadnya apa ini tuh sebenarnya gitu ya. Akadnya apa? Kemudian apa saja biaya pendapatannya, biaya tambahannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau pendapatan saya turun, masih bisakah saya mampu membayar cicilannya? Nah, ini juga yang perlu diperhatikan, kenapa kemudian semua cicilan-cicilan itu istilahnya dari mulai KPR sampai pay letter, dari mulai rumah sampai panci, itu harus disatukan jadi satu. Kenapa? Karena itu akan terpengaruh dengan naik turunnya pendapatan kita. Kalau misalnya yang lain udah yes gitu ya Kang ya, misalnya gitu ya, udah yes, tapi yang nomor terakhir ini, kalau pendapatan saya turun misalnya 20%, apakah saya masih akan mampu menjawab? Kalau jawaban yang terakhir nomor 7 ini tidak, maka jangan lakukan. Jadi sebenarnya dari pertanyaan pertama itu kan berjenjang gitu ya Kang ya. Nah tetapi pertanyaan yang paling terakhir ini, kalau penghasilan saya turun masih bisa bayar enggak? Oh ternyata enggak bisa. Ya udah, jangan lakukan gitu. Nah kemudian, nah ini kita udah bicara tentang ekses ya, banyak sekali ekses pay letter, tadi juga ada atensi yang masuk kepada kita, ternyata pay letter itu sudah menjadi masalah keuangan keluarga. Itu. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah gimana sih kita keluar dari jeratan pay letter gitu ya Kang? Nah, ini sebenarnya langkahnya tuh sederhana banget Kang. Nah, sederhana banget. Yang pertama, stop bikin utang baru. Ya. Di aplikasi itu ada fitur pilihan untuk mematikan atau menonaktifkan fasilitas pay letter. Ya. Jadi dimatiin aja. So, tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak tergoda untuk bikin utang baru, Kang. Gitu, ya. Karena kita sepakat tadi godaan terlalu besar ya. Satu, tiba-tiba muncul limit kita berapa? Dua, tiba-tiba ada pilihan, mau 6 bulan, mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 12 bulan gitu ya. Cicilannya berapa yang kemudian kelihatannya makin kecil gitu. Kemudian ketiga gitu, karena godaannya tidak harus mengeluarkan uang tunai. Ah jadi kayaknya lebih aman gitu buat kita. Jadi memang nonaktifkan atau matikan fasilitas pay letter atau yang tidak digunakan. Atau kalau misalnya yang ekstrim itu, sampai menguninstall. Tapi kalau misalnya masih punya pay letter, jangan diuninstall ya, karena kan kita tetap harus memantau ya pay letter yang sudah ada. Yeah. Kemudian kita inventaris semua utang. Jadi pay letter A, B, C gitu ya, semua utang diinventaris termasuk utang-utang yang lain. Apa gunanya ini? Supaya kita punya gambaran yang utuh gitu Kang. Sebenarnya utang kita itu seberapa besar gitu. Karena kalau kita parsial misalnya, pay letter saya kecil kok, iya, tapi yang tempat lain ada, Pindar ada, misalnya kartu kredit ada, masih punya cicilan motor, masih punya cicilan panci dan lain-lain. Jadi ada baiknya kalau misalnya kita sudah bermasalah itu kita inventaris semua utang. Kemudian kita hitung total cicilan gitu. Jadi jangan cuma melihat cicilan bulan ini masih bisa, jangan melihat itu ya. Tetapi lihatlah total kewajibannya terhadap pendapatan dan berapa persen itu. Kalau sudah di atas 35% itu sudah level bahaya. Nah, kemudian bayar utang secara terencana. Kita udah pernah belajar ya Kang tentang bagaimana cara melunasi utang. Maka ada beberapa trik untuk mengkategorisasi mana dulu gitu ya. Jadi prioritaskan utang yang biayanya paling berat gitu ya. Kemudian yang resikonya paling besar. Misalnya gini, kita punya utang pay letter, kita punya utang motor, kita punya utang apa yang lain gitu ya. Mana dulu yang kita prioritaskan? Misalnya kalau kita nggak punya motor, kita nggak akan bisa kerja gitu ya. Jadi kita prioritaskan dulu yang itu dulu, cicilan itu dulu yang kita prioritaskan, baru kemudian kita atur kemampuan kita untuk mencicil yang lain, untuk utang-utang yang lain. Kemudian yang jatuh temponya paling dekat itu dulu. Supaya kenapa? Kenapa kalau yang jatuh temponya paling dekat itu perlu juga kita prioritaskan untuk memberikan kita sense of success kan? Jadi gini, namanya punya utang itu beban. Rasulullah bilang bahwa utang itu adalah beban, gitu ya. Jadi sudah pasti mau dibilang apapun itu, utang itu beban. Sehingga misalnya nih, saya punya utang nih yang dekat ini saya lunasin dulu. Itu memberikan dorongan kepada kita untuk lebih termotivasi untuk melunasi utang. Kenapa? Karena bebannya sedikit sudah terangkat, kan? Gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kita memilih yang paling mengganggu cash flow kita yang mana. Itu yang kita lunasi dulu. Kemudian jangan juga nih, nah ini juga ada ekses negatif ya Kang ya, berpindah-pindah dari satu pay letter ke pay letter yang lainnya, jadi kayak gali lubang tutup lubang. Nah ini juga jangan dilakukan gitu ya. Nah baik, jadi Kang di apa namanya, ini kita dari pembahasan kita yang tadi sudah kita bahas dari awal ya Kang, sesi di segmen-segmen yang tadi. Islam itu tidak melarang kita untuk anti terhadap kemudahan teknologi Kang sebenarnya. Jadi pay letter, BNPL ini kan alat ya Kang ya untuk kemudahan gitu. Pay letter memberikan kemudahan untuk tidak membeli secara tunai gitu ya. Kebetulan platformnya adalah platform digital. BNPL ini merupakan pembiayaan yang memang dalam platform yang memanfaatkan teknologi gitu ya Kang ya, fintech gitu. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk apa ya, menafikan kemudahan teknologi gitu kan. Tetapi Islam itu mengajarkan kita agar kemudahan itu tidak membuat lalai gitu. Ada fasilitas misalnya untuk BNPL, jangan bikin kita lalai gitu ya. Jadi pay letter ini boleh jadi alat, tapi jangan sampai alat ini malah jadi jerat gitu kan. Nah ini juga yang harus diperhatikan. Nah untuk menilai pay letter ini dari sisi syariah, maka kita harus pertama kenali akadnya, gitu ya. Kalau dalam pembelian barang kita sudah kenal akadnya ada murabahah, gitu ya. Kemudian hitung biayanya dan ukur kemampuan untuk membayarnya, gitu. Nah, jadi bukan hanya hari ini bisa nggak ya bayar ini? Iya bisa, tetapi kita juga harus harus memikirkan jangka panjang, gitu. Bagaimana keberkahan dari harta kita tuh sampai besok-besok gitu kan. Nah jadi ini kemudian perlu kita perhatikan. Nah dari sisi syariahnya, ini juga perlu kita ada beberapa checkpoint gitu ya Kang ya. Pertama akadnya apa gitu kan. Kemudian apakah ini mengandung riba? Kalau ada tambahan atas utang karena waktu, udah pasti riba gitu ya. Kemudian gimana ini goror nggak? Apakah biaya dan kewajiban saya jelas? Jangan cuma klik-klik aja gitu ya. Tapi kemudian itu tuh dijelaskan nggak sih tentang kewajiban saya gitu ya? Apakah jelas atau tidak? Kemudian masalah denda atau biaya keterlambatan ini pun harus jelas. Kemudian kita juga harus lihat apakah ada keadilan antara kedua belah pihak. Nah, artinya kan kita tidak bisa menyamakan bahwa semua pay letter itu haram, gitu ya. Nah, dari sisi regulasinya, baik dari sisi regulasi terutama dari BNPL, itu sudah dimungkinkan adanya BNPL dan dibuka regulasinya BNPL yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, bagaimana kemudian sikap misalnya MUI gitu ya dalam hal PayLater dan BNPL ini, bahwa pada prinsipnya MUI memandang bahwa PayLater dan BNPL ini dapat dibolehkan gitu ya, garis bawah, dapat dibolehkan apabila memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung riba. Jika terdapat tambahan yang disyaratkan atas pinjaman atau transaksi itu, maka terdapat persoalan riba. Nah, jadi apakah dibuka gitu ya untuk PayLater dan BNPL yang syariah? Iya, karena regulasinya sudah ada. Tetapi yang hari ini kita bahas adalah apabila kita ini sudah terlibat dengan terutama PayLater gitu ya Kang ya. Dan supaya nanti kita untuk pelajaran kita ke depannya apa saja yang harus kita perhatikan gitu. Nah, kemudian yang mungkin terakhir mungkin kita bisa sampaikan ya. Jadi jangan hanya terpaku pada bisa dicicil berapa gitu kan. Kalau PayLater kan kita suka konsentrasinya tuh cicilannya berapa gitu. Kalau cicilannya kecil dan rasanya kita masih mampu, wah biasanya gas gitu ya Kang ya, gitu ya. Jadi kita juga harus menanyakan akadnya itu apa, gitu ya. Total biayanya berapa? Sanggupkah saya membayar misalnya tanpa mengorbankan kebutuhan keluarga? Nah, kemudian dari perspektif perencanaan keuangan syariah, kemampuan kita membeli itu bukan satu-satunya ukuran Kang, gitu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan apa sih objek yang kita beli ini, akadnya bagaimana gitu kan, kemampuan membayar kita bagaimana, apakah barang ini membawa kemaslahatan dan keberkahan pada harta kita atau tidak. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan. Nah, pastinya sahabat MG juga bertanya, apakah ada platform PayLater syariah yang saat ini ada di Indonesia? Memang pilihannya itu masih sangat terbatas ya Kang ya, dibandingkan dengan yang PayLater konvensional gitu. Tetapi yang perlu kita berbesar hati gitu ya, bahwa dalam aturan OJK tentang BNPL itu secara eksplisit bahwa kalau misalnya BNPL itu syariah, maka dia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi kalau PayLater atau BNPL yang tersedia untuk muslim itu belum tentu dia syariah. Tapi kita harus lihat kalau PayLater dan BNPL yang memang akadnya sesuai dengan prinsip syariah dan segala sesuatu akad mekanismenya sesuai dengan prinsip syariah, baru dia boleh dikatakan PayLater atau BNPL syariah. Nah, ini juga ada aturan-aturan ya, aturan-aturan Dewan Konvensioner yang menambah kepada POJK yang tadi gitu, supaya memang secara hukum positif model BNPL syariah itu memang dimungkinkan di Indonesia. Nah, kalau ditanya apakah sudah ada platform PayLater syariah yang benar-benar berjalan, nah ini sebenarnya belum ada ya Kang ya, karena emang aturannya juga masih baru. Nah, biasanya kalau aturannya juga masih baru ya, para lembaga keuangan itu sedang bagaimana caranya menyusun gitu produk yang ada. Nah, ini juga misalnya ada juga yang huruf S gitu depannya ya, S PayLater gitu ya. Nah, tapi walaupun cicilannya tetap gitu, kita juga tidak bisa menyebut ini sebagai PayLater syariah ya, karena kita juga harus tahu secara jelas akad apa yang digunakan gitu ya, kemudian bagaimana biaya dihitung dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi memang saat ini pilihan bagi konsumen muslim dalam hal PayLater atau BNPL yang syariah, memang kalau tidak bisa dibilang terbatas, mungkin memang belum ada yang betul-betul mengklaim sebagai itu. Tetapi kita harus berbesar hati bahwa aturannya ada. Nah, sekarang dengan yang ada, bagaimana kita harus bersikap, kita sudah sampaikan tadi gitu ya Kang ya. Kita sudah sampaikan tadi bahwa kita harus menyikapinya sebagai seorang muslim, kita harus menyikapinya sama dengan cara kita menyikapi utang gitu. Jadi harus penuh dengan kehati-hatian dan hanya digunakan pada saat betul-betul perlu dan betul-betul tidak ada jalan lain gitu kan. Jadi karena memang kenapa seperti itu? Karena memang ini rentan banget gitu untuk dekat dengan riba dan jangan sampai terkecoh dengan 0% gitu ya. Karena sebenarnya tidak betul-betul 0% kalau dilihat biaya-biaya yang lainnya. Nah, seperti itu mungkin Kang yang bisa disampaikan tentang pay letter dan BNPL ya, dan bagaimana itu kaitannya dengan tinjauan secara syariah, baik dari bagaimana kita menyikapi pay letter, apa yang harus diwaspadai gitu ya Kang ya, kemudian apakah BNPL atau pay letter syariah ini akan ada dalam waktu dekat, ya jawabannya adalah regulasinya sudah ada, kita tinggal tunggu aja gitu ya. Dan kemudian mungkin kita juga bisa sampaikan hal-hal checklist apa gitu sebelum kita pay letter gitu ya Kang ya. Kemudian apa yang harus diwaspadai, kemudian kalau misalnya sudah terlanjur gitu ya pay letter kita menjadi masalah, apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian mungkin kedepannya apa yang perlu kita perhatikan gitu ya, dalam misalnya apabila memang harus memanfaatkan fasilitas ini. Gitu kan.
0: Baik. Jadi ini akan bersambung ya Teh ya. Apa yang kemudian perlu kita perhatikan dalam menggunakan fasilitas ini. Ini jadi satu hal yang penting untuk kita ketahui lengkapnya. Nanti kita akan hadirkan perbincangan kembali untuk Anda sahabat MK ya.
1: Insya Allah
0: ya Teh Febi. Waktu kita Masya Allah sudah di penghujung kebersamaan Teh Febi. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan Teh Febi sebelum kita tutup.
1: Iya, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Islam itu tidak anti pemanfaatan teknologi, tetapi kita juga harus melihat, karena konsep kita ada maslahat, kita juga harus melihat apakah cara kita menggunakan teknologi, karena teknologi itu kayak pisau gitu ya Pak ya, bagaimana cara kita menggunakannya, apakah cara penggunaan kita menggunakan teknologi ini akan memberikan maslahat kepada kita atau tidak gitu, apakah memberikan justru kemudorotan gitu kan. Kemudian pay letter ini memang mudah, BNPL ini bukan mudah, tetapi kita itu justru jangan menjadikan kemudahan ini justru menjadikan jerat bagi kita. Dan selama sekarang memang belum ada pay letter yang betul-betul secara syariah atau belum ada BNPL yang betul-betul secara syariah, maka cara kita menyikapi kedua fasilitas dan teknologi ini adalah sama dengan cara kita menyikapi utang. Sikapi dengan hati-hati ya, hanya digunakan pada saat memang tidak ada lagi cara lain, dan perhatikan niat baik kita untuk mampu membayar. Jadi jangan sampai nanti pay letter niatnya itu adalah untuk supaya menunda-nunda pembayaran gitu ya. Kemudian niatnya misalnya ada niat itikad buruk, nanti pindah-pindah dari satu pay letter ke pay letter yang lain. Kita perlu perhatikan itu karena Allah maha melihat dan maha memperhatikan apa yang kita lakukan. Seperti itu kan.
0: Baik Teh Febi, terima kasih Teh Febi hari ini sudah menyampaikan ilmu kembali ya tentang pay letter, buy now pay letter. Ini dekat sekali dengan kehidupan kita ya sahabat MK. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Teh Febi, kita jadi semakin hati-hati ya dalam menggunakan kemudahan yang saat ini sudah sangat apa ya mudah ya kita manfaatkan sahabat.
1: Tinggal klik aja kan.
0: Tinggal klik aja, insya Allah sudah bisa langsung dapat barang yang kita inginkan. Teh Febi, lain kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Teh, lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat MK dan juga Kang Herlan. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan ini.

0: Alhamdulillah sahabat MK, baru saja kita simak ya perbincangan kita bersama dengan Teh Febiola Arianti. Mudah-mudahan apa yang dibahas seputar jeratan pay letter dan buy now pay letter ini dari sisi syariahnya sudah tadi kita pahami, sudah kita dapatkan beberapa catatan ya, agar dalam pelaksanaannya kita bisa senantiasa membingkai begitu ya setiap aktivitas muamalah kita, aktivitas yang kemudian kita lakukan begitu ya sahabat MK, dari sisi belanja begitu ya, ataupun juga memanfaatkan uang yang Allah telah titipkan, ini senantiasa ada dalam aturan syariah, termasuk diantaranya tadi jeratan pay letter dan buy now pay letter ini yang dekat sekali dengan keseharian kita hari ini ya sahabat MK. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital yang menyentuh juga bidang-bidang seperti halnya teknologi dalam hal marketplace belanja gitu ya, ini juga salah satu hal yang terus berkembang saat ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Kami sapa juga ya yang sudah menyampaikan atensi pagi hari ini. Ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut. Kalau Ibu Rusmiati tidak pernah dan tidak tertarik menggunakannya, katanya kalau pay letter atau buy now pay letter. Terima kasih Ibu Rus ya dari Garut. Ada sahabat Mahadi di Cemenyan, belum pernah menggunakan juga katanya. Terima kasih sudah berbagi. Ada sahabat Henry di Cipadung juga belum pernah dan tidak tertarik. Ada juga Ibu Yayah di Sukagali, belum pernah juga dan tidak tertarik ke pakai katanya. Terima kasih sudah berbagi atensinya. Ada sahabat Utik juga di Yogyakarta. Kalau sahabat Utik belum pernah, tapi pernah katanya tergoda untuk menggunakannya, tapi alhamdulillah sih tidak sampai menggunakan katanya. Terima kasih sahabat Utik ya di Yogyakarta sudah menyapa dan berbagi juga di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK, kita akan beralih ke segmen berikutnya ya. Segmen berikutnya MKpedia sudah atau akan hadir kembali ke ruang dengar Anda, sudah menyiapkan pilihan MKpedianya seperti biasa, ada 3 yang sudah disiapkan, nanti salah satunya dapat Anda pilih. Pilihannya langsung saja nanti dikirimkan ya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apa saja pilihannya selengkapnya dalam MKpedia.
1: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita masuki segmen MKpedia. Kami akan hadirkan kembali informasi menarik, juga fakta-fakta unik sahabat MK yang ada di sekitar kita ya. Dan hari ini sudah kami siapkan ada 3 tajuk MKpedia yang nanti dapat dipilih oleh Anda, salah satu saja sahabat MK. Dan yang paling banyak dipilih oleh Anda, nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan sahabat MK. Pilihannya apa saja? Di pilihan yang pertama ada tips seputar menghilangkan noda minyak di pakaian. Iya, noda tertentu kadang memang meninggalkan bekas ya di pakaian, dan kadangkala juga tidak mudah sahabat MK untuk dibersihkan, bahkan sampai dihilangkan ya sahabat MK, sehingga membuat baju kita juga jadi terlihat tidak bagus lagi ya sahabat MK, atau kadangkala terlihatnya terfokus pada noda yang ada sahabat MK. Nah, ternyata ada tipsnya untuk menghilangkan noda di pakaian, terkhususnya adalah noda minyak sahabat MK. Nah, bagaimana tipsnya menghilangkan noda minyak di pakaian? Anda bisa mengetahuinya dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 1. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Kita akan mengetahui ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang ternyata dapat membuat gigi ini jadi cepat rusak. Ya, kalau gigi rusak sahabat MK, ya bisa merepotkan kita ya. Aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari yang menggunakan peran gigi ini hampir tidak pernah terlewatkan kita gunakan ya setiap hari, karena kita setiap hari makan sahabat MK, sehingga pasti menggunakan gigi. Dan gigi ini adalah salah satu organ tubuh yang regenerasinya mungkin hanya satu kali saja ya. Setelah gigi susu, ya sudah, jadi gigi tetap begitu ya sahabat MK. Sehingga kita perlu menjaga gigi ini agar tidak cepat rusak, dengan mengetahui juga beberapa kebiasaan buruk yang ternyata bisa membuat gigi jadi cepat rusak. Nah, kira-kira apa saja kebiasaan buruk tersebut? Silakan bisa Anda pilih di pilihan MKpedia nomor 2 untuk Anda dapat ketahui informasi lengkapnya. Dan di pilihan terakhir, pilihan MKpedia nomor 3, kita akan mengetahui ada 3 fakta mengenai penyakit ain. Ya, penyakit ain ini penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata begitu ya sahabat MK. Kalau dalam Islam, keberadaan penyakit ini kita semua benar-benar fahami, ini nyata bisa terjadi sahabat MK ya. Nah, kira-kira fakta-faktanya apa saja, kita akan ketahui dengan memilih pilihan MKpedia nomor 3 di hari ini. 3 pilihan MKpedianya sudah kami hadirkan baru saja, silakan langsung dapat Anda memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Sampaikan disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Yang nomor 1 ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Nomor 2 ada kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak. Dan nomor 3, 3 fakta mengenai penyakit ain. Silakan sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Duh, ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Semua masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
8: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
9: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
10: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
11: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
12: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
13: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya? Sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat

53 menit lepas dari jam 8, sahabat MG, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pilihan MGpedia ya di pagi hari ini. Bagi yang belum menyampaikan pilihan, kami tawarkan kembali ya, ada 3 pilihan MGpedia yang sudah disiapkan. Yang pertama, ada tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Kemudian nomor 2 ada kebiasaan buruk yang membuat gigi jadi cepat rusak. Dan di pilihan nomor 3 terakhir, ada 3 fakta mengenai penyakit ain. Silakan pilih salah satunya, sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027. Tidak lupa disertakan nama, usia, juga alamat Anda. Kami sapa yang sudah mengirimkan pilihan MGpedia pagi hari ini, ada Pak Ratno ya di Jalur Gaza. Terima kasih memilih nomor 1. Kemudian ada Mama Ai dari Cianjur, pilihannya nomor 3. Ibu Susi di Cikalong Wetan memilih nomor 3 juga. Kemudian ada Ibu Dewi di Cimahi, pilihannya nomor 2. Ibu Ade di Rancaekek memilih nomor 2 juga. Terima kasih Ibu Ade. Ada sahabat Asda di Puritel, Yogyakarta memilih pilihan nomor 2. Kemudian Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih nomor 3. Ada Ibu Jubita dari Cimindi Raya memilih pilihan nomor 2 ya. Berikutnya ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, pilihannya nomor 2. Terima kasih sahabat Mahadi. Kami sapa juga yang sudah menyampaikan pilihan MGpedia-nya pagi hari ini. Ada sahabat kita yang memilih di pilihan nomor 2, kompak nih, Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Sahabat kita Ibu Ade di Rancaekek tadi sudah juga ya disapa ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MGpedia. Dari pilihan yang sudah Anda pilih, pilihan yang paling banyaknya ada di nomor 2, sahabat MK. Kita akan ketahui informasi lengkap seputar

rusak atau ngilu? Sahabat MK, tanpa kita sadar, ada banyak kebiasaan kecil yang sering kita lakukan dan dapat merusak gigi secara perlahan. Dari kebiasaan makan makanan yang manis hingga gigit-gigit benda asing, semuanya bisa membuat gigi lebih mudah rapuh dan ngilu. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari. Pertama, terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman manis. Gula dalam makanan atau minuman yang manis dapat memicu pertumbuhan bakteri di mulut. Bakteri inilah yang menghasilkan asam dan dapat merusak lapisan enamel gigi. Jika tidak segera dibersihkan, gigi akan mudah berlubang dan berkaries. Kedua, menyikat gigi terlalu kuat atau terburu-buru. Banyak orang mengira menyikat gigi kuat-kuat akan membuat gigi lebih bersih. Namun, cara ini justru bisa mengikis enamel gigi dan melukai gusi. Ketiga, kebiasaan mengunyah yang keras seperti es batu. Mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan ini bisa membuat gigi retak atau patah, apalagi jika dilakukan terus-menerus. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang kebiasaan buruk yang dapat merusak gigi.

0: Nah itu dia ya sahabat MK, ternyata beberapa kebiasaan yang bisa membuat gigi jadi cepat rusak. Apakah diantaranya ada kebiasaan yang kadang kita lakukan sahabat MK? Nah mudah-mudahan mulai saat ini bisa dihindarkan ya, karena ternyata kebiasaan-kebiasaan tersebut ini bisa membuat gigi jadi cepat rusak sahabat MK. Mudah-mudahan informasi yang baru saja dihadirkan, informasi yang manfaat sahabat MK. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia, sudah menyimak dari awal kebersamaan ya, sudah menyampaikan juga atensi di setiap segmen yang hadir pada hari ini di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: sahabat MK. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika

Sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali kembali dapat membersamai aktivitas di jelang siang hari Anda hari ini, hari Rabu ya sahabat MK. Hari ke-18 kita masuki di bulan Rabiul Akhir, bertepatan dengan hari terakhir ya di bulan September. Ruang Inspirasi hadir kembali hari ini hingga jam 10 mendatang bersama saya Herlan Hanif. Kita kembali akan membincangkan inspirasi sahabat MK ya. Terlebih hari ini kita juga akan mudah-mudahan semakin termotivasi sahabat MK untuk menghadirkan amal terbaik, yakni wakaf sahabat MK. Karena perbincangan hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Manager Fundraising Wakaf Darut Tauhid Ustadz Indra Firdaus untuk membincangkan satu tema yang mudah-mudahan sahabat MK ini jalan dari Allah Subhanahu wa taala, peluang amal soleh, peluang kebaikan untuk kita yang hari ini takdirnya bisa kita ketahui dengan menyimak MKFM ya, yakni wakaf sumur setetes air ini bisa menjadi penyelamat di akhirat sahabat MK. Nah, sudah bersama dengan kita Ustadz Indra Firdaus, Manager Fundraising Wakaf Darut Tauhid. Kita sapa saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Erlan?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat Ustaz. Bagaimana Ustaz kabarnya, sehat juga Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat juga insyaallah.
0: Alhamdulillah. Hari ini senang sekali bisa silaturahim lagi dengan sahabat MG juga Ustaz, untuk kita ngobrol lagi seputar wakaf ya, dan hari ini lebih spesifik temanya seputar wakaf sumur. Di kalau sumur kan identiknya pasti seputar kebutuhan air ya sahabat MK ya, dan ini air yang kita kemudian sediakan dalam bentuk wakaf sumur ini kemudian bisa menjadi penyelamat di akhirat, itu bagaimana? Kita akan bincangkan dengan Ustadz. Di awal Ustadz sambil menyapa sahabat MK, mungkin di awal kita bisa terlebih dahulu mengenali ya, kalau berbicara tentang wakaf sumur, sebenarnya apa yang kemudian dimaksud dengan wakaf sumur ini dan bagaimana konsepnya dalam Islam terkhusus Ustaz ya?
1: Masya Allah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang kami hormati, yang senantiasa mendampingi kami ini di wakaf ya, untuk siaran ini buat Kang Herlan dan juga tugas dan juga sahabat MK. Nah, ini alhamdulillah untuk hari ini kita akan berbicara tentang wakaf sumur ya. Kenapa wakaf sumur dan ini kita gaungkan di wakaf Darut Tauhid. Jadi kalau kita sederhanakan nih Kang Herlan dan sahabat MK, wakaf sumur itu adalah salah satu kita berwakaf harta untuk menghadirkan sumber atau air ya, akses air yang dimanfaatkan dan digunakannya secara berkelanjutan atau oleh siapapun, oleh santri, masyarakat gitu. Dan kita bukan hanya sekedar sebuah sumur, tapi kita kan menghadirkan manfaat yang terus mengalir. Nah, di sini bagusnya adalah bagaimana masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih, kan kita udah mengetahui ya bahwa sekarang kemarau panjang ya, sesekali alhamdulillah sekarang kita udah ada hujan, tapi ya, ternyata ada di sebagian masyarakat kita yang membutuhkan air, khusus di lingkungan kita juga di Darut Tauhid, khususnya di Eko 1, Eko 2 gitu. Kebutuhan sehari-hari ini tidak bisa lepas ya dari kebutuhan air, baik masjid, pesantren, madrasah, dan bahkan fasilitas sosial yang lain yang kita ada di sini, dan bahkan untuk masyarakat. Nah, kenapa ini kita angkat menjadi semangat berwakaf? Nah, wakaf sumur artinya adalah kita bukan hanya berwakaf saja, tapi hartanya kita tahan dan manfaatnya kita alirkan. Nah, ini yang menjadi landasan kita nih, Kang Herlan ya, untuk ya, wakaf sumur ini.
0: Baik. Nah, kalau kita berbicara sumur ini kan, ini berbicara tentang penyediaan air begitu ya Ustaz ya?
1: Yep.
0: Nah, air ini kan jadi kebutuhan dasar setiap orang ya. Nah,
1: Betul.
0: menyediakan akses air bersih ini dapat jadi amal bagi jadi amal yang luar biasa begitu ya Ustaz. Seperti
1: Betul.
0: apa, barangkali ada juga kisah-kisah yang bisa kita ilhamin juga dari kisah-kisah terdahulu para sahabat begitu Ustaz, bagaimana keutamaan agar kita semakin termotivasi gitu untuk bisa menghadirkan wakaf ini Ustaz.
1: Betul. Masya Allah. Karena kan gini ya, Elan dan sahabat MQ, air itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar.
0: Betul.
1: Dan di dalam Al-Quran juga, Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, potongan ayatnya adalah, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Nah,
0: Allah.
1: kebayang ya, kita aja jadi seperti ini dari air ya. Terus
0: Air
1: tumbuhan yang di
0: betul.
1: sekitar kita juga dari air. Bahkan di badan kita kan sepertiganya air ya. Jadi bayangkan bagaimana sesuatu yang bagi kita mungkin sederhana ya. Nah, membuka keran, terus mendapatkan air. Nah, tapi bagi sebagian saudara kita itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kita tadi pagi mandi, terus wudhu, ya sholat subuh, bahkan sholat duha tadi menggunakan air. Bisa jadi di sebagian yang lain tidak bisa tuh menikmati air itu. Makanya air ini adalah sering kita gunakan untuk minum, memasak, mandi, wudhu, ya, membersihkan masjid bahkan, dan menghidupkan aktivitas pesantren dan sebagainya. Nah, jadi air ini adalah menghadirkan air adalah kita istilahnya sedang membantu kehidupan dan berkelangsungan ya aktivitas kebaikan di kita. Nah, dalam sejarah ini tentang air ini juga sudah masyhur ya. Kita pernah dengar tentang namanya sumur Ruma ya, Bait Ruma ya. Jadi pada zaman dahulu ada suatu kisah setelah hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Itu jumlah kaum muslimin itu membludak besar di Madinah. Nah, semakin besarnya jumlah muslim di Madinah, nah salah satu kebutuhan mendasar itu adalah air tuh Kang Erlan ya dan sahabat MG.
0: Iya, betul.
1: Nah, inilah yang menjadi problematika ketika di Madinah itu. Nah, ada salah satu sumur terbesar di Madinah itu namanya adalah Bi'ru Rumah namanya. Bi'ru Rumah itu milik seorang Yahudi, tapi seorang Yahudi ini pelit dan wah kalau kalau mungkin di kita sekarang udah pelit, pemarah segala macam gitu ya. Jadi setiap siapa yang mau air itu ngambil air di air sumur itu harus bayar, harus beli. Nah, di situ sampailah informasi ini kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan langsung mendatangi si Yahudi ini dan membeli setengah air sumur Rumah ini. Bi'ru Rumah ini, lalu sama Utsman bin Affan ini mewakafkan untuk keperluan kaum muslimin, insya Allah. Nah, setelah berjalan masih belum cukup tuh untuk kaum muslimin di Madinah. Nah, semakin bertambahnya maka Utsman bin Affan ini membeli tuh dengan harga 20.000 dirham, Kang Erlan dan sahabat MT. Kalau dirupiahkan mungkin sekarangnya di Indonesia itu hampir 5 miliar tuh. Jadi setengah dibeli dan setengahnya dibeli lagi. Nah, udah dibeli setengahnya, baru semuanya di sumur itu diwakafkan. Dan sampai hari ini, kalau ke Madinah itu kita ada, kalau jamaah umroh ya itu kita ada ziarah ya ke sumur itu. Itu udah lebih 14.000 tahun ya sumur ini. Nah, ini kisah dari sejarah ini kita melihat bahwa berwakaf air sumur itu tidak akan hilang ya, akan habis, dan itu sudah terjadi di Khulafaur Rasyidin. Dan bahkan dalam hadis juga Rasulullah menyampaikan tentang sedekah ini yang paling utama. Apa sedekah yang paling utama? Yaitu safyul ma, yaitu memberi minum atau menyediakan air. Nah, ini kita luar biasa ya. Rasulullah juga ketika ditanya sedekah yang paling utama adalah kita memberi minum atau menyediakan air. Nah, inilah menjadi landasan kita bahwa program wakaf sumur ini di Wakaf Dar Tauhid ini kita gaungkan dan bahkan oleh guru kita juga dianjurkan bahwa Wakaf Dar Tauhid harus ada program wakaf sumur air bersih ini gitu. Itu Kak Erlan dan sahabat MP.
0: Baik, alhamdulillah insyaallah ya. Jadi Luar biasa ya keutamaannya ini, terlebih tadi kita juga menyimak pemaparan dari Ustaz tentang kisah di pada zaman Nabi pada saat itu ya, dan bahwa keutamaan menyediakan air dengan wakaf ini jadi Masya Allah luar biasa. Nah kalau kita memahami tema kita juga nih, perbincangan di siang hari ini Ustaz, setetes ya. Air jadi penyelamat di akhirat. Kira-kira keutamaan apa yang mungkin dikabarkan juga oleh Nabi atau ada di Al-Quran tentang wakaf air ini atau wakaf sumur ini bisa nanti kelak jadi penyelamat kita di akhirat ya Ustaz?
1: Masya Allah. Nah ini ya, penyelamat di akhirat. Jadi kita kalau bisa membedakan apa itu sedekah dengan wakaf ya. Misalkan yeah. wakaf sumur berbeda dengan sedekah. Misalkan kita ambil dulu dari situ ya, Alan ya. Nah, kalau kita tarik dari sini, kalau misalkan kita sedekah memberi makanan, itu manfaatnya sangat besar juga sama, tapi makanan itu akan habis, udah sampai situ. Nah, tapi kalau kita berwakaf sumur, nah ini, wakaf sumur ini, kita bukan hanya mewakafkan asetnya saja, kita jadi sumur, terus sarana air. Nah, tapi selama sarana itu masih berfungsi dan dimanfaatkan sebagai tujuan wakaf, dan manfaatnya terus mengalir, nah itulah yang akan menjadi amal jariah kita, itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, gitu, gitu Kak Irlan ya untuk yang sumur ini.
0: Baik, baik Ustaz. Insya Allah kita undang juga sahabat MK yang sedang menyimak Ustaz ya di siang hari ini, yang sedang menyimak melalui radio, YouTube, Instagram, Facebook dan TikToknya MK FM, boleh juga berbagi atensi. Yang ingin menyampaikan pertanyaan juga boleh seputar tema kita hari ini. Nanti kita akan bahas bersama dengan Ustadz Indra ya sahabat MK. Yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Nanti kita akan menyambung di termini yang kedua Ustadz ya. Sebelumnya kita jeda terlebih dahulu sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di Ruang Inspirasi bersama Wakaf Darut Tauhid.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Iya nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak.
5: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanir Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
5: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu kita punya 5 istana di surga ya bun.
5: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Duh, cek satu mulu, telepon juga gak berdering. harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Semua masalah
8: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
7: dan Maha juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
10: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
10: Apa aku gak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
12: Loh?
10: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
14: MKFM Radio.
2: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq

0: 22 menit lepas dari jam 9, sahabat MK menyambung kembali bincang kita di termini yang kedua. Masih dibersamai oleh narasumber kita ya di pagi hari ini, Ustaz Indra Firdaus, Manager Fundraising Wakaf Darut Tauhid. Silakan sahabat MK, Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ya seputar tema yang dibahas tentang wakaf sumur. Ini setetes air yang bisa jadi penyelamat kita di akhirat. Silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita sambung kembali Ustadz di termin yang kedua ini. Kalau tadi alhamdulillah kita sudah mudah-mudahan termotivasi ya dengan hadirnya program yang digulirkan juga oleh Wakaf Darut Tauhid tentang wakaf sumur ini. Nah, kita coba ingin gali juga Ustadz, kalau kaitan dengan keterbatasan akses air bersih, terusus lagi hari ini kita sedang menghadapi musim kemarau yang cukup panjang juga ya Ustadz ya. Nah, kalau dari program yang akan digulirkan oleh Wakaf Darut Tauhid ini target dari penerima manfaatnya ini seperti apa di awal Ustadz? Apakah sudah ada plannya juga atau seperti apa Ustadz?
1: Ya, insyaallah. Nah, untuk penerima manfaatnya ya, Kang Erlan dan sahabat MK, kita kemarin sudah asesmen dengan tim wakaf, dengan teman-teman wakaf sosial. Kita ada 3 titik untuk programnya. Yang pertama di Eko 1, yang tempat pesantren kita ya, yang di Cigugur. Terus di Eko 2 ya, di daerah Parongpong, dan satu lagi di Cijanggel di kawasan Cisarua. Nah, ini 3 lokasi ini ya akan kita coba untuk menjadikan program wakaf sumur lebur ini. Sebenarnya yang di Eko 1 sudah ada ya, Kairan dan sahabat MK, untuk sumur ini, tapi ternyata sumur yang ada itu belum memenuhi kebutuhan bagi santri, ustaz, dan juga bahkan masyarakat di sekitar sana. Dan kemarin juga masyarakat juga meminta akses ya ke kita, dan kadang-kadang kita menyediakan ya, kemarin beberapa pekan yang lalu kita memfasilitasi masyarakat untuk air ini gitu. Itu Kang Erlan dan sahabat MP.
0: Oh, baik-baik. Jadi memang tadi beberapa lokasi, 3 diantaranya, 3 titik di Eko Pesantren 1, Eko Pesantren 2, di Janggel, memang Janggel masih memerlukan air ya, yang ini kemudian jadi pertimbangan dalam penentuan lokasi pembangunan atau wakaf sumur ini nantinya, begitu ya Ustadz ya?
1: Betul, ya.
0: Nah, kalau kita lihat juga sebelumnya Ustadz, kalau melihat kondisi atau kebutuhan di sana sebetulnya seberapa kurangnya begitu ya, sehingga perlu kemudian dibangun wakaf juga di sana, dan rencananya seperti apa juga pembangunan, seberapa banyak mungkin ya, kalau sahabat MK bisa membaca sumur ini artinya bikin beberapa titik kita seperti apa Ustaz?
1: Ya, betul. Nah, untuk kebutuhannya Masya Allah, ini kemarin kami dialog dengan beberapa asatid ya, yang di Eko 2 khususnya. Jadi santri ketika mau wudu, mandi gitu, kebutuhan yang lainnya itu airnya bahkan habis gitu. Jangankan kita, untuk ke masyarakat, ternyata untuk di lingkungan pesantren saja kita habis. Akhirnya kami memutuskan, dan kodarulohnya alhamdulillahnya tuh di lingkungan Eko 1, Eko 2, dan bahkan Cijangkel itu kita ada beberapa sumber air. Nah, sumber air ini yang akan kita manfaatkan ya, dan kita hadirkan tim mitra kita yang ahli juga dalam pengeboran air, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan tuh titik untuk air ini. Nah, dari situlah kita dengan teman-teman di wakaf dan nazir juga, ini kebutuhan sumur ini sangat mendesak, dan bukan hanya masyarakat, tapi ternyata kebutuhan santri juga gitu. Debit air yang sudah ada kurang untuk memenuhi kebutuhan santri yang ada di pesantren gitu, Kang Erlan dan sahabat ya.
0: Oh, baik-baik. Nah, kalau nanti kemudian dalam proses pembangunannya, pengelolaan wakaf sumur ini bagaimana Ustadz, memastikan sumur yang dibangun nanti ini dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang, harapannya sebagai wakif mungkin ketika terus dimanfaatkan artinya ada pahala yang terus mengalir juga nih untuk yang berwakaf Ustaz.
1: Betul. Nah, ini yang jadi uniknya ya di kita itu, di Wakaf Darut Tauhid itu, kita tidak hanya ngebangun sumur, tapi bagaimana kita juga menjaga, merawat, dan bahkan sampai hasilnya itu bagus gitu. Jadi tidak hanya ini sumur, jadi sudah selesai. Nah, tapi ada tim kita dari wakaf sosial itu, kita bagaimana sumur ini tetap tetap di maintenance. Ketika debitnya kurang, kita coba lagi gali lagi, bahkan misalkan cari titik kembali. Nah, contoh di Eko 2. Eko 2 itu kita di bawah, karena di Eko 2 itu di lahan kita yang 5 hektar itu, di atas kita udah bangun masjid, ada pesantren ya, PDF di sana, santri, dan membangun asrama juga. Di bawahnya itu ternyata ada sumber air, dan sumber ini kita dijadikan penampungan bak nih, Kailan dan sahabat MK. Nah, itu juga salah satu ikhtiar kita ya, si air ini ketika di atas sudah tidak memenuhi, kita ada pemasokan dari bawah. Nah, untuk jemaah yang menitipkan amanah wakafnya, insya Allah dari yang sudah kita terima terus kita jalankan, insya Allah itu pahalanya terus mengalir, dan kita juga akan report. Misalkan, nah, ketika pengeboran kita sampaikan, ketika hasilnya sudah dimanfaatkan dan airnya sudah keluar, kita akan sampaikan ke jamaah. Insya Allah itu akan jadi amal jariah untuk jamaah yang sudah berwakaf di Darutauhid, khususnya untuk wakaf sumur bor ini.
0: Amin. Gitu, kan? Amin. Amin. Baik. Nah, kalau kaitan dengan tantangan terus di tadi beberapa titik yang sudah ditentukan ya Ustaz ya, untuk membangun atau menghadirkan wakaf sumur ini, biasanya atau tantangan terus yang di lokasi tersebut, apa yang dihadapi Ustaz untuk menghadirkan akses air ini?
1: Masya Allah. Nah, ini yang uniknya dan jadi hal yang kita bahas juga nih, Kailan dan sahabat Enki.
0: Iya.
1: Kami walaupun di situ ada sumber air ya di bawah, tetap kami nariknya di atas itu di Eko 2 ya. Di Eko 1 juga sama. Jadi kita menghadirkan tim ahli ya untuk mencari titik sumber air. Jadi ada alat khusus yang kita ini kan lihatkan sama ini mitra ini. Nah, itu salah satu pertama yang kita lakukan adalah mencari titik sumber air di mana ya, untuk pengeboran ini. Yang kedua, ini yang paling ini ya yang kita di lapangan adalah kondisi geografis. Geografis di lingkungan Eko itu ternyata bukan hanya ya kita mudah gitu yang dibor, tapi ternyata di dalamnya tuh ada bebatuan segala macam, koral, dan bahkan kejadian kita kan udah jalan nih Kailan ya di Eko 2.
0: Iya.
1: Sumur pertama udah keluar tuh bagus tuh dalam kedalaman 40 meter ya. Apalagi udah keluar air. Ketika titik yang kedua, di sumur yang kedua ternyata mesinnya rusak, mesin di dalamnya terus sampai kita tarik lagi pipanya ya, itu rusak dan peralonnya juga rusak, akhirnya kita harus pengadaan alat baru lagi itu. Nah, ini dari geografis saja kita tantangannya luar biasa ya untuk pengadaan sumur bor ini. Kalau untuk calon penerima manfaat itu sudah ada, dan untuk tempat alhamdulillah status dan legalitas kita tempatnya di lahan wakaf nih, lahan alhamdulillah wakaf. Jadi kita tidak mengganggu tanah warga atau masyarakat yang lainnya gitu. Paling dan terakhir adalah kita menghadirkan yang teknis yang sudah berpengalaman ya, yang sampai kita udah titipan jamaah wakaf, ketika kita sembarangan ngambil tim pengebornya ternyata udah ngebor tapi nggak ada keluar air. Nah, itu yang jadi kita wanti-wanti juga ya ke kita, bahwa amanah ini harus sesuai sudah kita terima dan harus menghasilkan apa yang diamanahkan oleh jamaah. Itu Kang Elan.
0: Masya Allah. Ini kalau program ini sudah sedang berlangsung Ustaz, atau seperti apa saat ini statusnya?
1: Nah, yang untuk program ini alhamdulillah kita sudah berlangsung yang Eko 2. Dua pekan kemarin kita gulirkan program wakaf sumur bor ini. Alhamdulillah antusias dari jamaah sangat baik dan bahkan sudah memenuhi tuh, mencukupi yang Eko 2. Nah, jadi kita sedang membuka yang Eko 1 dan Cijanggel nih. Cijanggel dan Eko 1. Dan ini juga peluang untuk para jamaah untuk bisa ikut berpartisipasi ya, berwakaf di wakaf sumur ini. Itu kan.
0: Baik. Dan bagaimana masyarakat masyarakat juga dapat turut ambil bagian Ustaz dalam menghadirkan manfaat ini bagi menghadirkan wakaf sumur ini Ustaz?
1: Masya Allah. Untuk berpartisipasi ya maksudnya ya. Ya. Jadi untuk sahabat MP semuanya, kita jangan menunggu kaya dulu ya. Jadi
0: ya,
1: kita membuka peluang seluas-luasnya, bahwa jangan sampai wakaf sumur ini kan lumayan nih gitu. Tapi kita alhamdulillah Indonesia tuh bisa membangun secara bergotong royong ya. Bisa 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, mangga gitu. Kita jadikan satu tetes mungkin kecil ya air itu, tapi kalau jutaan tetes dikumpulkan itu menjadi sumber kehidupan kan gitu ya Kang Elan ya. Jadi sumur ini nggak mungkin naik ke atas, tidak mungkin hanya sendirian, tapi bisa berjamaah, bisa menghadirkan mengalirnya air itu gitu. Mangga itu pada sahabat MP jamaah dimanapun berada, kita membuka peluang untuk bergotong royong untuk pengadaan sumur bor ini.
0: Gitu. Baik, baik, alhamdulillah. Informasi sedikit juga tentang wakaf Darut Tauhid, yang kalau kita ketahui kan setiap kita hadir juga bersama sahabat MK di siaran gitu ya Ustaz, ya kan
1: ya.
0: Saat ini wakaf Darut Tauhid juga memiliki berbagai program wakaf ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Yang
1: betul.
0: Diantaranya ini wakaf sumur yang sedang berlangsung, dan bagaimana sahabat MK ini bisa turut ambil bagian, mungkin ada saluran yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat MK untuk menyampaikan wakafnya, atau seperti apa secara penyampaiannya Ustaz?
1: Nah, baik, insya Allah. Untuk sahabat MK dan jamaah dimanapun berada, insya Allah tim wakaf Darut Tauhid siap khidmat ya ke jamaah untuk berwakaf melalui wakaf Darut Tauhid, yaitu program sumur air bersih ini. Kita bisa silaturahim ke rumah, ke kantor. Jadi ada layanan jemput donasi ke Thailand ya. Jadi kita ada bisa jemput donasi, dan juga bisa melalui transfer, bisa via transfer via Bank Syariah Indonesia di 75117 75118. Nah, kali lagi untuk sahabat MK yang mau berpartisipasi, mau dijemput silakan, mau transfer juga silakan di Bank Syariah Indonesia di 75117 75118. Nah, bisa juga konfirmasi nanti untuk jemput donasinya ke nomor kita nih, Kailan ya, di ya. 085 200 123 123, di 085 200 123 123, gitu kan.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi informasi lebih lengkap ya tentang program-program yang tengah digulirkan oleh Wakaf Darut Tauhid. Terus lagi wakaf sumur ini silakan bisa langsung hubungi saja tadi call center Wakaf Darut Tauhid ya, untuk bisa mendapatkan informasi lengkapnya di 085 200 123 123, 085 200 123 123. Baik Ustaz, ada satu atensi Ustaz dari sahabat MK di siang hari ini yang menyampaikan atensi melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Nah, kalau sahabat Mahadi ini kaitan dengan wakaf sumur, katanya Ustaz, di wilayah sahabat Mahadi ada beberapa titik juga yang mengalami keterbatasan air katanya.
1: Insya Allah.
0: Di cuaca yang saat ini tengah kemarau. Nah, apakah bisa juga bekerja sama dengan wakaf Darut Tauhid untuk menghadirkan juga wakaf sumur ini katanya di daerah-daerah tertentu, semisal katanya Ustaz?
1: Insya Allah. Insya Allah Darut Tauhid terbuka ya. Jadi bukan hanya nanti di lingkungan yayasan DT, pesantren DT, tapi kita coba menampung ya dari usulan-usulan dari jamaah dimanapun berada. Boleh nanti Pak Mahdi ya di Cimenyan ya.
0: Cimenyan.
1: Cimenyan nanti boleh kontak ke call center kita. Nah, kita akan kita obrolkan ya, diskusikan seperti apa, bagaimana lokasinya. Dan nanti kita mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim ya ke sana untuk melihat kondisi di sana, masyarakat sana untuk wakaf sumur bor ini. Itu, Kailan.
0: Baik, alhamdulillah. Kita terlebih dahulu kembali jeda sejenak, Ustadz, sebelum nanti kita menyambung di termin yang ketiga ya bincang kita, dan kita masih menantikan sahabat MK juga untuk berbagi atensi. Silakan menyampaikan pertanyaan juga boleh ya. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027 atau melalui Instagram, YouTube, TikTok, Facebook juga boleh, yang sedang menyimak melalui live streaming MK FM. Langsung sampaikan juga di kolom komentar. Kita akan menyambung perbincangan kita di termin yang kedua selepas beberapa informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini, Mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
5: dan
6: Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM.
10: FM Radio.
11: Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: 43 menit lepas dari jam 9 sahabat MK. Anda yang baru saja bergabung ya di siaran kali ini, kita dalam ruang inspirasi bersama Wakaf Darut Tauhid. Dibersamai juga siang hari ini kita oleh manajer fundraising Wakaf Darut Tauhid, Ustadz Indra Firdaus, yang tengah membincangkan tema seputar wakaf sumur ya sahabat MK, yang saat ini tengah digulirkan juga oleh Wakaf Darut Tauhid. Sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar topik perbincangan hari ini, silakan bisa manfaatkan layanan interaktif ya di WhatsApp MK FM 0811-224-1027 atau juga melalui kolom komentar yang sedang menyimak di YouTube, TikTok, Instagram maupun juga Facebook MK FM Bandung. Baik Ustaz, kita menyambung kembali Ustaz di termin yang terakhir perbincangan kita. Kalau tadi di awal kita alhamdulillah sudah mendapatkan motivasi ya dari Ustaz, bagaimana keutamaan dari berwakaf ini, dan terusus lagi wakaf untuk menyediakan air berupa sumur ini, Masya Allah. Ini ada beberapa atensi ataupun beberapa hal juga yang ingin diketahui sahabat MK gitu ya, kaitan dengan program yang sedang bergulir ini. Nah kalau sahabat MK yang ingin ikut berwakaf nih Ustaz, bagaimana ya bentuk kontribusinya yang bisa dilakukan, dan apakah harus ada dalam jumlah tertentu gitu Ustaz ketika ingin berkontribusi dalam program ini?
1: Masya Allah. Jadi untuk kontribusinya mangga sahabat MK, dari kita tidak membatasi ya, membatasi untuk berpartisipasi. Tadi sampaikan boleh seberapapun yang sahabat MK sampaikan, jamaah sekalian sampaikan, kami terima, dan insya Allah kita bergotong royong untuk program ini. Mau 50.000, 100.000, 100.000 silahkan. Gitu. Berarti itu, Aaron.
0: Baik, jadi berapapun silakan ya sahabat MK bisa. Untuk caranya nih Ustaz, kita kembali sampaikan untuk sahabat MK yang mungkin saja baru bergabung juga dengan siaran ini, seperti apa bisa berkontribusi wakaf sumur ini di Wakaf Darut Tauhid Ustaz?
1: Masya Allah, siap. Alhamdulillah, insya Allah kita hadirkan layanan jemput donasi nih, Kailan dan sahabat MK. Jadi ada yang dimanapun, berada di rumah, di kantor, yang kita bisa jangkau untuk di Bandung Raya, insya Allah kita silaturahim untuk jemput donasi wakafnya. Yang kedua bisa melalui transfer nih Kairan dan sahabat MK, yaitu untuk transfer wakaf sumur air bersih ini melalui Bank Syariah Indonesia di 75117 75118. Saya ulangin, di Bank Syariah Indonesia di 75117 75118. Boleh ditelepon ke nomor call center kita nih Kairan, di 085-200-123-123, di 085-200-123-123 gitu.
0: Baik, itu ya sahabat MK beberapa layanan ya yang disiapkan oleh Wakaf Darut Tauhid untuk Anda yang ingin turut serta juga ambil bagian ya dalam pengadaan wakaf sumur ini. Bisa langsung dijemput tadi, bisa juga langsung transfer ya, dan juga bisa menghubungi Wakaf Darut Tauhid untuk informasi lebih lengkapnya di tadi di 085 200 123 123, 085 200 123 123. Baik Ustaz, sembari menantikan atensi juga nih dari sahabat MK pagi hari ini yang sedang menyimak dan ingin menyampaikan pertanyaan seputar tema pembahasan kita hari ini. Tadi kaitan dengan pengelolaan ya, menarik juga Ustaz ya, bahwa proses pengelolaan wakaf ini mulai dari mungkin penghimpunan dananya begitu ya. Kemudian penentuan lokasi hingga pemanfaatannya oleh masyarakat ini seperti apa Ustaz, kita kembali hadirkan.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita di Wakaf Darut Tauhid, kita tidak hanya berhenti pada penghimpunan ya, tapi bagaimana wakaf ini tadi berbicara tentang manfaat. Nah, proses untuk pengelolaan wakaf sumur ini, yang pertama kita penghimpunan, jadi menghimpun dana wakaf ya, wakaf sumur air bersih ini dari jamaah. Terus juga yang kedua adalah identifikasi kebutuhan. Jadi kita wakaf sumur ini kebutuhannya untuk siapa dan berapa jumlahnya, siapa saja gitu. Selanjutnya kita survei lokasi tadi, survei lokasi, terus perencanaan teknis, kita hadirkan tim-tim ahli ya, tim ahli. Dan karena kita juga walaupun di pesantren tidak bisa ya hanya tim kita, jadi kita menghadirkan tim ahli dan tim pembangunan juga. Selanjutnya bagaimana pemanfaatan. Nah, ini yang paling penting. Sudah kita penghimpunan, identifikasi kebutuhan, survei, perencanaan teknis dan pembangunan dan pemanfaatannya, dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita memonitoring dan pemeliharaan. Jadi tidak hanya membangun tapi juga kita monitoring nih, apakah air ini terus ngalir, debitnya kurang atau tidak, dan juga kita pelihara dari amanah dari jamaah ini. Gitu Kang Irfan.
0: Baik, ini Masya Allah, sahabat MK yang ingin menyampaikan wakafnya juga jadi tenang dengan wakaf yang digulirkan juga. Nanti ini benar-benar dapat mengalirkan kebaikan terus ya Ustaz ya. Karena pemanfaatan air ini tadi disampaikan juga, air ini kan jadi kebutuhan dasar ya setiap kita yang saat ini terus tadi di lingkungan pesantren pesantren 1, pesantren 2 dan Cijanggel ya Ustaz ya, yang memang sumber airnya ini saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh santri dan ustadz-ustadz yang ada di sana, juga ini masyarakat di sana juga mengakses tuh gitu ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Kebutuhan airnya, sehingga Masya Allah, silakan sahabat MK yang ingin turut serta menyampaikan wakafnya langsung saja hubungi Wakaf Darut Tauhid ya. Di tadi di nomor WA-nya bisa dihubungi 085 200 123 123, 085 200 123 123. Ada satu atensi masuk Ustadz melalui WhatsApp MKFM ya. Dari 085 796 sekian sekian, 085 793 6 sekian sekian. Ini pertanyaannya dari sahabat kita, Ustadz, kalau dalam hal berwakaf katanya, terusus wakaf seperti sumur yang sedang didengar ini oleh sahabat kita, adapun wakaf yang lainnya seperti barang-barang yang memang ada masa penggunaannya, apakah wakaf, apakah pahalanya ini ketika barang-barang atau yang diwakaf, yang jadi objek wakafnya ini sudah tidak dimanfaatkan, apakah kemanfaatan berupa pahalanya juga terhenti Ustaz, atau seperti apa katanya?
1: Masya Allah. Jadi untuk sahabat MP, siapa namanya tadi ya? Insya Allah, walaupun misalkan kita wakaf barang ya, wakaf Quran atau wakaf apa, misalkan ke pesantren atau ke yang lain, insya Allah pahala wakafnya tetap mengalir selama harta atau aset wakaf tersebut masih memberikan manfaat. Itu ini dalam hadis Muslim menyampaikan ida ma'atabnu Adam mengkotoa amalahu ila min salasin, yaitu salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, kata sedekah jariyah ini itu menjadi pegangan kita ya. Jadi walaupun barangnya misalkan ada jangka waktu, ada rusak atau apa, tapi itu sudah termasuk dalam kategori sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini yang terus mengalir. Nah, para ulama menyebutkan sedekah jariyah ini adalah wakaf. Nah, gitu. Jadi niatkan adalah ketika kita memberikan sesuatu atau berwakaf, itu adalah udah bagian dari sedekah jariyah kita. Jadi contohnya gini, wakif meninggal dunia, sumurnya tetap digunakan, iya. Terus masyarakat mengambil manfaat. Nah, insya Allah pahalanya wakafnya terus mengalir. Begitupun misalkan barang, misalkan apa ya, misalkan sesuatu barang, ketika kita mewakafkan barang itu, insya Allah akan dari barang itu kan bakal ada sesuatu manfaat yang dirasakan oleh yang si penerima. Nah, manfaat itu yang akan terus menjadi amal jariah kita gitu, bukan dari barangnya saja, tapi dari manfaat yang sudah dirasakan oleh jamaah yang merasakan dari wakafnya itu Kang Erlan.
0: Baik. Jadi jangan khawatir ya Ustadz ya.
1: Ya betul.
0: Jangan khawatir karena
1: jadi bukan asetnya, tapi adalah manfaatnya yang akan kita dapat terus ngalir pahalanya itu. Gitu ya. Baik. Di garis bawah itu manfaatnya itu.
0: Manfaatnya. Jadi kalau sumur ini kan tadi kita ketahui juga dalam kisahnya zaman dulu juga, bahkan sumurnya sampai saat ini ada ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Oh, Masya Allah. Dan sumur ini memang punya kemanfaatan yang panjang gitu ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Tapi barangkali ini juga ya yang kemudian dipahami oleh sebagian dari kita juga yang belum paham tadi Ustadz, kaitan dengan memilih objek dalam berwakaf. Mungkin saat ini lebih memilih kepada objek-objek yang kita bisa katakan dalam tanda kutip ketahanannya bisa lama gitu ya, seperti wakaf tanah begitu ya Ustadz ya, wakaf masjid dan sebagainya. Ternyata tidak seperti itu Ustaz ya tadi ya.
1: Betul. Itu frame masyarakat kita wakafnya adalah 3M tadi kan.
0: 3M.
1: Masjid, apa musala, makam, madrasah ya. Masjid, madrasah, makam. Jadi nge-frame-nya tuh hanya itu aja gitu. Padahal ketika kita mengeluarkan contoh uang aja, uang yang kita keluarkan 1000, 5000, 10000. Itu kan hanya uang kan habis gitu.
0: Ya,
1: tapi
0: ya,
1: dari uang itu menghasilkan manfaat apa nih ketika kita berwakaf? Misalkan oleh Darut Tauhid dijadikan pembangunan masjid misalkan, apa jadi satu bata atau jadi satu sak semen atau jadi pasir. Nah, itu kan dalam kasat mata kitanya zahirnya kita hilang, tapi manfaatnya yang terus mengalir gitu. Walaupun nanti ketika itu rusak mesinnya atau dibangun kembali, nah tapi manfaat yang sudah dirasakan oleh jamaah sholat di situ atau berwudu ya atau apa kegiatan pengajian itu manfaatnya dirasakan gitu Kang Eran.
0: Baik, alhamdulillah ya, jadi membuka pengetahuan juga ya sahabat MK bahwa ada peluang-peluang amal soleh yang lain yang memang kaitannya ini dengan wakaf yang memang justru lebih menyentuh barangkali ya Ustaz ya kebutuhan ya masyarakat, terus pada saat ini semisal lagi kemarau lagi butuh air bersih. Kalau dilihat dari keutamaan sendiri bagaimana Ustaz?
1: Keutamaan berwakaf.
0: Jadi berwakaf misal kalau tadi lebih memilihnya memang proper ke sudah saya ingin wakafnya masjid misalkan gitu, atau kemudian ya tadi makam dan madrasah ya gitu Ustaz ya. Tapi di sisi lain ada yang memang saat ini benar-benar sedang dibutuhkan, semisal tadi kebutuhan air. Nah, kalau dari sisi seperti itu, dari sisi keutamaan seperti apa Ustaz?
1: Masya Allah.
0: Di antara pilihan tersebut gitu ya.
1: Betul. Ada prioritas ya, ada prioritas. Dalam hidup kita ada prioritas. Nah, jadi ada ketika kita berwakaf, berwakaf apa saja mangga, mau wakaf Quran, wakaf apa. Tapi prioritas yang kita butuhkan sekarang apa, dan sebenarnya wakafnya sama, pahalanya sama. Tapi ketika kita ada kebutuhan yang diprioritaskan atau jamaah yang itu lebih abdol lagi itu ya, ketika sekarang dibutuhkannya air ya, itu lebih abdol lagi itu kebutuhannya. Tapi ketika misalkan masyarakat butuh air tapi kita menyumbang yang lain, itu kan kebermanfaatnya belum terasakan. Nah, tapi ketika yang diwakafkan sesuai kebutuhan atau prioritas yang diinginkan oleh jamaah, itu yang itu langsung ya, langsung dimanfaatkan gitu, dirasakan. Itu sih Kang Alan ya.
0: Baik. Alhamdulillah Ustaz. Baik, kita sudah hampir di penghujung.

Kebersamaan Ustaz di pagi hari ini, mungkin ada sebelum ke terakhir nih Ustaz, ada pesan untuk sahabat MQ untuk kemudian semakin termotivasi agar tidak memandang wakaf ini sebatas ibadah bagi yang punya harta dalam jumlah besar saja, tetapi tadi kesempatan ini harusnya bisa untuk kita

0: birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, ini menjadi landasan yang untuk kita semua, sahabat MP, dan untuk termasuk saya sendiri juga ya, bahwa ini ada peluang kita untuk beramal jariah. Kalau misalkan hari ini kita bisa menikmati air bersih dengan mudah. Nah, jangan lupa bahwa di luar sana ada saudara-saudara kita, misalkan ya di pesantren, di masjid, atau bahkan dimanapun ya, seperti tadi yang di Cemenyan tadi ya, mungkin harus berjalan jauh, atau mungkin kalau di kota harus mendorong air dulu gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kemudahan ya yang Allah siapkan, yaitu dengan berwakaf ini. Mungkin wakaf kita hanya terlihat sebagai hanya setetes air, tapi ketika setetes air demi setetes dikumpulkan bergotong royong dengan masyarakat, itu insya Allah bakal jadi sumber kehidupan dan akan menjadikan amal jariah kita ya, untuk kita di bekal kita di akhirat nanti. Itu Kang Yanan.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Dan kalau ada satu pesan yang ingin disampaikan di sahabat, untuk sahabat MK nih Ustaz, pentingnya menghadirkan kebutuhan air kembali ya pada topik kita wakaf sumur ini, apa yang ingin disampaikan Ustaz untuk sahabat MK?
0: Masya Allah. Ya, yes. Mungkin ya kita sahabat MK jangan menunggu kaya ya gitu ya. Konteksnya gini, satu orang mungkin tidak mampu membuat sumur, tapi bisa jadi dengan banyak orang berjamaah, insya Allah kita mampu menghadirkan satu sumur. Nah, inilah kekuatan wakaf itu nih ya, Pak Hedar. Jadi kita berlomba-lomba siapa yang paling, bukan siapa yang paling besar nominalnya ya, tapi kita berlomba dalam menghadirkan manfaat gitu. Kalau dalam surat Al-Maidah nyebutkan ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Itu sih Kang Erlan, insya Allah.
1: Baik. Dan tadi sahabat MK, untuk yang ingin berwakaf seperti apa Ustaz, bisa langsung silaturahim dan seperti apa saja layanannya Ustaz?
0: Baik, untuk sahabat MK yang baru berpartisipasi, kita ada layanan jemput wakaf. Insya Allah ada tim kita yang silaturahim ke rumah, ke kantor, kita jemput wakafnya, atau juga bisa berpartisipasi melalui transfer wakaf, yaitu dengan transfer ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 75117 75118, di Bank Syariah Indonesia 75117 75118. Bisa juga kontak kami di call center wakaf, yaitu di 085 200 123 123, di 085 200 123 123. Gitu Kang Evan.
1: Baik, alhamdulillah. Masya Allah Ustaz, terima kasih hari ini sudah kembali menghadirkan inspirasi ya seputar wakaf. Ini jadi peluang amal soleh yang kita sama-sama bisa terus maksimalkan ya sahabat MP, karena terus wakaf sendiri ini adalah amal jariah yang bisa terus mengalirkan pahala kebaikan untuk kita juga sahabat MK. Ustaz, mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa silaturahim untuk ngobrol lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
1: Sama-sama Ustaz. Ya, baru saja kita berbincang ya sahabat MK bersama dengan manajer fundraising Wakaf Darut Tauhid, Ustadz Indra Firdaus, tentang keutamaan menghadirkan wakaf sumur ini. Masya Allah ya sahabat MK, mudah-mudahan kita tidak terlewatkan juga untuk punya amalan ini, sehingga pahala kebaikan yang kelak kita ikhtiarkan di dunia ini untuk menghadirkan wakaf sumur ini menjadi penyelamat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK yang ingin langsung menyampaikan wakafnya, silakan langsung saja. Wakaf Darut Tauhid sudah menyediakan beberapa layanan untuk wakaf ya. Bisa layanan jemput donasi langsung ke tempat sahabat MK, atau bisa transfer juga, atau bisa juga melalui atau banyak sekali juga layanannya. Silakan bisa saja, bisa sahabat MK hubungi Wakaf Darut Tauhid untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkapnya ya di WhatsApp 085 200 123 123, 085 200 123 123. Demikian sahabat MK perbincangan kita di ruang inspirasi bersama Wakaf Darut Tauhid. Mudah-mudahan ada

0: hal yang dapat menginspirasi kita dan menggerakkan kita juga untuk menghadirkan amal-amal soleh, sahabat MK. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah di hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026, di hari terakhir ya sahabat MK bulan September, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga aktivitas yang Anda lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Alhamdulillah, insya Allah sahabat AMK, sahabat siar Asila Gania, insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia. Kita belajar bersama ya sahabat AMK, kita menyelami ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Insya Allah sahabat AMK, kita akan simak kembali sajian ilmu dari Teh Sasa Esa Agustiana di hari ini dengan tema yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Kebahagiaan ya sahabat AMK seringkali terasa hilang bukan karena hidup kita kurang, tetapi karena ada hal-hal kecil yang diam-diam mengambil ruang di dalam hati kita. Bisa jadi kebiasaan, pikiran sahabat MK, atau cara kita menjalani kehidupan tanpa pernah kita sadari. Nah ini bagaimana sahabat MK agar kita selalu bahagia, dan kira-kira apa yang mencuri kebahagiaan kita? Di hari ini sahabat MK, kami undang Anda untuk menyampaikan atensinya. Silakan bisa disampaikan atensinya ke 0811224 1027. Anda bisa sharing ya sahabat AMK di hari ini. Kalau menurut Anda apa saja sahabat AMK hal-hal yang dapat mencuri kebahagiaan Anda? Silakan sahabat AMK disampaikan ke 0811224 1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini.

0: Mari siapkan kembali hati kita, sahabat AMK, untuk menyimak sajian ilmu di hari ini yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Dari Teh Sasa Esa Agustiana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Asila dan sahabat MK FM dimanapun sahabat berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini, betul, apa sih itu ya kebahagiaan yang kita raih itu, apakah bisa ada yang mencuri? Jadi kayak bikin ini teka-teki nih ya buat sahabat MKFM.
0: Betul.
1: Karena selama ini baik-baik aja tuh gitu ya, gak kerasa gitu. Karena yang namanya bahagia memang adanya di hati kan. Kita harus sepakat dulu, karena kalau kita gantungkan pada harta duniawi, pastinya orang-orang itu gak akan merasa cukup ya, karena dunia itu namanya juga fana. Fana itu akan rusak gitu. Beda dengan akhirat yang bako, kekal, abadi. Itu memang khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya. Dan pastinya khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal gitu ya. Makanya jangan sampai salah arah dulu nih gitu. Makanya kalau orang-orang zaman now itu suka bilang, aku mau healing dulu, nah, tuh ya. Healing kemana tuh? Kalau healing kemana? Ya healing, kalau shopping itu healing katanya ya. Atau healing itu misalkan vitamin C ya,
0: melihat
1: yang biru-biru gitu ya, laut ya. Pokoknya healing itu bisa juga nongkrong di kafe itu kan ya, terus nongki-nongki itu. Apakah boleh? Ya tentu bisa saja gitu ya. Karena yang namanya aktivitas di muka bumi ini masih dalam ranah beriman dan beramal soleh. Shopping juga kalau hal-hal yang penting kan boleh.
0: Iya ya, betul, betul.
1: Ya kan? Misalkan kehabisan sembako, nah itu kan harus shopping ya. Tapi jangan nanti di luar dari tema gitu, segala dibeli gitu.
0: Nah biasanya kalap ya Teh.
1: Iya kalap karena banyak diskon. Karena sebenarnya ya kita tidak boleh boros gitu. Makanya juga ketika punya harta harus jelas gitu, didapat dari mana dan dihabiskan untuk apa gitu kan. Karena memang dalam Islam itu yang namanya manusia itu akan ditanya gitu nanti di akhirat nanti itu, hartanya didapat dari mana dan dihabiskan untuk apa. Jadi kalau having fun yang tak berbatas, banyak juga sih orang sekarang ini kebahagiaannya tercuri dengan flexing. Pokoknya untuk dipamerkan gitu. Atau hartanya itu untuk dia merasa punya harta, terus kemudian ketika dia, mohon maaf ya, walau alamnya isi hati seseorang itu gak tahu ya, tapi setiap dia punya kelebihan harta, tentunya kan di dalam Islam itu harusnya berzakat ya, berinfak dan bersedekah. Kalau untuk umum dia tampilnya bagus, tapi untuk keluarga terdekat pelit gitu. Jadi ya kan itu terbalik ya, harusnya kan keluarga terdekat dulu gitu yang menjadi tanggung jawab jadi ya, baru nanti setelah itu lingkaran berikutnya gitu kan. Karena ada beberapa asnaf ya, beberapa orang yang wajib untuk dibantu sesuai dengan urutan di Al-Qur'an. Nah, berarti kebahagiaan tadi memang harus tepat sasaran gitu ya. Tetap saja tidak mungkin kita having bahagia atau having fun ataupun kebahagiaan tadi menurut hawa nafsu seseorang gitu ya. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya kita boleh membahagiakan diri dengan kebahagiaan dunia, tetapi dalam rangka orang-orang bahagianya itu adalah orang-orang yang bahagia karena sudah mengingat Allah dulu gitu. Di surat Ar-Ra'du ayat 28 ya. Jadi kebahagiaan kita itu adalah alladzina amanu wa tatma'innul qulub ya qulubihim bizikrillah. Jadi supaya kita orang-orang yang beriman itu hati mereka itu tentram dengan mengingat Allah gitu. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi ingat Allah dulu baru shopping gitu. Jadi misalkan ya maksudnya bersyukur ya, berkonaah gitu. Jadi alhamdulillah nih ada rezeki mau berbagi gitu. Jadi ingatnya ingat dapat keridhaan Allah.
0: Yeah.
1: Kemudian belanja juga sesuai dengan kebutuhan, tidak besar pasak daripada tiang gitu. Karena kalau yang flexing rata-rata ya besar pasak daripada tiang. Ya kan, barang-barang yang branded-branded itu sebetulnya jujur li gitu saya nggak punya. Kirain jujur li saya suka koleksi.
0: Iya, banyak.
1: Jujur li nggak punya. Tapi kalau ngelihatnya memang seneng gitu. Yeah. Maksudnya tahu lah harga tidak akan mengkhianati kualitas gitu. Pastinya mereka tuh barang mahal dan pastinya juga dia punya ini ya apa ketahanan kualitas. Tapi tidak berarti harus kita terbawa arus gitu ya. Ini udah keluar yang baru nih. Misalkan mohon maaf nih teman-teman punya ini enggak punya apa ya ini tuh namanya ini tuh
0: handphone.
1: Ya, sampai lupa tuh ya karena ingatnya ke yang lain. Nah, jadi maksudnya flexing biasanya kan mobil orang lain kan atau tadi tas dan kemudian HP juga
0: handphone terbaru
1: gitu, ya, gitu. Udah lihat-lihat aja nih ngecengin gitu. Nah, jadi kalau udah ingat sama Allah mah gitu ya, sudah ingat sama Allah. Nah, itu ada rem gitu ya. Justru ingatnya ke Allah itu ingat sholat udah belum gitu kan. Kebahagiaannya itu dari sholat tuh sholat gitu ya, dari dikir tuh dikir. Kemudian juga dari istighfar tuh istighfar. Jadi happy aja gitu ya. Kemudian kan di dalam Islam juga orang kalau tidak bisa sedekah harta, pernah juga ya para orang-orang yang ada dengan Rasul itu bertanya gitu, kalau orang kaya kan enak bisa berinfak dengan hartanya, lalu kami apa? Ternyata diperintahkan untuk bertahlil, tasbih dan takbir gitu. Berarti kalimat-kalimat thayyibah itu merupakan sedekah juga ya. Jadi supaya kita bisa happy gitu, ngelihat orang lain punya sesuatu kita ikut senang. Orang lain ketimpa masalah kita juga ikut sedih. Jadi subhanallah atau alhamdulillah kebahagiaan kita adalah di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, banyak-banyak mengingat atau ya berzikir bersyukur kepada Allah. Jadi kalaupun punya harta bukan dilarang ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga kaya banget, kaya raya lah ya. Top one gitu. Kalau bahasa sekarang mah konglomerat gitu.
0: Konglomerat.
1: Tapi ternyata kebahagiaan beliau itu ditanya oleh Rasul, siapa yang hari ini sudah saum sunnah gitu kan? Siapa yang hari ini sudah tahajud gitu kan? Semua amalan itu beliau bilang iya semua gitu. Berarti amalan-amalan itulah yang membuat seseorang juga tenang gitu, bukan hanya material fisik. Nah, jadi supaya kita juga hafal bahwa para sahabat itu berusaha juga itu lahir dan batin bahagia. Tidak hanya jasadi tapi juga dalam batinnya, dalam hatinya. Nah, itulah mereka di surat Al-Baqarah ayat 5 gitu ya, di sini ulaika ala hudam mirabbihim gitu ya, wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob, dari Rob mereka, mereka itulah orang-orang yang beruntung gitu. Jadi sebetulnya tetap ya harus pegang apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya gitu. Jadi memang untuk seorang mukmin dan mukminat itu udah happy gitu ya. Beda lah gitu ya. Bisa jadi dia wajahnya tuh lagi memancarkan kebahagiaan, tapi sebenarnya hidupnya ada ujian gitu. Jadi dia bisa menikmati ujiannya. Jadi happy. Orang happy bukan berarti gak ada ujian ya. Siapa tahu dia tuh sebenarnya lagi mengangsur gitu. Tapi bukan riba ya. Dia punya ada tanggungan-tanggungan yang kalau cash dia belum ada, tapi kalau nyicil dia punya, tapi tidak dengan riba. Nah, itu happy. Tapi kalau misalkan punya sesuatu tetapi ternyata cicilan riba, nah itu sadness, itu benar-benar apes itu ya. Jadi jangan sampai kalau dalam Islam kan riba itu tetap haram ya. Jadi itu harus sepakat dulu. Jadi kalau dalam Al-Quran ya beda, riba dengan sedekah itu beda gitu ya. Nah, makanya di Al-Baqarah ayat 5 itu orang-orang yang mendapat petunjuk gitu ya, mendapatkan hudan itu insya Allah happy ya, mendapatkan kebahagiaan. Nah, jadi tadi sudah kita bahas ya beberapa contoh. Nah, kemudian juga ada kebahagiaan selanjutnya yaitu jangan iri dengki. Gitu. seperti kita ketahui kan, kenapa Habil dan Kabil itu mereka sebenarnya dari orang tua yang sama ya, Nabi yeah. Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Tapi ternyata karakter akhlaknya yang satu soleh, yang satu zolim karena iri kepada saudaranya. Siapakah yang iri? Itu Kabil. Makanya kan dalam Al-Quran juga kasihan sekali gitu kalau Habil itu ya alhamdulillah kurbannya diterima. Kalau Kabil itu memang karena dia mengorbankan sesuatu yang buruk, bahkan membunuh saudaranya. Jadi sebetulnya dalam kebahagiaan ini ada lagi yang lebih bahaya, yaitu fitnah. Fitnah itu lebih keji dari pembunuhan, betul. Kalau membunuh orangnya mati, tapi kalau fitnah itu, wah ceritanya bisa kemana-mana gitu ya. Yang tidak ada jadi diada-adakan gitu ya. Orang dibunuh karakternya, nah itu na'udzubillahi min dzalik. Nah jadi dalam kebahagiaan seseorang, kita harus ikut senang tadi, ikut bersyukur. Kan kita itu satu tubuh ya, ibarat yeah. satu tubuh gitu. Kalau saudara kita ada yang susah, kita juga ikut sakit. Kalau ada yang senang, kita ikut senang. Nah kalau kita sudah belajar dari Al-Qasas, kisah di Al-Quran, kemudian juga tadi mengingat Allah, memegang teguh Al-Quran, itu orang-orang yang insya Allah akan Allah buat hatinya happy gitu ya. Dan karena orang-orang ini sudah merasa bahwa ya ada inilah, ada bekal untuk pulang ya. Karena man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyianahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Maksudnya di dunianya juga dia baik gitu ya, di akhirat apalagi gitu ya. Jadi happy bener gitu, nggak semu gitu, nggak tadi kayak tadi yang kenapa kamu ya aku mau healing dulu gitu, tapi ternyata lari dari ujian hidup. Gitu. Sebenarnya ujian hidup itu bagus, itu akan membuat keimanan seseorang bertambah, kesabarannya, rasa syukurnya, dan juga digugurkan dosa-dosanya gitu. Jadi banyak hikmah gitu di balik musibah atau di balik ujian. Sekarang kalau kita lihat faktanya masyarakat kita ya, orang-orang happy itu kalau ngegibah berjamaah gitu. Ngerosting gitu. Na'udzubillah min dzalik, itu ada peristiwa gitu. Di tengah masyarakat gitu. Kita enggak kenal sama orangnya, tapi ikut komen. Bahkan ikut bikin konten gitu untuk menjelekkan. Apakah itu kebahagiaan? Setiap hari dia pantauin itu berita sampai dia merasa terlibat di dalamnya. Padahal itu bukan urusan kita.
0: Yeah.
1: Urusan kita sih ngambil hikmah boleh, ngedoain yang bagus ya, yang baik, semoga urusan mereka bisa dicari jalan musyawarah gitu kan, ataupun masing-masing saling memaafkan gitu. Jadi bukannya memperkeruh suasana gitu. Nah sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi yang malah menambah keruh gitu, jadi melebar kemana-mana gitu. Nah itu na'udzubillah min dzalik ya umat muslim. Makanya kan ada keterangan pagi masih beriman gitu, ketika sorenya dia sudah tidak beriman. Nah kita cek dong gitu ya, apakah dari lisan kita ya, apakah dari jari tangan kita gitu ya. Jari tangan sekarang lebih kejam ya, karena apa yang kita browsing, yang kita share, yang kita ketik, itu belum tentu Allah ridho gitu. Jadi kebahagiaan buat Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk ngurusin urusan orang lain gitu. Ya kalau di dalam Islam itu yang paling penting islah, perdamaian. Dalam Islam itu yang paling penting menutup aib satu sama lain gitu. Karena kita juga tidak ingin gitu nanti di akhirat dibuka aibnya. Karena kita di dunia suka menutup aib orang, maka nanti di akhirat akan ditutup sama Allah. Nah itu kan Masya Allah ya. Jadi sebenarnya serem gitu kalau orang-orang bahagia itu dengan ngegibah orang berjamaah di media sosial. Ya kalau memang ada masalah, selesaikanlah langsung gitu, langsung ke orangnya. Tapi juga tidak membuat fitnah gitu ya, atau gibah. Nah nanti misalkan kalau fakta gimana? Ya luruskan aja gitu. Ada hak dan kewajiban gitu kan, ada masing-masing tentunya saling memaafkan gitu kan, dan berdamai dan sebagainya gitu ya. Terutama sih bertaubat ya. Kita yang penting gini aja, minta ganti yang lebih baik dari Allah. Makanya kan orang muslim itu kalau kena musibah atau ujian, dia itu akan qulu innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa hlufli khairu minha. Jadi udah beres. Ya Rob, aku ini kan milikmu ya, kepadamu akan kembali. Mohon pengganti dari masalah ini atau ujian ini, dan ganti yang lebih baik gitu. Wah, itu sudah beres sebetulnya, berdamai dengan diri sendiri itu. Ya, orang paling bahagia itu karena gak cari masalah dengan orang. Orang boleh bermasalah dengan kita karena dianya mungkin orang yang bermasalah ya. Kita mau baik atau tidak baik, dia selalu playing victim. Jadi hal-hal kebaikan apapun bagi dia tuh gak ada, nothing. Nah itu sih udah masalah dia gitu. Karena Allah Maha tahu ya, kalau kita emang sayang karena Allah gitu ya, mengingatkan karena Allah, menasehati karena Allah gitu kan, saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya membenci kekufuran, kemaksiatan, ya. Nah, mengingatkan juga watawasobil hak, watawasobil sober, itu untuk kebahagiaan sih. Misalnya orang diingatkan untuk sholat, sebenarnya sholat itu kebahagiaan siapa? Dianya sendiri kan?
0: Yeah.
1: Kalau ada panggilan azan, yang terpanggil itu harusnya dianya kan? Kenapa dia masih nggak bangun sholat subuh? Nah, di dalam hadis dikatakan dikencingi oleh syaitan, tapi nggak kelihatan ya. Nah, makanya ketika kita mengingatkan orang-orang tercinta, ya maksudnya yang menjadi kewajiban ataupun siapapun yang ingin amar ma'ruf nahi munkar, ya kita ingatkan. Tapi kalau dia sudah tidak mau karena malas atau karena ya seperti itulah, ada orang-orang yang di akhir zaman itu mereka melalaikan sholat gitu. Nah itu seperti itu ya, na'udzubillahi minzalik. Mudah-mudahan sebelum usia 40 tahun masih adalah mereka bisa berubah ya. Jadi sebetulnya apa yang kita bahas barusan di segmen pertama itu, ada kebahagiaan bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya jadi tenang. Dapat apapun masalah ya, healingnya mah healing banyaknya sih sujud gitu ya. Sujud kepada Allah gitu ya, istighfar, ya, tahlil, tahmid, tasbih. Kalaupun ada harta ya, dia tidak lupa dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Kemudian juga lisannya bisa dijaga tadi kan ya. Itu juga bagian dari kebahagiaan sejati. Tidak dilarang juga shopping untuk kepentingan yang memang urgen, tidak juga dilarang untuk vitamin C healing. Enggak masalah, di pinggir laut itu bagus. Alhamdulillah Allah ciptakan laut itu, malah dijadikan sebuah hadis riwayat Muslim. Sekiranya kita mencelupkan jari, ujung jari gitu ya, dan kemudian diangkat dan menetes air laut itu, itulah cuman dunia itu segitu. Sisanya masih rahim Allah menunggu nanti di akhirat kelak. Kurang lebih seperti itu ya isinya. Jadi supaya kita juga positive thinking ketika di laut itu, mengingat kebesaran Allah yang akan kita jumpai kelak. Happy banget. Yeah. Gitu. Jadi sesak-sesaknya hati ya, karena sekarang banyak yang mental illness ya. Yang banyak karena luka pengasuhan. Nah, banyaklah orang mengatakan dirinya itu dulu dapat apa, child abuse atau apapun ya. Memang itu salah ya orang yang melakukannya. Tetapi bagi orang-orang yang jiwanya lapang, banyak-banyak beristighfar, mohon ampun, akan healing dengan sendirinya. Percaya atau tidak, bukan berarti healing karena waktu, bukan, karena memang mengingat Allah dan kebesarannya. Dan ingat tadi hikmah-hikmah dari Rasul ya, Al-Qasas di Al-Quran tentang Qabil dan Habil, itu salah satu kisahnya yang bisa kita lihat. Jangan iri ya. Itu insya Allah nanti bahagia terus kita ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Healing tadi juga disampaikan, selain shopping, jalan-jalan itu juga gak jadi apa-apa. Ini ya teh, apa namanya tuh, jadi melihat kebesaran Allah ya. Ya jadi tafakur alam begitu katanya.
1: Iya betul.
0: Masya Allah. Nah sahabat AMG, ini yang mencuri kebahagiaan kita ya tadi dengan flexing, kemudian juga dengan iri dengki begitu ya teh. Nah ini juga mungkin ketika kita bukan malaikat yang tidak ada dosa begitu ya teh. Nah kadang juga kesombongan itu ada bisikan-bisikan begitu. Nah ini bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak jatuh pada kesombongan ketika mungkin sudah merasa bangga dengan diri sendiri atau apa yang didapatkan gitu teh.
1: Masya Allah. Kalau nikmat Allah itu tidak bisa latuh suha ya, tidak bisa dihitung nikmat Allah. Salah satunya kita ini lahir ke muka bumi, salah satunya itu atas qadarullah Allah ya. Di Lauh Mahfudz itu kita sebenarnya udah tercatat menjadi salah satu bagian yang akan ada di muka bumi. Kalau ingat itu ya, di Lauh Mahfuz sudah berjanji bahwa kita akan beribadah kepada Allah. Kemudian juga begitu lahir kita benar-benar makhluk yang lemah, doif gitu ya. Benar-benar ada di dalam rahim orang tua masing-masing, mm-hmm. maksudnya ibu, mm-hmm. dan insya Allah nanti kemudian dia tumbuh gitu ya. Apa di dalam rahim itu menjadi Modigo, Alakoh gitu ya. Jadi benar-benar dari yang tidak berdaya gitu ya, benar-benar bukan siapa-siapa gitu, yeah. Kalau kita ingat awal penciptaan, kita pastinya malu gitu, mm-hmm. apa sih yang kita punya. Apalagi yeah. kalau ketika masuk liang kubur atau liang lahat, kita benar-benar berkain kafan. Itu pun kalau mati normal ya. Kalau misalkan ternyata tenggelam di lautan, kalau memang dia yang syahid ada juga gitu, mm-hmm. ya. Misalkan cari nafkah karena dia nelayan, kemudian kena gelombang ombak terus meninggal, itu bisa syahid juga. Ada atau orang yang tertimpa bangunan gitu ya, tapi dia juga sedang beribadah kepada Allah, itu bisa syahid juga. Jadi betapa kita tidak tahu kapan dan di mana sedang apa kita mati. Nah itu juga sebuah hal yang harus kita tafakuri. Kita itu siapa gitu. Makanya ketika Fir'aun ya menyatakan diri ana rabbukumul a'la, gitu. Aku tuh tuhannya kalian gitu ya. Itu sebuah kesombongan gitu. Bahkan dia bisa mengeksekusi bayi-bayi laki-laki dibunuh semua, mm-hmm. sisakan aja bayi-bayi perempuan. Yeah. Tapi qadarullah, kalau Allah menghendaki, tetap ada yang selamat, yaitu yeah. Nabi Musa alaihissalam, mm-hmm. bahkan dekat dengan dia sendiri ya, yeah, dipelihara betul. Di kerajaannya sendiri gitu, dan nanti akan mengingatkan beliau langsung ya, mm-hmm. ketika apa ada berhala-berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa sih ketika lari di Lautan Merah ya, mm-hmm. kalau Nabi Ibrahim terhadap Namrud itu yeah. ya beda lagi kisah. Jadi subhanallah, gak usah khawatir bagi kita. Kalau ada timbul di hati, wah ini kontribusi saya, segera istighfar, mm-hmm. siapa kita gitu ya kalau tanpa ada pertolongan Allah gitu. Jadi sebetulnya rasa ujub itu ada di dalam hati. Kalau rasa sombong, riya, biasanya keluar, kelihatan gitu, maksudnya yeah. bukan orang bisa melihat, maksudnya dia sendiri menyadari gitu, dia mm-hmm. suka menampilkan kelebihan-kelebihan dia dan dia ingin dipuji gitu. Jadi yang biasanya sih namanya tuh ABS, asal bapak senang gitu. Jadi atau gini, lagi marah ya, dan dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak berakhlak gitu. Mm-hmm. Kalau kita lagi marah tuh kan hadis latakdum balakal jannah, yeah. yang marah surga untukmu. Mm-hmm. Nah ini kalau dia marah-marah tuh, misal mecat orang gitu, mm-hmm. marah-marah misalkan mukul orang, marah-marah memfitnah orang gitu, mm-hmm. marah-marah kemudian dia sesumbar, kalian gak akan bisa seperti ini kalau gak. Jadi memang sombongnya kelihatan itu.
0: Gitu. Jadi kalo, bisa disadari sama orang lain gitu.
1: Iya kelihatan, mm-hmm. itu emang expose.
0: Iya. Yeah.
1: Expose itu kelihatan gitu. Tapi kalau yang sum'ah, yang sombong dalam hati, itu lintasan dia sendiri yang tahu. Mm-hmm. Agak sulit kalau orang lain, oh kayaknya dia sombong ya, gak tahu. Walau alam gitu.
0: Ya Masya Allah, sahabat AMK, kita diingatkan kembali ya, apa hal-hal yang mencuri kebahagiaan kita. Ya tadi ya sahabat AMK, dari kesombongan mungkin yang kerasa atau tidak kerasa ya sahabat AMK oleh kita, itu menjadi salah satu yang mencuri kebahagiaan kita, dan juga iri dengki terhadap nikmat yang orang lain miliki ya sahabat AMK. Ini salah satu juga yang perlu kita waspadai ya sahabat AMK, ini perlu hati-hati dengan hal itu, agar kebahagiaan kita sahabat AMK selalu hadir begitu ya, dengan tadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal-hal yang bisa membahagiakan kita ya sahabat AMK. Meskipun tidak dilarang untuk bahagia dengan hal-hal duniawi karena kita masih hidup di dunia ya sahabat AMK, tentunya masih membutuhkan dunia. Namun kita juga perlu bijak sahabat AMK di dalam kehidupan dunia ini, bagaimana kita mendapatkan dunia, bagaimana kita juga sahabat AMK menggunakan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan ya sahabat AMK. Masya Allah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya sahabat MK perbincangan kita di hari ini. Sajian ilmu dari Teh Sasa Esa Agustiana dengan tema yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Di hari ini sahabat MK kami undang kembali Anda untuk hadir menyampaikan atensinya. Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini berkaitan dengan tema yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa saja hal-hal yang dapat mencuri kebahagiaan kita? Silakan bisa di-sharingkan. Kami nantikan atensinya dari Anda, sahabat MK, tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
6: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
3: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alai.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen kedua ini mari kita lanjutkan kembali sajian ilmu dari Tesasa Esa Agustiana berkaitan dengan yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Kalau tadi sudah dispil ya sahabat MK, ada flexing, ada iri dengki, itu juga hal-hal yang membuat hilang kebahagiaan ya sahabat MK. Nah, insyaallah kita lanjutkan kembali di segmen kedua dan kami undang kembali Anda untuk menyampaikan atensinya sahabat MK di 0811-224-1027 sertakan nama, alamat dan sahabat MK untuk sharingnya di hari ini. Menurut Anda sahabat MK, apa yang paling sering diam-diam mencuri kebahagiaan kita? Apakah karena suka membandingkan diri dengan kehidupan orang lain sahabat MK, ataukah iri melihat orang lain mendapat nikmat, ketika itukah kebahagiaan kita hilang sahabat MK, atau ketika senang melihat kesulitan orang lain, dan yang terakhir merasa diri paling benar sahabat MK dan sulit meminta maaf. Nah, kira-kira menurut Anda hal mana sahabat MK yang bisa mencuri kebahagiaan kita? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Kita simak kembali sahabat MK di hari ini dengan tema yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus sekali. Ada konflik ya dalam internal keluarga. Apakah gimana nih untuk menjaga atau ya menjaga hubungan satu sama lain ya semakin baik atau gimananya ya? Sebenarnya gini, kalau ada konflik itu sebenarnya yang penting itu kita tabayun. Namanya klarifikasi ya. Bukan hanya sepihak tapi kedua belah pihak
0: dipertemukan gitu teh.
1: Satu-satu dulu ya.
0: Satu-satu dulu.
1: Jadi sebagai pihak yang akan mencari kebenaran, dia juga tidak boleh memihak. Dia harusnya takut karena Allah gitu ya. Jadi yang siapapun yang menjadi tempat untuk dia bertanya ataupun menyelesaikan masalah, kalau internal tuh carilah ini apa, keluarga yang bisa adil gitu. Bukan seseorang yang karena bisa dibeli karena pengaruh jabatan gitu ya, atau karena ada ini ya rasa lebih sayang, namanya pilih kasih. Nah itu jadi ya benar-benar orang-orang yang dijadikan tempat bertanya, tempat mencari keadilan, walaupun itu bukan hakim ya, masih keluarga terdekat. Nah jadi carilah yang seperti itu. Nah nanti ketika tabayun atau klarifikasi masing-masing, nanti kan ada tuh cerita yang masing-masing versinya. Nah nanti kita baru pertemukan gitu. Jadi memang tapi nasihati dulu masing-masing itu kan. Nanti ketika dimusyawarahkan tujuannya gitu, dan mendamaikan, mengislahkan, mencari titik soal yang harus diselesaikan bersama tuh apa gitu. Dan yang harus dimaafkan kan juga masing-masing itu berlapang dada, menilai diri banyak kekurangan sehingga mau saling minta maaf gitu. Jadi sebenarnya butuh orang yang seperti itu sih gitu. Bisa dari lingkungan keluarga ataupun bukan, itu masih bisa selama tujuannya mencari perdamaian. Ada di surat An-Nisa ya, untuk urusan rumah tangga misalkan, di An-Nisa ayat 128. Jadi itu untuk urusan rumah tangga. Nah kalau urusan yang lain juga ada di An-Nisa 114 gitu ya. Jadi Allah beritahu bahwa masing-masing itu harus saling memberitahu untuk didamaikan gitu ya. Bukan mencari celah untuk semakin meruncing gitu. Jadi ada islah gitu ya, bainanas, jadi islah di antara manusia. Jadi itu ya. Jadi 114 An-Nisa tadi, surat keempat ayat 114 itu umum ya. Kemudian An-Nisa ayat 128 biasanya problematik rumah tangga. Jadi supaya kita bisa tabayun, klarifikasi, bisa mengadakan islah perdamaian dari musyawarah gitu. Kalau bahasanya sih win-win solution gitu. Mudah-mudahan jadi masing-masing berlapang dada gitu untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Biasanya kalau bertikai itu kan ada hak dan kewajiban. Nah yang paling berat itu kalau bertemu dengan orang munafik gitu. Kalau orang munafik kan berkata dusta, berjanji tidak ditepati, diberi amanat hianat. Nah, misalkan salah satu pihak atau dua-duanya. Nah, ini sebenarnya akan ada kehancuran, mengundang azab bagi masing-masing pihak gitu. Yang mendamaikannya sih gak terbawa ya, karena pas lihat, oh ternyata ini ada unsur bohongnya, tipu menipu, oh ada unsur fitnahnya, oh ada unsur adu dombanya gitu kan, oh ada unsur korupsinya gitu. Jadi manipulasi data, wah itu sih memang orang-orang seperti itu udah hatinya kosat kulubuhum ya, udah kolbun marid, udah hati berpenyakit. Nah itu memang apapun yang diungkapkan meskipun kita tabayun, itu pasti dusta, karena satu kebohongan akan ditutup kebohongan berikutnya gitu. Suka gemes kalau ngelihat yang gitu tuh sebenarnya. Dia mencari validasinya tuh terhadap harta biasanya, jabatan, dunia, dan takutnya hanya kepada materi, hilang power gitu. Post power syndrome, kalau yang pensiun kan, yang ada pekerjaan ya lost power apa yang membuat dia merasa nggak dihargai gitu. Gila hormat biasanya, biasanya dengan orang-orang NPD, narcissistic personal disorder itu agak sulit. Jadi memang biasanya kalau salama itu ya udah ucapkan kalimat yang selamat untuk diri sendiri aja dulu deh. Kalau orang yang kayak gitu udah gak usah ditanggapin. Gitu. Jadi jangan ada debat kusir.
0: Mengalah gitu deh.
1: Sebenarnya menyelamatkan diri untuk tidak terlibat lebih jauh. Kalau difitnah ya kan harus mengklirkan. Tetapi ya pada akhirnya orang seperti itu akan mengundang azab bagi dirinya sendiri sih gitu. Itu sih udah pasti. Karena dia orang zolim kan. Gitu. Jadi saya doakan bagi yang sedang ada konflik internal dalam keluarga, mudah-mudahan dua-duanya tuh masih hatinya tuh yang takut kepada Allah gitu. Ada miskomunikasi gitu. Sehingga setelah ada kasus ini tuh mereka malah saling memaafkan, itu saling meridokan hak gitu. Bukan yang untuk memfitnah atau adu domba ya, dan mencolimi. Itu ya. Walau alam bisawab. Nah, untuk dalam hal mencari keadilan, itu bukan lagi ngegibah. Itu lagi emang benar-benar mendudukan persoalan ini supaya benar-benar diketahui sebenarnya urutannya apa sih gitu. Yang kejadiannya tuh apa. Jadi bukan untuk menjelekan, karena ini kan subjeknya udah tahu orangnya siapa. Terus kemudian apa masalahnya justru sedang lagi diklarifikasi tadi. Jadi bukan membicarakan di belakangnya ini kan. Jadi ditanya satu-satu, nanti ada gitu dipertemukan. Gitu. Tapi memang kalau untuk orang yang munafik, nifak, memang kalau salama tidak bertemu itu lebih baik. Karena kalaupun bertemu akan debat kusir. Karena dia akan menyerang gitu. Dalam arti, dalam bahasa kasarnya sih, ingin membuat rusak gitu. Kan kalau yang islah itu ingin damai, tapi kalau orang munafik atau orang di luar Islam kan aturan tidak pegang Islam, itu namanya kafir. Kalau yang munafik itu sebenarnya dia menampakkan diri Muslim, masih menampakkan Islam, tapi sebenarnya tadi kan kata-katanya dusta. Pasti nanti alibinya bohong tuh bohong. Kalaupun dia debat juga, pasti dia tuh bisa ngayal. Orang NPD tuh bisa ngayal, bisa meng-create kasus yang tidak ada. Itu lebih bahaya. Kalau diuruskan terus juga, mendingan masing-masing lah gitu. Nafsi-nafsi itu.
0: Berarti tergantung karakter orangnya juga ya, Tanya?
1: Tergantung yang mau diislahkan, didamaikan itu tipikal apa. Gitu.
0: Ya, baik.
1: Seperti ya kaum munafik ya, di zaman Rasul kan juga. Mereka akhirnya kan datang ikut berperang tuh hanya untuk menyelamatkan diri. Ketika kaum muslim kalah, mereka tuh malah bilang, tuh kan kalah tuh, jadi ngejelek-jelekin kan. Jadi sebenarnya mereka ikut berperang atau tidak juga tidak akan menambah menambah manfaat gitu. Nah itu Allah kan yang membuka hati seseorang zaman itu tuh ternyata para kaum munafik gitu. Bahkan istri Rasul juga difitnah gitu kan, berselingkuh dengan Sofwan, padahal kejadiannya tidak seperti itu. Tapi orang-orang yang pada dasarnya munafik dan tidak suka kepada kebenaran Allah dan Rasulnya, itu tuh memang ditelan bulat-bulat dan akhirnya disebarkan gitu. Seneng gitu, ada kerjaan gitu. Nah orang yang kayak gitu tuh nggak perlu didekati. Yeah. Ya tergantung orangnya. Bagi orang yang pernah berhadapan dengan 1001 karakter orang, mm-hmm. itu akan hafal, oh ini kayaknya udah deh. Kalau salam aja udah, ucapkan kalimat salam aja udah. Assalamualaikum. Kamu yeah, kamu yeah. saya itu mm-hmm. inalila aja. Ini menarik ya. Orangnya memang sombong misalnya, mm-hmm. misalnya dengan yeah. kekayaannya. Anda pernah disakiti mm-hmm. gitu kan. Nah, akhirnya pada saat Anda terzalimi tadi, Anda mendoakan dia agar jatuh.
0: Iya. Yeah.
1: Dan benar jatuh gitu. Mm-hmm. Nah, ini jangan kegeeran dulu. mm-hmm. Ya, karena kalau orang yang zalim tanpa Anda doakan pun dia sebetulnya mendekatkan diri kepada zulumat, kegelapan.
0: Yeah.
1: Ya, tanpa Anda doakan perilaku dia sehari-hari itu akan membawa kepada kebinasaannya langsung.
0: Mm-hmm.
1: Itu jadi sebenarnya yang membinasakan dirinya tuh adalah dirinya sendiri akibat perbuatannya.
0: Yeah.
1: Nah, kalaupun Anda sebagai orang yang pernah tersakiti dan mendoakan dia agar jatuh, bisa jadi memang Allah kabulkan.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi itu akan diaminkan juga buat Anda sama malaikat. Jadi kan rugi juga double ya.
0: Yeah.
1: Anda mendoakan orang lain jatuh.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata sama malaikat juga sama juga untuk kamu juga gitu kan,
0: dikembalikan gitu
1: ya? Kepada Anda.
0: Wa iyyaki, betul.
1: Like, daripada seperti itu ya, makanya Rasul selalu mengajarkan ketika ada kekuatan kita untuk memaafkan, mm-hmm. itu adalah salah satu energi dari Allah. Orang-orang yang bisa mampu walafi aninas,
0: mm-hmm.
1: ya, bisa memaafkan manusia, itu sifat para nabi dan juga sifat yang Allah kehendaki.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ketika dizolimi itu bukan balas keburukan dan keburukan, meskipun bisa, tapi jangan lebih zolim.
0: Yeah.
1: Kalau Anda mendoakan dia untuk hancur, berarti kan hancur sehancur-hancurnya itu entah batasnya sampai mana gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, lebih baik Anda doakan segera sekarang istighfar, mohon ampun sama Allah,
0: mm-hmm.
1: bahwa aduh pernah ngedoain dia melebihi dari takaran gitu. Lebih baik dia engkau aja yang maha tahu sejauh apa kezolimannya, dan aku berlindung dari kezoliman dia. Robbi nazini mina komi zolimin. Gitu. Jadi ya Allah, saya berlindung dari perbuatan zolimnya orang. Itu sering diucapkan oleh kita. Misalkan kapanpun merasa tersakiti, Robbi nazini mina komi zolimin. Ya Allah, aku berlindung dari kezoliman orang. Gitu. Nah, jadi kan umum kita langsung berlindung kepada Allah. Nanti Allah akan utus ya, bagaimana cara orang itu disadarkan.
0: Gitu, ya,
1: ya. Kalau memang di bawah 40 tahun masih bisa disadarkan, tapi kalau di atas 40 tahun itu sudah azab yang datang, yang bertahap. Yang kasihan tuh gini, orang yang tadi yang kata Anda kaya tapi sombong dan menyakiti orang-orang, dia itu akan diazab dengan kekayaannya. Gitu, dengan kesombongannya. Karena Allah tidak suka sama orang sombong. Karena Al-Mutakabir, salah satu asmaul husnanya Allah, itu nama Allah gitu, keagungan yang hanya Allah miliki. Jadi tidak ada seorang pun yang layak untuk sombong gitu. Saya pribadi sama sahabat MK di studio ataupun di tempatnya masing-masing, kita dalam rangka watawasau bilhaq, watawasau bisabar. Saya pribadi juga ini ketika bicara mengingatkan diri sendiri gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena sebenarnya nasihat itu bukan untuk orang lain sebetulnya. Iya. Ketika orang bertanya, saya suka mikir, ya Rob, ini peringatan dari engkau gitu, lewat pertanyaan-pertanyaan itu, bahwa kita akan semakin mendekatkan diri ya dengan cara yang menjauhkan dari sifat-sifat yang tidak disukai, salah satunya kesombongan. Itu ya Teh. Nggak tahu Ikhwan atau Ahwat, intinya jangan doakan yang buruk, biarlah nanti akan kezoliman kembali kepada orangnya. Kezulumatan itu zulumat atau kezoliman itu akan kembali kepada yang bersangkutan, walau alam bentuknya seperti apa. Dan Allah itu adil. Tenang aja gitu. Semua itu berproses. Kadang ya kalau kita lihat kan, kenapa sih orang itu suka berdosa tapi kok bibirnya nggak jadi tiba-tiba stroke gitu, enggak gitu. Orang misalkan sombong nggak sholat, kenapa nggak tiba-tiba hartanya habis, enggak kan? Nah itu memang di sinilah tempatnya. Jadi di dunia itu Allah biarkan, kalaupun diingatkan supaya kembali gitu. Insya Allah mudah-mudahan itu sama-sama tafakuran buat kita bersama.
0: Mohon
1: ampun sholat. Iya. Melihat pencapaian orang, ternyata kita malah yang timbul, kok bisa dia gitu, padahal dia tuh kayak gimana gitu ya, Anda tahu sendiri gitu. Nah ini walau alam ya, saya tidak akan menjudge Anda tiba-tiba itu iri gitu ya. Bisa jadi karena orang tersebut banyak bersedekah, terus Anda irinya, ingin juga kayak dia,
0: ingin gitu, sedekahnya kan, gitu ya.
1: Ternyata dia juga mengamalkan Al-Qur'an ya, misalkan. Anda juga iri karena kok dia taat banget gitu. Nah, itu iri yang positif.
0: Berarti
1: tak masalah
0: harus
1: kalau itu
0: dirawat begitu teh.
1: Iya, harus jadi ini motivasi. Semangat, motivasi, bukan iri karena ingin menghancurkan ya. Ah, kita hancurkan aja nama baik dia gitu, enggak gitu. Jadi, ay, subhanallah atau masyaallah, pengen juga kayak dia gitu ya, rajin gitu ya, rajin ngajinya, rajin sedekahnya gitu. Jadi ada memacu kita juga untuk semangat kayak

0: tuh merasa kita kayaknya kalau dia kayak gitu aku bisa lebih baik dari dia. Nah sebenarnya buat apa sih merasa harus lebih baik dari dia? Harusnya kita ingin dipandang oleh Allah gitu. Jadi kan seseorang itu beramal itu kan niatnya harus lillah, harus karena Allah. Baru itu pencapaian yang terbaik gitu. Seperti Habil dan Qabil kan. Qabil itu pengen dipandang oleh Iklima gitu, oleh kembarannya dia yang cantik gitu. Dan dia merasa sebel gitu sama saudara kandungnya sendiri. Habil gitu ya, kebayang gak bahwa ada perintah dari Allah untuk menikahi Iklima yang memang kembarannya Qabil itu cantik gitu. Nah jadi di sini masih material fisik ya, kelihatan sekali ya. Melihat Allah tuh menyusahkan gitu. Allah kok gitu sih gitu. Jadi ada sangka buruk kepada Allah itu yang bahaya. Kok Allah gak ngasih sih gitu. Kapan sih Allah kabulin gitu. Aku tuh udah kayak gini kok dibedain. Nah itu saya suka sedih. Mereka bertanya, ada beberapa yang bertanya. Dia bilang, "Teh, kenapa ya Allah gitu ke saya?" Lah, kok jadi yang disalahkannya Allah gitu. Nah itu saya mikir gini, satu-satunya sandaran hidup kita yang tidak akan pernah mati, yang Maha Rahman dan Rahim, yang Al-Ghaniyu, yang Maha Kaya, Maha mengetahui ilmu, cuman Allah gitu. Lah kenapa sampai kepada Allah menisbatkan, kok Allah gak sayang sih ke aku, kok gini sih gitu ya. Nah itu justru dosa terbesar.
1: Ya Allah.
0: Itu na'udzubillah min dzalik, itu bersangka buruk kepada Allah dan menisbatkan kezoliman-kezoliman itu karena Allah. Itu karena kita sendiri yang kurang hati-hati, yang perlu waktu untuk belajar, bersabar gitu. Insya Allah gitu, Allah akan memberikan hal yang akan menjadi hak kita, kalau tidak di dunia ya di akhirat. Nah itu hebatnya muslim tuh, apapun keadaan, ajabanil mukminin, bagus. Kalau dia dapat apa-apa, bersyukur. Kalau belum, bersabar gitu. Jadi bahagia terus, happy. Susah sih ngelihatnya dia punya masalah tapi kok nggak kelihatan bermasalah gitu.
1: Iya, tenang gitu.
0: Sebenarnya dia kan misalkan gini, aduh kosan belum dibayar nih biasa. Tapi ya udahlah, insya Allah rezeki mah dari mana aja, kecuali yang Allah tentukan ya nggak akan ketukar. Ternyata ada misalkan orang ngirim transfer, tapi emang halal ya, bukan yang sekarang tuh banyak happy karena sugar daddy. Mohon maaf nih, kok jadi kepikir kesana ya. Karena kan banyak anak muda yang sekarang itu, na'udzubillah min dzalik, oknum ya, mau bahagia punya handphone baru, tas baru, apartemen baru. Nah, bilangnya ke sugar daddy gitu. Siapa sih sugar daddy? Ya, gak tahu. Sahabat MKFM pernah gak dengar istilah itu? Nah itu ya. Jadi pertanyaannya tadi kan, ya insya Allah lah ya, setiap orang dengan kebahagiaannya kita ikut bahagia insya Allah nantinya, karena rezeki gak akan ketukar itu. Insya Allah, amin.
1: Ya, masya Allah, ketika sudah seperti itu ya Teh ya, tadi misalnya ada yang harus dibayar tapi uangnya belum ada, tapi merasa yakin, dan memang itu biasanya ada aja gitu ya,
0: ada jalannya. Karena andanya kuat sedekah. Sedekah itu bisa dengan senyum, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Bisa juga sedekah dalam arti berapapun rezeki yang ada tuh Anda enggak pernah pegang habis gitu. Selalu ada aja berbagi.
1: Iya, seluruh keluarnya untuk berbagi gitu.
0: Iya, berbagi selalu. Misalkan di kantong nih cuman adanya berapa rupiah. Tapi enggak merasa itu punya sendiri, bisa jadi kan jatuh di kantong bolong, malah gak jadi apa-apa. Tapi kalau sedekah misalnya nih, ayo ada beberapa nih, saya punya ada rezeki, kita makan bareng, traktir. Ternyata nanti suatu saat dia ditraktir tadi, untuk kosan gitu. Ada aja orang yang baik gitu, alhamdulillah, diutus sama Allah gitu ya.
1: Ya, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari sahabat MK yang juga tidak menyebutkan namanya Teh, ini bagaimana menyikapi orang yang punya ekonomi yang bagus gitu atau kaya disebutnya ya Teh ya. Tapi ketika diminta bantuan, ia bilangnya tidak punya apa-apa dan jadinya tidak membantu. Nah, bagaimana Teh?
0: Nah, itu banyak sih orang yang gini, jangankan aku bantu kamu ya, untuk kehidupan aku saja aku tuh masih susah, banyak cicilan. Nah, itu karena pemikiran dia, harta itu dari dia kepada orang itu. Padahal ada Allahnya. Ketika kita mohon kepada Allah, ya,

0: ya Rob, kan di dalam sholat juga ada ya mohon rezeki kepada Allah. Nah itu bagian dari usaha hablum minallah dan hablum minannas sejalan. Nanti insya Allah perputarannya tuh bagus. Ini kasih contoh aja ya. Rasulullah SAW itu punya roti. Beliau sedang lapar-laparnya. Tapi ya yang namanya orang lapar kan memang harus makan ya. Tapi karena ada yang lebih membutuhkan, Rasul itu bagi ke orang itu. Ternyata setengah udah, setengahnya lagi, akhirnya beliau masih lapar, diikatlah pinggang beliau. Maksudnya itu supaya tidak merasa lapar. Nah itu kan Rasul. Kalau kita malulah kepada Rasul ketika ada orang minta tolong, kemudian kita berpikir orang ini akan menyusahkan. Rasul aja yang Masya Allah ya, kehidupannya itu 63 tahun dengan berdakwahnya menjadi nabi dan rasul, banyak sekali orang-orang yang sayang kepada beliau gitu ya. Ketika wafatnya juga beliau itu banyak yang merasa kehilangan gitu. Jadi sebenarnya rezeki orang itu enggak bentuknya hanya bentuk materi itu, tapi juga kasih sayang orang gitu. Maksudnya kasih sayang Allah kepada hambanya melewati dari misalkan sakaratul maut. Nah itu kan rezeki-rezeki yang karena sodakoh-sodakoh itulah kita diringankan. Nanti kan berat juga kita ketika sakratul maut, dan yang bisa menolong itu amal-amal soleh, salah satunya sodakoh. Makanya nanti di alam kubur itu cahaya kubur datangnya dari amalan-amalan soleh.
1: Masya Allah.
0: Salah satunya sholat, zakat, ya sodakoh kita gitu ya, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, mencari ilmu, semua amalan-amalan yang Allah ridhoi itu jadi cahaya kubur, lapang kuburnya. Jadi jangan suka merasa gini, ih si eta, ya, si fulan atau fulana udah minta lagi mending na'udzubillah min dzalik. Jangan. Itu tuh sebenarnya jalan Allah untuk membersihkan harta kita. Justru orang itu diutus, kita enggak usah nyari. Kan sekarang nanti ada di akhir zaman semua orang ingin berinfak atau bersakat atau bersedekah, tapi semua menolak. Itu bisa dua keadaan, bisa semuanya miskin bareng-bareng atau memang kaya semuanya gitu.
1: Itulah. Tidak ada lagi yang butuh gitu ya.
0: Iya, tidak ada yang butuh. Siapa yang mau sedekah? Kebutuhannya bukan itu gitu. Kalau alami sawab. Kalau orangnya alhamdulillah termasuk mad'u atau subjek dakwah yang dekat, ada kewajiban mengingatkan, yuk kita sama-sama berinfak, mumpung Allah titipkan rezeki besar kecilnya sih relatif, yang penting ikhlas gitu. Mudah-mudahan ini jadi cahaya kubur, jariah alam kubur kelak gitu kan. Harus itu. Tapi kalau lihat orang yang sepintas, yang mohon maaf ya, kenal juga belum gitu, nah itu harus cari jalan. Apakah Anda kasih hadiah buku gitu kan, secara tidak langsung kan, atau diajak ke kajian gitu, atau di share link YouTube gitu, ini bagus nih gitu. Berbagai macam cara dakwah yang membuat orang itu terbuka hatinya gitu. Kan emang amar ma'ruf nahi munkar emang wajib ya. Tapi tergantung circle-nya itulah.
1: Betul-betul.
0: Ya, sampai tiba-tiba saya misalkan ke orang selewatnya di jalan gitu ya, karena ingin dakwah. Terus saya teh, kalau zaman Rasul sih memang dikumpulkan itu. Rasul sendiri kan berdiri sebuah lapangan terus menyampaikan. Kalau sekarang kan memang ya paling share-share link lah.
1: Betul.
0: Di grup-grup gitu ya. Di grup-grup yang kita masuk gitu. Ini ada teman-teman alumni atau apa itu, sharing-sharing lah. Siapa tahu yang baca ya alhamdulillah jadi jalan jari ya. Walau alam bisawab. Sebenarnya gini, kalau muslim dan muslim sih watawasobil hak watawasobil sober penting. Amar ma'ruf nahi munkar, ada kemunkaran juga penting. Misalkan nabi kita dihina ya oleh siapapun yang menjadikan kita wajib merasa menjadi kewajiban untuk membela Islam kan. Cuman kan gradasinya beda-beda. Kalau dia ulama seperti apa, umaro seperti apa, awam seperti apa. Jadi emang ada ininya sih, ada bagian-bagiannya gitu. Tapi satu niat mengingatkan sama-sama karena Allah gitu.
1: Ya Masya Allah ya sahabat MK, tentunya di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia atau sahabat MK berkurang rasa bahagia ya, karena mungkin ada konflik dengan keluarga atau dengan orang-orang sekitar. Nah tadi sudah diberikan bocoran atau solusi ya sahabat MK, bagaimana kita menghadapi konflik-konflik yang ada dalam kehidupan kita. Dan semoga ya sahabat MK kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mengislahkan ya, untuk saling memudahkan urusan sahabat AMK, memudahkan dalam memaafkan ya sahabat AMK, mudah untuk memaafkan dan juga mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sahabat AMK, kita akan lanjutkan untuk sajian ilmu di hari ini di segmen selanjutnya. Untuk Anda kami undang kembali menyampaikan atensinya di hari ini. Kalau menurut Anda sahabat AMK, apa yang paling sering diam-diam mencuri kebahagiaan kita? Apakah suka membandingkan diri dengan kehidupan orang lain? Itu yang membuat kebahagiaan kita dicuri atau hilang sahabat AMK? Ataukah iri ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat? Ataukah karena senang melihat kesulitan orang lain dan merasa diri paling benar serta sulit meminta maaf? Silakan sahabat AMK disampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Kami akan kembali setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat AMK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat AMK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Sahabat AMK, menjaga kesehatan sangatlah penting. Namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Daromedika hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama di Daromedika berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 40, Kota Bandung. Buka dari hari Senin hingga hari Sabtu, pukul 9.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow Instagram @daramedika. Klinik Utama Daromedika, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
4: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega dan Ustazah Dinih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini. Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, insya Allah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lebih 43 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM

0: Masih bersama sahabat Siaran Silaganya, sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia. Insya Allah ini sahabat MK, kita akan simak kembali sajian ilmu dari Teh Sasa Esa Agustiana dengan tema Yang Diam-Diam Mencuri Kebahagiaan Kita. Kami hadirkan sajian ilmu di hari ini sahabat MK, dan kami undang Anda kembali menyampaikan atensinya di hari ini. Silakan sahabat MK disampaikan, kalau menurut Anda apa yang paling sering diam-diam mencuri kebahagiaan Anda? Apakah suka membandingkan diri dengan kehidupan orang lain? Iri ketika orang lain mendapat nikmat? Ataukah senang melihat kesusahan atau kesulitan orang lain sahabat AMG? Dan merasa diri paling benar serta sulit meminta maaf? Kami nantikan atensinya dari Anda sahabat AMG di 0811-224-1027. Dan mari kita simak kembali sahabat MK sajian ilmu di hari ini, yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk single mom, berarti kan Anda berjuang sekarang itu menjadi ibu dan ayah, dalam tanda petik ya. Ayahnya tetap ada, tapi banyakan anak tentu sehari-hari dengan Anda. Kalau anak-anak itu kan sebenarnya anak bersama ya, ngomong nggak ada mantan ayah itu ya, catat ini. Jadi memang kewajiban ayah juga tetap menjaga anak tersebut meskipun sudah berpisah dengan ibunya. Nah, ketika ibu punya tabungan dan berniat untuk pergi umroh, pergilah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Karena dengan pergi umroh itu banyak hal yang bisa didapat. Alhamdulillah itu bagian dari kasih sayang Allah. Ya, Anda kan bisa nabung tuh ya. Soal anak nanti gimana ke depan, rizki yang ada ini segeralah gitu Anda memenuhi panggilan Allah. Karena umroh dan haji itu langsung panggilannya dari Allah. Maksudnya ketika hati Anda terhubung kepada Allah, Allah kasih rizki tadi, tabungan itu berangkatlah. Misalkan baru cukupnya hanya untuk Anda saja, ya la haula gitu. Asal dalam perjalanannya nanti anak dititipkan kepada orang yang amanah, juga ada bekal selama dia ditinggal.
0: Iya.
1: Ya kan, gak mungkin ya Anda bisa makan sedang anak sendiri di rumah tidak ada bekal ya. Ada yang mengasuhnya. Misalkan bapaknya alhamdulillah mau, ya bagus.
0: Qadarullah, informasi misalkan, tambahan sudah meninggal katanya teh.
1: Oh ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata keluarga ayahnya masih mau cucunya dijaga, alhamdulillah. Atau orang tua Anda sendiri juga mau jagain, alhamdulillah. Dan selama perjalanan umrohnya itu nikmati kebersamaan, kecintaan Anda dengan Allah. Seperti Siti Hajar kan, mencintai Allah. Siti Maria mencintai Allah. Fatimah mencintai Allah. Khadijah, Aisyah, semuanya wanita-wanita yang mencintai Allah gitu. Ujiannya pasti ada masing-masing ya. Gak ada tuh orang tidak diuji ya. Perpisahan ini siapa yang mau kan. Ternyata single momnya ini alhamdulillah subhanallah, karena ayahnya meninggal. Apalagi ya, ini memang bagian dari Anda dititipi amanah anak. Doakan anak itu nanti di sana gitu kan. Atau sekarang lagi berjuang lagi ya, berdoa lagi nih sebelum berangkat, siapa tahu ada rezeki gitu ya. Tambahan anak juga bisa ikut, siapa tahu ya. Selalu husnuzon lah kepada Allah gitu ya dalam segala situasi. Nah, sekarang kalau saya sih memberi dorongan cari tempat untuk berangkatnya, maksudnya pengurusannya itu yang tidak travel yang bodong ya. Travel yang sudah benar-benar kualifikasinya oh amanah gitu ya. Jadi memang, dan juga ada mahramnya. Mahram itu bisa bentuknya dalam rombongan jamaah itu sendiri kan, ada beberapa muslimah. Nah, itu juga bisa jadi bagian. Ada juga yang bilang katanya wanita muslimah dilarang pergi tanpa disertai mahramnya, kalau ada suami atau ayahnya. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau ternyata mereka berhalangan juga, mau sampai kapan menunggu itu kan, menunggu kesiapan finansial ataupun takdir. Ternyata mereka belum ditakdirkan, tapi Anda sendiri yang dipanggil, segeralah ya memenuhi panggilan itu. Jadi kondisional ya. Kalau memang ada mahramnya alhamdulillah, kalau tidak ada, selama Anda tidak terlibat fitnah, bisa menjaga rasa muruahnya karena Allah ya, insya Allah gitu, berangkatlah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Sifatnya itu belum plong gitu. Plong tuh di sini artinya gini, mengikhlaskan gitu. Ikhlas aja ketika Anda alhamdulillah ya dijodohkan ya, berjodoh gitu dengan seorang suami. Nah, itu tuh bagian dari ujian memang. ujian kesabaran, ujian rasa syukur, ujian bisa memaafkan, ujian bisa menjadikan dia media untuk bertemu dengan Allah. Jadi sebenarnya dia itu media loh, ya. Jangan heran gitu, Anda bisa sesolehah ini gitu. Ibu sampai sesolehah ini gitu ya. Alhamdulillah itu jalan kebaikannya datang dari suami yang seperti itu gitu. Anda menemukan cinta Allah karena suaminya seperti itu. Coba kalau Anda walau alam ya dikasih suami yang baik-baik aja, bisa jadi Anda sombong. Ya, kita harus cari hikmah di balik musibah atau hikmah di balik ujian. Harus husnuzon, ya, happy terus ya. Melihat suami jadi jalan doa Anda untuk mendoakan dia. Dikabulnya kapan ya enggak usah terlalu ditunggu. Berubahnya kapan juga enggak usah ditunggu. Dia ada di manapun juga enggak usah dicari gitu. Ya, rata-rata ibu-ibu suka gitu, suka ada yang tipenya easy going ya. Ya udahlah ini mah ujian dari Allah, aku ikhlas, aku ridho. Insya Allah jadi jalan pahala aku bertemu dengan Allah. Nah itu udah happy bener. Tapi kalau ada yang innalillah ya suami tuh kayak gini, bener-bener aku tuh marah banget, capek teh. Capek beneran, capek. Karena dianya sendiri tidak ingat Anda, Anda nginget dia gitu kan. Anda marah-marah juga dalam hati percuma gitu ya. Dan itu godaan dari setan. Setan akan mewaswisufi sudurinas ya, menghilas setan ya, bahwa Anda tuh sebenarnya kesel, sebel, marah, itu akan mengurangi pahala itu ya, karena dari syaitan. Ya mudah-mudahan ibu bisa paham bahwa suami jalan surganya ibu itu happy ibu, insya Allah nanti di akhirat nggak usah ketemu suami lagi, diganti dengan yang lain. Ada azwajum mutahharoh, bisa dicek di Ali Imran ayat 15, yaitu pasangan yang disucikan. Nah itu siapa? Ya bukan suami ibu. Kalau emang ibu di sini terzolimi, nanti di sana ibu dibebaskan oleh Allah, dengan pasangan yang disucikan oleh Allah. Baik itu makhluk yang pernah menjadi makhluk di bumi yang soleh, atau juga hurun in, ya, makhluk yang benar-benar diciptakan baru di sana, belum pernah disentuh oleh manusia. Walau alam bisawab. Ya, alhamdulillah tidak terasa waktu berjalan terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semakin bahagia dan mengenali apa sih kerikil-kerikilnya atau pencuri-pencuri kebahagiaan itu apa. Insya Allah tadi yang sudah kita ungkap, kita remind sedikit, yaitu bahwa dengan mengingat atau selalu ya mengingat Allah ya, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum, ya di sini hatinya selalu ingat kepada Allah ya, maka nanti akan bizikrillah, ada ketenangan gitu ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang yang selalu ingat itu pastinya mengingat dalam keadaan senang atau susah gitu ya. Dalam keadaan marah apalagi dia harus segera istighfar gitu. Jadi hatinya akan bahagia, happy gitu. Tidak ada merasa tertindas oleh makhluk atau material fisik duniawi. Dan ketika dia healing, healing pun juga enggak apa-apa, tafakur ya, tadi tafakur alam, lihat vitamin C, lihat laut maksudnya. Di situ akan mengingatkan kebesaran bahwa setetes jari yang dicelup dan diangkat itulah dunia. Sisanya masih menunggu rahimnya Allah ya untuk kita bertemu ya dengan segala kenikmatannya. Dan kemudian juga insya Allah bahagia itu dengan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hudan ya, di Al-Baqarah ayat 5. Insya Allah ya, itu orang-orang yang berbahagia, muflihun ya, yang beruntung. Dan tentunya dengan sholat ya, kebahagiaan kita lakukanlah sholat tepat waktu. Kemudian juga ketika bersedekah ya, segala amal-amal soleh itu bagian dari cara Allah untuk kita bahagia. Jadi man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan yang beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik. Ya, kehidupan baik di dunia ataupun kelak insyaallah nanti di akhirat. Dan di Al-Qasas juga ayat 77, di sini memang kita gunakan kebahagiaan dunia itu jadi media untuk kebahagiaan di akhirat ya. Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepada kamu, negeri akhirat, kebahagiaan akhirat. Jangan melupakan bagian kita di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi di dunia ini dulu kita kerja keras ya, kerja ikhlas, kerja sabar, syukur ya. Insya Allah nanti akan ada pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Itu mudah-mudahan kita bisa mengelola kebahagiaan di masing-masing ujian ataupun kebahagiaan yang akan kelak Allah berikan di akhirat kelak. Amin ya Rabbah, amin. Dari saya cukup sekian, sahabat Asila dan sahabat MKFM. Aku lu qul hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Masya Allah sahabat AMK, semoga dengan ilmu yang dihadirkan hari ini kita menjadi insan yang bahagia, manusia yang bahagia sahabat AMK ya. Manusia yang bahagia lahir batin, dunia dan akhirat Masya Allah. Tentunya sahabat AMK ingin bahagia dengan selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh ya sahabat AMK. Semoga Allah mudahkan untuk kita berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan insya Allah sahabat AMK dalam kebersamaan di hari ini kita akan lanjutkan segmen murotal pilihan. Kami sediakan 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Ada Quran Surah Al-Mutaffifin di nomor 1, kemudian Quran Surah At-Tariq di nomor 2, dan Quran Surah Al-Balad di nomor 3. Silakan sahabat AMK dipilihkan salah satunya, Quran Surah Al-Mutaffifin di nomor 1, Quran Surah At-Tariq di nomor 2, dan Quran Surah Al-Balad di nomor 3. Sampaikan untuk pilihan murotalnya ke 0811-224-1027. Kami akan menyapa Anda setelah menyimak informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat AMK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Pandangan mulai buram. Mata terasa lelah? Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Memasuki menit ke-32 sahabat MK lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya di hari ini. Ada Ibu Rus dari Garut memilih murotalnya di nomor kedua, Quran Surah At-Tariq. Terima kasih. Ibu Hamidah dari Cicalengka juga hadir memilih murotalnya di nomor 1, Quran Surah Al-Mutaffifin. Masih di Surah Al-Mutaffifin dipilihkan juga oleh sahabat Agus di Cicalengka. Dan ada Ibu Ade di Ranca Ekek dengan pilihan nomor 1, Quran Surah Al-Mutaffifin. Dari Cilengkrang ada sahabat Ayinun memilih murotalnya di nomor 1 juga, Quran Surah Al-Mutaffifin. Dan masih di Quran Surah Al-Mutaffifin dipilihkan juga oleh sahabat Yudi di Padalarang. Serta hadir juga ada Umi Seli di Jatinangor, Ibu Ade, kemudian sahabat Hasan, Ibu Saprah, sahabat Hauzan, dan sahabat Raihan di Ujung Berung yang sudah memilih murotalnya di nomor 1, Quran Surah Al-Mutaffifin. Kemudian sahabat Sandi memilih di nomor 2, yaitu Quran Surah At-Tariq. Untuk hari ini sahabat MK, alhamdulillah yang terpilih murotalnya adalah Quran Surah Al-Mutaffifin, pilihan di nomor 1. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah membersamai kami di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga Allah berkahi dan Allah mudahkan sahabat MK. Sahabat Sierra Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmu-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil, yang sering orang luput. Tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih. Dan
0: baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Atunuhun, gokeun barudak.

0: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat Enki, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

damai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq wa dzara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin yatruku bi khairi ya rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah.

0: Memiliki siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda di hari ini, sahabat MK? Di hari Rabu ya, tanggal 30, sahabat MK, bulan September tahun 2026. Kalau di daerah Geger Kalong hari ini, sahabat MK, alhamdulillah diturunkan hujan. Semoga Allah memberikan hujan yang berkah. Nah, kalau di Anda, sahabat MK, di lingkungan Anda, cuacanya seperti apa? Boleh di-sharingkan juga ya, sahabat MK. Dan alhamdulillah kembali hadir program Inspirasi Siang di hari ini bersama sahabat siar Asila Gania. Insya Allah akan menemani Anda, sahabat AMK, hingga menjelang asar nanti. Dan ada yang spesial hari ini, sahabat AMK, insya Allah kita akan berbincang di hari ini bersama DT Peduli, sahabat AMK, dengan tema Kita Butuh Palestina, Mengapa Kepedulian Ini Harus Terus Dijaga.

0: Bersama narasumber kita di hari ini ada Kang Kevin Akbar Pramadiva, Palestine and Islamic Worldwide Coordinator DT Peduli. Dan kami pun sahabat AMQ mengundang Anda untuk hadir menyampaikan atensinya. Silakan bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan Palestina kepalestinaan sahabat AMQ ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMQ, alamat, dan tentunya sahabat AMQ pertanyaan di hari ini. Dan alhamdulillah sahabat AMQ, saya hari ini sudah bersama Kang Kevin di studio AMQ FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Kevin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Asila.
0: Kabar baik, kabar sehat, Kang, hari ini?
1: Dua-duanya, alhamdulillah nih. Kabar baik juga, kabar sehat juga.
0: Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga selalu dalam kebaikan ya, Kang, ya.
1: Amin, insya Allah, amin.
0: Dan insya Allah kita akan berbincang di hari ini dan informasi yang sangat bermanfaat tentunya sahabat AMQ insya Allah berkaitan dengan Palestina. Kita butuh Palestina. Mengapa kepedulian ini harus terus dijaga? Nah, berkaitan dengan tema hari ini, Kang, kita butuh Palestina. Ini maknanya seperti apa, Kang?
1: Ini dari segi tema sebenarnya sangat berat nih, Teh Asila. Jadi selama ini kan stigma yang kita dapatkan bahwasannya orang-orang Palestina nih yang membutuhkan kita.
0: Nah, iya betul.
1: Padahal bahwasannya kita kaum muslimin secara keseluruhan, kita yang butuh mereka. Kenapa sih kita yang membutuhkan mereka? Coba kalau misalnya kita kasih contoh deh. Dari di lapangan setelah Tufan Al-Aqsa, yang mana Tufan Al-Aqsa ini 7 Oktober tahun 2023 sampai ini berapa hari lagi nih, 7 Oktober 2026 nih, Teh.
0: Kurang lebih sepekan gitu kan.
1: Lagi kan, Teh, ya. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini secara tidak langsung memberikan contoh betapa kuat imannya mereka di tengah gempuran, di tengah siksaan, di tengah krisis kemanusiaan. Kita bisa mengambil ibroh dari mereka secara tidak langsung. Apa yang mereka amalkan, apa yang mereka hafalkan dari segi dalam Al-Quran tersebut, mereka amalkan itu hasilnya. Makanya secara tidak langsung kita nih yang butuh Palestina.
0: Bukan Palestina yang butuh kita begitu ya, yang selalu begitu ya, tapi kita juga butuh.
1: Iya, jadi stigmanya harus kita rubah nih, jangan seolah-olah Palestinanya aja nih yang butuh kita. Bahwasannya kita nih, kita yang butuh Palestina buat meneguhkan iman kita, buat mempersatukan umat muslim yang ada di seluruh dunia ini, Teh Asila.
0: Iya betul, Masya Allah ya, itu juga sekalian ujian untuk kita ya. Dengan keadaan Palestina seperti itu, bukan hanya untuk Palestina saja ya, namun untuk kita juga. Nah, berbicara tentang Palestina ini juga, Kang, di hari ini atau akhir-akhir ini, seperti apa kondisi kemanusiaan yang perlu diketahui oleh masyarakat?
1: Kondisi akhir-akhir ini sebenarnya kalau dibahas secara keseluruhan, Teh Hasila ya, mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik aja sebenarnya, Teh Hasila. Hari ini aja mereka masih banyak yang diserang, apalagi di Gaza Utara. Mereka hidupnya gak aman, tidur mereka gak aman, mereka bermain aja gak aman. Apalagi ya, ada salah satu volunteer kita dari DT Peduli, ketika mereka tidur malam, beristirahat dengan tenang. Yang kalau misalnya kita tinggalnya di Indonesia ini, pasti kalau tidur malam itu tenang banget, Teh.
0: Iya, betul.
1: Tapi mereka di jam 2 subuh, waktu enak-enaknya kita tahajud, kita istirahat juga, mereka diserang. Jadi kalau bahasanya, keadaan mereka akhir-akhir ini gak baik-baik aja. Mereka masih terus mengalami krisis kemanusiaan yang sangat dahsyat sebenarnya, Teh Asila.
0: Nah, dengan kondisi yang seperti itu, di sekarang atau di akhir-akhir ini juga pemberitaan tentang Palestina ini berkurang begitu, Kang, ya. Apakah itu juga menandakan bahwa di sana itu membaik dari sebelumnya atau tetap saja sama, tapi mengapa pemberitaannya berkurang begitu?
1: Ini sebenarnya jadi ironi sebenarnya. Kenapa? Padahal kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana gak baik-baik aja. Walaupun sebenarnya ya, kita lihat di media sosial, di kanal berita apapun, berita tentang Palestina benar-benar sangat menurun. Gak seperti di tahun 2023 naik banget.
0: Iya, betul.
1: 2024, 2025. Nah, di 2026 nih benar-benar menyusut banget kalau gak salah ya, berita tentang Palestina. Mereka masih gak aman sebenarnya, masih banyak peluru yang nyasar. Ada salah satu jurnalis kita, DT Peduli, nama beliau Yusuf Azza'nun, beliau berasal dari Gaza. Barusan kemarin banget meliput di salah satu daerah yang ada di Gaza. Jadi kalau kita sebut Gaza ini kayak jalur Gaza itu kayak Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Nah, di dalam jalur Gaza itu ada daerah nih, Gaza Utara, Gaza City, terus habis itu Khan Yunis, Rafah, Dirbala dan sebagainya. Di salah satu daerah Gaza, beliau meliput baru kemarin banget masih terjadi bom yang diserang Israel ke tenda-tenda pengungsian kayak gitu. Jadi walaupun pemberitaannya sangat sedikit tentang Palestina ini teh, mereka juga apa ya, siksaan dari Zionis ini masih belum berhenti setiap harinya.
0: Tidak berkurang gitu.
1: Malah enggak berkurang. Jadi ya ketika mereka menyampaikan itu bahasanya sebagai meminta apa ya bahasanya, mereka curhat ke saya, mereka masih sering mengalami siksaan dan sebagainya, bom-bom yang gak jelas sebenarnya dari mereka masih terus dialami oleh mereka sih gitu teh.
0: Ya Masya Allah. Nah, ini berkaitan dengan pemberitaan tentang Palestina yang mulai berkurang Kang. Apakah kebutuhan masyarakat di sana juga ikut berkurang dengan berkurangnya tadi viralnya begitu?
1: Jadi kita, kalau kita bahas data nih, ada sekitar 2,1 juta pengungsi teh, menurut data IPC di PES ketiga ini di tahun 2026. Dan kalau dibilang apakah beritanya sedikit, kebutuhan mereka gak banyak, banyak teh. Jadi ada sekitar 1,9 juta orang yang mengalami kelaparan, 636 ribu anak-anak yang tidak bisa bersekolah secara resmi. Itu bukan nominal yang sedikit sebenarnya teh.
0: Betul.
1: Walaupun pemberitaan gak boom, gak disampaikan kepada khalayak, angka-angka ini menjadi saksi nyata bahwasanya kebutuhan mereka masih sangat banyak gitu loh. 1,9 juta orang masih dalam keadaan kelaparan teh. Kelaparan dan haus juga di sana.
0: Nah, dengan kebutuhan yang sangat banyak itu Kang, kebutuhan tadi yang disampaikan, kemudian dengan turunnya pemberitaan, itu juga bantuan jadi berkurang ke sana karena turunnya. Jadi donasi sedikit begitu atau seperti apa?
1: Sebenarnya ya. Jadi banyak yang menganggap, oh kita gak ada berita tentang Israel, tentang Palestina nih, aman-aman aja sih kayaknya. Seharusnya kita sebagai umat muslim harus tetap peduli walaupun berita-berita tersebut gak ada sih kayak gitu. Jadi mereka masih sangat banyak membutuhkan gitu loh. Jadi mungkin butuh secara material mereka membutuhkan, tapi secara moral dan ruh mereka tidak membutuhkan.
0: Iya gitu. Betul-betul, ya Masya Allah. Berarti ini sangat berpengaruh ya dengan media adanya berita-berita yang viral begitu ya tentang Palestina. Nah, ini berkaitan dengan Palestina yang hari ini masih belum baik-baik saja gitu Kang. Dan selain Palestina, di tengah banyaknya persoalan juga ya yang terjadi di berbagai belahan dunia, yang bahkan di Indonesia begitu ya Kang ya. Nah, ini mengapa perhatian terhadap Palestina ini perlu untuk tetap kita jaga?
1: Ini kalau menurut saya pribadi teh, bukan atas nama lembaga atau apapun, kalau menurut saya pribadi, kenapa kepedulian Palestina ini harus selalu kita jaga? Palestina ini secara tidak langsung merepresentasikan umat muslim di seluruh dunia gitu loh teh. Di tengah gempuran, kesulitan, siksaan, mereka masih terus bertahan. Ini satu bulan yang lalu saya ada berdiskusi dengan salah satu santri DT Peduli di Masjid DT Gaza. Mereka berbicara dan menyampaikan kepada saya bahwasannya mereka kepengen masuk kuliah. Di sana juga ada kuliah teh, masih ada universitas Gazanya, tapi dilakukan secara daring ataupun online, kuliahnya online kayak itu, nggak langsung datang ke sana. Jadi ya kuliahnya secara online. Di sana dia menyampaikan karena dia kepengen banget melaksanakan wasiat dari kedua orang tuanya yang telah syahid di bulan Agustus kemarin, akhir bulan Agustus kemarin, kepengen banget melaksanakan kuliah dan sebagainya. Terus saya menyampaikan kalau misalnya berkuliah, apakah dia mau berkuliah di Mesir atau di Jordan atau di daerah manapun lah gitu tuh ya. Saya tanya, mau gak kalau misalnya kayak gitu, insya Allah coba kita support dan sebagainya. Beliau menyampaikan, tidak apa-apa Kevin, saya tetap mau berkuliah di Gaza karena saya ingin menjadi salah satu pembebas Gaza. Ketika Gaza bebas, saya ada di dalam Gaza dan sama-sama merayakan yang ada di Gaza. Itu menurut saya pribadi, betapa giro dan hamasa tentang mereka menjunjung tinggi nama Gazanya itu sangat tinggi gitu loh. Jadi ini sebenarnya sangat merepresentasikan umat muslim yang ada gitu loh, ketika di zaman Rasulullah kayak gitu tuh.
0: Ya, Masya Allah. Berarti contoh nyata untuk kita ya, berkaitan dengan keimanan adalah Gaza. Makanya kita perlu untuk menjaga kepedulian ini, begitu ya Kang?
1: Betul, betul, betul. Jadi ya, mungkin ada stigma kayak yang, kenapa sih kita harus bantu Palestina, sedangkan di Indonesia juga masih banyak yang kesulitan. Ini biasanya teh, biasanya nih, ini saya nggak julid nih, mohon maaf banget nih teh. Biasanya orang sering ngomong kayak gitu, tetangganya kelaparan aja biasanya nggak peduli juga mereka gitu. Jadi udah nggak ngebantu, julid, Masya Allah, astagfirullahaladzim banget gitu.
0: Berarti kan alasan aja gitu ya Kang ya?
1: Iya, alasan aja. Jadi walaupun di Indonesia masih butuh kepedulian, di Palestina juga masih butuh kepedulian. Jadi mungkin saran saya adalah sama-sama kita menumbuhkan kepedulian tersebut untuk Palestina juga, untuk Indonesia juga. Jadi ya kalau misalnya Indonesia naik, Palestina juga naik. Jadi sama-sama kuat bakalan insya Allah.
0: Membantu dimanapun dan siapapun yang perlu dibantu, begitu ya Kang ya?
1: Betul, betul, saya sepakat kayak gitu.
0: Ya Masya Allah, ini Palestina perlu kita tetap jaga, begitu ya sahabat AMQ. Dan berkaitan dengan Palestina ini juga ya Kang, kalau tadi disampaikan bahwa kebutuhan di sana itu sangat banyak. Nah ini kebutuhan yang paling utama begitu ya Kang, tentang Palestina ini apa saja. Dan mungkin kan sudah sering juga menyampaikan bantuan ke sana begitu. Nah ini bagaimana tantangan terbesar atau apa tantangan terbesar dalam memberikan bantuan ke Palestina?
1: Jadi setelah data yang tadi saya sampaikan, bahwasannya dari 2,1 juta pengungsi ya, ada sekitar 1,9 orang yang kelaparan dan juga kehausan deh. Jadi yang sangat-sangat urgent adalah untuk kita membantu makan mereka sehari-hari dan juga minum mereka sehari-hari gitu deh. Dan alhamdulillah tanggal 9 September sampai 15 September DT Peduli menyalurkan bantuan air bersih dan juga air minum di Gaza Utara dan juga Gaza City. Nah di situ kita ada galih kisah sebenarnya kayak yang kepengen dapat dari sisi human story-nya nih teh. Kita coba, saya minta tolong dengan tim kita yang ada di sana, Yusuf Fazanun tadi, jurnalis, coba gali dari sisi human story-nya. Ternyata di situ ada anak kecil yang menyampaikan bahwasanya mereka benar-benar sangat kesulitan air. Jadi saking sulitnya air itu, mereka harus jalan sekitar 7-10 kilometer.
0: Ya
1: Allah. Kebayang gak sih kalau misalnya umur anak 5-7 tahun sekecil apa ngebawa jerigen yang gitu, gede gitu. Itu 7-10 kilometer itu jauh banget gitu teh. Jadi itu sangat, seharusnya sangat penyayat hati ya gitu. Jadi ya yang mereka butuhkan adalah makan dan minum yang sangat urgent.
0: Itu yang sangat urgent.
1: Dan mereka juga sebenarnya sekolah sih sebenarnya kayak gitu, tapi kita coba bantu satu persatu, makan, minum dan juga sekolahnya kayak gitu.
0: Nah, untuk tantangan terbesar dalam penyaluran ke sana apa aja, Kang?
1: Kan kita coba kita bagi-bagi nih teh, ada yang di pengungsi Palestina yaitu yang ada di Mesir, ada di Jordan, ada di Lebanon, ada di Suriah dan sebagainya. Ada juga yang menyalurkan lewat bantuan truk itu dari Jordan ataupun dari Mesir dan sebagainya kayak gitu. Nah, ketika bantuan-bantuan melalui truk ini mostly, mungkin saya bisa salah kayak gini ya, tidak selalu bisa nyampe ke Gaza gitu loh teh. Karena bisa ditahan terlebih dahulu dengan tentara-tentara IDF di perbatasan-perbatasan. Apalagi di Rafah ini kan sudah masuk di Israel ya kalau tidak salah informasi terakhir ya. Nah jadi kayak gitu sih Teh. Nah ketika kita penyaluran yang ada di benar-benar di dalam Gaza, alhamdulillah kita ada kontaknya langsung gitu loh dengan tim kita yang ada di sana. Kayak masih Darut Tauhid Gaza, alhamdulillah kita bisa berkomunikasi secara langsung yang ada di sana. Pabrik air kita yaitu Brother Joma, kita bisa berkomunikasi secara langsung di sana. Ketika mereka melakukan pendistribusian ya, mereka benar-benar hati-hati gitu loh Teh. Mm-hmm. Karena mereka menyampaikan bisa-bisa sewaktu-waktu ada drone di atas mereka yeah. kayak gitu. Mm-hmm. Bisa-bisa sewaktu-waktu ada tentara IDF yang menyerang. Jadi benar-benar mereka bilang menyampaikan kayak yang oh ini harus hati-hati banget sih Kevin kalau kayak gitu. Mm-hmm. Brother Kevin. Jadi mereka menyampaikan seperti kayak gitu. Jadi ya sewaktu-waktu bisa diserang. Nah, di akhir tahun 2025 water station kita, water factory kita, pabrik air DT Peduli dan bekerja sama dengan NPC, qadarullah diserang tuh Teh.
0: Ya Allah.
1: Ya, diserang mm-hmm. dengan Israel, dibom 2 truk air hancur. Mm-hmm. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa beroperasi dan sudah diperbaikin. Jadi, ya bisa sewaktu-waktu benar-benar diserang gitu loh. Jadi
0: tidak tahu kapan gitu
1: gak ya. Tahu mm-hmm. kapan, enggak tahu waktunya. Kapan, entah itu malam, entah itu siang, bisa diserang kayak gitu. Dan juga waktu itu saya juga minta mereka apa ya bahasanya mengirimkan secara video kayak gitu, dokumentasi. Mm-hmm. Mereka menyampaikan kalau misalnya ini ditampilkan di Instagram, di media sosial apapun, tolong blur muka kami karena saking takutnya tiba-tiba diserang kayak gitu. Mm-hmm. Bisa ditandain kayak gitu Teh.
0: Oh iya, Masya Allah. Terima kasih untuk informasinya Kang Kevin di segmen pertama. Dan insya Allah kita akan lanjutkan juga perbincangan kita di hari ini di segmen selanjutnya. Untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya berkaitan dengan Palestina atau kondisi Palestina, kepalestinaan, silahkan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pertanyaan Anda pada hari ini. Insya Allah kami akan kembali sahabat MK setelah menyimak informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita di hari ini bersama Kang Kevin sebagai sahabat MK Palestine and Islamic Worldwide Koordinator DT Peduli. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Menyambung dari segmen yang pertama ya Kang ya, berkaitan dengan bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Palestina dan berkaitan dengan kepedulian. Tadi mengapa kita harus menjaga kepedulian kita terhadap Palestina. Nah, ketika masyarakat Indonesia sudah banyak yang peduli, sudah banyak yang terbuka begitu ya dengan adanya pemberitaan dari Palestina. Nah, ini apa langkah selanjutnya dari masyarakat Indonesia untuk melakukan bantuan atau langkah sederhana apa yang bisa dilakukan agar kita bisa membantu rakyat di sana, orang Palestina di sana?
1: Mungkin kita bahas secara global, Teh. Jadi kita ada tagline nih di Palestine and Islamic Worldwide. Ini disampaikan oleh Direktur Impact of Civilization bahwasanya mungkin ada yang kepengen berdonasi tapi nggak bisa nih, Teh, kayak gitu ya. Maksudnya ya, apa yang harus, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga asah dan kepedulian tentang Palestina. Jadi kita ada 3 slogan, yaitu yang pertama adalah bantu Palestina, yaitu dalam bentuk materi dan sebagainya. Yang kedua, hancurkan Israel. Yang ketiga adalah rawatan ingatan kita terhadap Palestina, Teh. Jadi hal yang paling possible yang kita lakukan adalah 2. Kalau hancurkan untuk Israel sangat sulit ya sepertinya. 2 tersebut ya, dulu bantu Palestina dan juga rawat ingatan kita terhadap Palestina. Jadi ya, kita bisa membantu apapun, kita bisa men-share apapun berita-berita tentang Palestina. Itu adalah salah satu bentuk kita menunjukkan kepedulian bahwasanya ini bentuk bantuan kita loh terhadap Palestina, menjaga solidaritas kita terhadap Palestina, kayak gitu, Teh.
0: Ya, Masya Allah, 2 hal ini ya. Nah, dalam menghancurkan Israel mungkin yang ramai itu boykot, ini sedikit bisa membantu gitu ya Kang ya?
1: Sedikit bisa membantu asalkan dari segala pihak bisa menyelaraskan persatuan tersebut, kayak gitu, Teh. Jadi ya, kita lihat di beberapa hari terakhir di United Nations, perwakilan-perwakilan seluruh dunia, bahwasannya ketika, saya tidak bisa menyebut nama si beliau ini, si Tit, gitu, Perdana Menterinya Israel ini, maju ke depan, kepengen menyampaikan satu-satu, dan alhamdulillah perwakilan dari Indonesia walk out bersama dengan negara-negara yang lain, dan itu mungkin salah satu bentuk kita untuk hancurkan Israel juga, kayak gitu, Teh.
0: Iya, Masya Allah. Dengan kepedulian-kepedulian, meskipun dari hal-hal kecil begitu ya, Kang ya, berkaitan dengan tadi juga, ketika kita tidak punya materi atau harta untuk dibagikan, kita bisa merawat ingatan tentang Palestina, juga men-share tentang berita-berita di sana, begitu ya. Nah, ini memastikan beritanya valid gimana, Kang? Karena banyak juga kan yang hoax gitu.
1: Nah, ini biasanya emang betul, Teh ya. Banyak yang hoax dan sebagainya, apalagi di AI sekarang kayak gini, Teh. Jadi informasinya harus kita compare, Teh. Jadi banyak yang menginformasikan tentang Palestina ini biasanya kalau di Instagram tuh kan Eyes on Palestine dan sebagainya, ataupun Al Jazeera. Mungkin bisa komparasi dari situ, mungkin bisa teman-teman ikut juga di beberapa Instagram-Instagramnya para-para jurnalis yang masih tinggal di Gaza dan sebagainya. Ya, insya Allah itu coba kita komparasikan berita-berita tersebut. Insya Allah valid kalau kayak gitu, Teh.
0: Ah, iya. Berarti sumber-sumbernya kita juga perlu terpercaya begitu ya. Betul, tidak kan? Termakan video potongan yang tidak jelas begitu ya.
1: Nah, betul ya. Kayak gitu.
0: Masya Allah. Kalau tadi dalam bentuk materi, kemudian juga bentuk kita beritanya bisa di-share begitu ya. Ketika kita mempunyai harta untuk dibagikan begitu kayak Kang, donasi. Nah, ini donasinya agar kita tenang begitu Kang, bahwa donasi itu akan sampai, karena tadi ada yang dihalang-halangi oleh tentara, IDF, atau dengan lembaga yang mungkin kurang terpercaya Kang. Nah, ini bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa bantuan ini sampai ke Palestina?
1: Jadi ya, mungkin kalau saran saya adalah mencari yang lembaganya trusted, Teh. Yang sudah terpercaya oleh publik dan ketika menyalurkan, mendistribusikan bantuan tersebut, dan up to date untuk menyampaikan bantuan tersebut di sosial media, disampaikan ke para-para donaturnya dan sebagainya. Jadi mungkin saran saya adalah kayak gitu sih Teh. Langkah terbaiknya adalah mencari lembaga yang trusted. Nah, jadi teman-teman semuanya, pemirsa apa namanya Teh?
0: Sahabat MG.
1: Sahabat MG. Alhamdulillah nih DT Peduli trusted insyaallah ini.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah ini. Karena apapun yang kita perbuat kan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, ya Masya Allah. Ini dipastikan lembaganya, dan kalau untuk perjalanannya ini bagaimana DT Peduli memastikan bantuan yang diberikan ini dapat sampai ke penerima manfaat, ke masyarakat Palestina.
1: Masyarakat Palestina khususnya yang ada di Gaza Teh. Jadi alhamdulillah ada salah satu bank yang masih beroperasi di sana sampai sekarang, yaitu Bank of Palestine. Jadi kita mentransferkan uangnya langsung ke sana Teh.
0: Iya.
1: Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk memastikan bantuan kita ini benar-benar sampai di Gaza. Jadi kayak gitu. Jadi kita tidak menyalurkannya, ya alhamdulillah sekarang kita tidak menyalurkannya melalui truk-truk, melalui Jordan dan sebagainya, tapi kita bisa langsung transfer ke rekening mitra kita yang ada di sana, khususnya tim kita yang ada di sana, yaitu Masjid Darut Tauhid Gaza dan juga pabrik air tadi, yaitu Brother Jomah tadi, kayak gitu Teh.
0: Masya Allah, berarti lebih terjaga begitu ya, dan mungkin dari waktu juga lebih efisien begitu ya Kang?
1: Lebih, ya alhamdulillah lebih efisien, jadi tidak menunggu lama dan sebagainya. Jadi kita transfer itu kalau mungkin lebih, ada yang bisa lebih cepat itu satu hari, tapi majority-nya ketika kita mengirimkan uang dalam jumlah yang lebih besar itu membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari Teh. Jadi kayak gitu. Jadi ya kita bisa menyalurkan pendistribusiannya terlebih dahulu, bantuan terlebih dahulu, ya sambil secara paralel itu tim yang kita ada di lapangan menyalurkan, mendistribusikan sambil menunggu uangnya masuk ke rekening. Jadi ada beberapa tahapan gitu.
0: Oh, ada beberapa tahapan. Berarti ketika sampai bantuannya langsung dibagikan atau langsung di oleh DT Peduli yang di sana, Kang?
1: Jadi
0: langsung diproses begitu.
1: Iya, langsung diproses. Jadi alhamdulillahnya karena kayak kita bekerja sama nih, saya enggak apa-apa ya menyampaikan beberapa mitra kita yang ada di lapangan Teh ya. Contohnya nih sahabat MK semuanya, kalau kita penyaluran bantuan sembako, daging-daging. Nah, ini insya Allah nih kita di tanggal 7 Oktober, kita akan ada pendistribusian hot meals ataupun makanan hangat di Derbala, yaitu Masjid DT Gaza dan juga di Gaza Utara. Kita bekerja samanya dengan salah satu mitra kami, yaitu mitra penyedia barang-barang seperti itu Teh, namanya Jimstone Company yang ada di Derbala, di Gaza. Kita yang langsung transfer ke mereka dan sebagainya. Jadi ketika ya, jadi ketika apa ya bahasanya, ketika udah penandatangan MOU dan sebagainya, udah kita transfer sampai membutuhkan waktu 3-5 hari uangnya nyampe ke mereka, jadi kita bisa langsung menyiapkan barang-barangnya Teh. Jadi gak nunggu uangnya nyampe dulu. Tapi ya udah, dari proses pengiriman dari Indonesia ke Palestina tadi kan 3-5 hari, ya dengan waktu 3-5 hari itu mereka udah bisa nyiapin barang-barang dan sebagainya. Terus habis itu mencatat nama-nama penerima manfaat, jadi biar bisa langsung on point gitu bantuannya.
0: Iya, berarti adanya lembaga yang terpercaya begitu ya Kang ya.
1: Betul.
0: Saling mempercayai begitu ya, dari lembaga sana juga percaya terhadap DT Peduli, dan sebaliknya, ini yang jadi memudahkan prosesnya di sana begitu Kang.
1: Betul. Jadi ya kita harus menjaga, bukan hanya kita menjaga amanah dari donatur, kita juga harus menjaga kepercayaan mitra kita yang ada di lapangan kayak gitu.
0: Nah, ini mungkin ada cerita juga Kang, bagaimana atau adakah pengalaman penyaluran bantuan yang paling menggambarkan arti sebuah kepedulian terhadap masyarakat di sana?
1: Boleh diterangkan secara eksplisit lagi nggak
0: gitu? Iya, mungkin yang dilihat begitu ya, arti ketika kita memberi, seperti apa yang terlihat di masyarakat Palestina di sana ketika ada pembagian donasi itu atau bantuan.
1: Oke, kalau misal ini kita pernah mengirimkan sembako, buah-buahan, makanan hangat, daging dan sebagainya. Kalau kita menggambarkan kepedulian, sebenarnya apapun bantuan yang kita kirimkan adalah itu yang menggambarkan kepedulian kita itu Teh. Jadi kayak yang kita mungkin kita bagikan, ada yang distribusi bantuan seperti makanan dan sembako, kita kirimkan ke masyarakat yang ada di Masjid Ete Gaza dan juga kamp-kamp pengungsian sekitar tersebut. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita. Nah, ketika kita kepengen bentuk kepeduliannya, wah, anak-anak supaya bisa belajar dan sebagainya, kita bisa ngelihat anak-anak Masjid Darut Tauhid Gaza itu masih semangat. Masih semangat, apa ya, bahasanya menghafalkan Al-Quran, halaqah Al-Quran di setiap, apa ya, di setiap, mereka masih secara rutin teh setiap asar itu melaksanakan halaqah Al-Quran
0: ya,
1: di Masjid Darut Tauhid Gaza. Jadi mereka supaya, bahasanya kayak apa ya, mereka supaya mereka gak jenuh, gak bosen, mereka ada gamesnya kayak gitu. Jadi hari ini mereka ngehafalin, hari ini besok mereka menghafalin, besoknya lagi mereka ada setoran hafalan. Nah, supaya mereka gak jenuh, hari keempatnya mereka ada games. Tapi bukan seputar games yang sia-sia kayak gitu, tapi kayak yang mereka masih seputar tentang Al-Quran. Jadi kalau bahasanya, kalau di sini apa ya, MHQ gitu ya, Musaboko
0: Hifzil
1: Quran gitu. Kayak yang sambung ayat kayak gitu tuh. Jadi kalau di Indonesia kan kayak yang ada di 17-an ada yang kursi diputer kayak gitu teh. Mereka juga kayak gitu. Jadi mereka yang bisa duduk di situ, mereka yang sambung ayat Al-Qur'an jadi kayak gitu. Jadi salah satu bentuk kepedulian kita yaitu adalah yang mendirikan masjid tersebut gitu teh. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih bermanfaat dan masih berjalan setiap harinya gitu.
0: Iya, Masya Allah. Nah, dari tadi, dari hal-hal yang diberikan begitu ya, bantuan ini juga rutin diberikan Kang dari DT Peduli ini, dalam sebulan selalu diberikan bantuan ke masyarakat Palestina.
1: Alhamdulillahnya, atas izin Allah, kita mencoba berkomitmen akan tersebut teh. Bulan September kita mencoba menyalurkan air, dan akhir bulan ini 28, 29, 30 September 1, 2 kita juga menyalurkan di kamp pengungsian Palestina yang ada di Jordan. Kita berkolaborasi dengan Koh Denny Slim, ikut terjun yang ada di kamp-kamp Palestina terkait penyaluran tersebut. Ya alhamdulillah, atas izin Allah kita diberikan izin buat selalu menyalurkan dalam tiap bulan. Dan juga nih, ini kan bulan September, bulan Agustusnya juga kita ada pendistribusian makanan hangat buat anak santri-santri kita yang ada di sana. Abis itu ya games dan sebagainya, ada psychological support juga buat anak-anak, healing ke pantai juga kita support seperti itu di bulan Agustus. Dan di bulan Juli kita ada pengiriman bantuan air bersih lagi dan juga sembako kayak gitu. Alhamdulillah, jadi kita mencoba berkomitmen untuk selalu membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, insya Allah.
0: Alhamdulillah, ini sudah berjalan rutin begitu ya Kang, bantuan ke Palestina. Nah, apa tantangan yang dihadapi DT Peduli Kang dalam menjaga keberlanjutan program kemanusiaan untuk Palestina?
1: Tantangan yang paling gede adalah kita mencoba bantuan tersebut bukan hanya bantuan yang kita kirimkan. Ketika kita kirimkan makanan hangat, buat makanan hangat itu kan hanya bisa sekali teh. Sembako itu kan hanya bisa 1-2-3 hari mungkin. Ya, kalau misalnya banyak mungkin sampai 1 minggu. Tantangannya adalah kita mencoba buat program yang lebih sustainability, yang berkelanjutan panjang, supaya menjaga keberlangsungan hidup teman-teman kita yang ada di Palestina juga sih teh. Jadi kita mencoba mengkaji dan sebagainya. Dan alhamdulillah, setelah kita berdiskusi dengan tim kita yang ada di Gaza, kita mencoba salah satu program yang strategis dan juga sustainability, yaitu mencoba membangun dapur Indonesia yang ada di Gaza. Jadi bukan hanya program makanan hangat itu tidak hanya sekali udah selesai, tapi kita mencoba bangun dapur ini supaya mereka tidak lagi kelaparan gitu teh. Jadi kita mencoba dalam satu hari nge-cover 2,000-3,000 penerima manfaat kayak gitu. Jadi mungkin itu sangat sulit, tapi insya Allah Allah mudahkan. Dan juga mohon doanya nih sahabat-sahabat MQ, semoga jalan baik kita semua yang ada di Darut Tauhid, untuk terus menjaga asa kepedulian terhadap Palestina ini, selalu Allah bimbing, kayak gitu sih Teh.
0: Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Berarti yang keberlanjutan ini yang punya tantangan terbesar begitu ya Kang ya, Masya Allah. Terima kasih Kang Kevin, insya Allah kita sambung kembali perbincangan kita di segmen terakhir ya, segmen ketiga. Untuk Anda sahabat TMK yang masih mempunyai pertanyaan berkaitan dengan kepalestinaan, silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan kembali sahabat TMK setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat TMK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum.

0: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dinih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Memasuki menit ke-45 sahabat MK lepas dari jam 13 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita lanjutkan sahabat MK perbincangan kita di hari ini bersama Kang Kevin, sahabat MK sebagai Palestine and Islamic Worldwide Coordinator DT Peduli. Dan dengan tema kita butuh Palestina, mengapa kepedulian ini harus terus dijaga. Insya Allah di segmen ketiga kita sambung ya sahabat MK. Kalau tadi sudah berbicara berkaitan dengan bantuan ya Kang dan yang lainnya. Nah ini ketika kita sudah ada kepedulian, tadi sudah disampaikan begitu ya, dan peran-peran yang perlu kita jaga ini juga seperti apa Kang dalam menanamkan nilai kepedulian terhadap sesama di dalam keluarga termasuk terhadap rakyat Palestina ini? Karena tadi kepedulian perlu kita jaga. Nah ini bagaimana kalau kita peran kita sebagai keluarga itu dalam menanamkan nilai kepedulian ini?
5: Peran keluarga teh?
4: Iya.
5: Waduh agak sulit nih, soalnya saya belum berkeluarga nih. Oke, jadi mungkin kalau saran saya adalah mungkin kita bisa menggali informasi tentang Palestina dan sebagainya, cari secara historical dan sebagainya, sejarah-sejarahnya kayak gimana aja sih. Mungkin ya Pak, kalau secara awam adalah tentang Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian membebaskan Baitul Maqdis tersebut dan sebagainya, perjuangannya klan Al-Zanki dan sebagainya. Mungkin bisa kita coba kita korelasikan terhadap kehidupan berkeluarga sih, kayak gitu sih teh.
4: Ya, Masya Allah, singkat dan jelas begitu ya. Ya kita melihat sejarah begitu ya, mempelajari sejarah begitu ya Kang ya.
5: Betul,
4: ya Masya Allah
5: teh.
4: Nah ini ketika tadi mungkin ketika ramai gitu pemberitaan tentang Palestina, kita mudah saja peduli atau ingat begitu tentang Palestina, tentang ya Palestina tadi yang sedang hari ini tidak baik-baik saja begitu. Ketika sedang turun ini bagaimana Kang? Beritanya turun tapi kita tetap menjaga kepedulian kita. Selain tadi mungkin kita melihat sejarah.
5: Oke, kalau misalnya beritanya turun, beritanya udah enggak boom, udah enggak ada wave-nya lagi tentang Palestina. Seharusnya teh ya, kepedulian terhadap kita kepedulian kita terhadap Palestina tidak menunggu beritanya naik terlebih dahulu. Beritanya naik terlebih dahulu, wave tentang Palestinanya ada. Seharusnya itu tidak menumbuhkan kepedulian kita terhadap Palestina. Malah seharusnya mau ada beritanya naik atau tidak, mau beritanya surut atau tidak, kepedulian kita tersebut terhadap Palestina juga harus ada dan selalu tumbuh di dalam hati kita gitu teh.
4: Harus terus ditanamkan gitu ya.
5: Harus ditanamkan. Jadi kita harus, kalau menurut saya pribadi adalah, kita harus selalu membayangkan betapa sulitnya mereka yang ada di sana, di jalur Gaza. Jadi bahasanya ini, jalur Gaza ini adalah sebagai the largest jail. Jadi penjara yang gede. Penjara yang gede. Penjara yang gede teh. Jadi kayak yang coba di kota mana, coba di daerah mana nih teh, yang satu, bahasanya kayak satu provinsi gitu, ada tanda jalur, ada tanda jalur kuningnya kayak gitu teh ya. Tanda jalur kuning, batasan kuning kayak gitu, mereka gak boleh keluar dari negara mereka sendiri. Coba cuman Palestina doang nih teh. Jadi makanya walaupun beritanya udah gak ada, beritanya gak naik, kepedulian itu harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita teh, sebagai umat muslim yang memegang teguh ukhuwah Islamiyah tersebut teh.
4: Berarti tidak berpengaruh begitu ya, naik,
5: seharusnya
4: naik
5: tidaknya. Seharusnya tidak berpengaruh ya. Tapi ya kita cobalah selalu ditanamkan di diri kita bahwasanya Palestina itu, rakyat Gaza itu selalu ada di dalam hati kita kayak gitu sih teh.
4: Iya, iya. Dan kalau di Islam ini kita saudara begitu ya Kang ya. Ketika saudara kita tersakiti, kita perlu membantu begitu Pak. Perlu pasang badan begitu ya Kang ya.
5: Seharusnya kayak gitu, tapi ya mostly majoritinya umat muslim yang sekarang kan julid ya, tapi ya enggak apa-apa. Kita coba memperbaiki diri dan kita saling mengingatkan satu sama lain kayak gitu sih. Iya.
4: Nah, di era media sosial seperti sekarang ini Kang, bagaimana sebaiknya masyarakat ini bijak begitu tentang informasi tentang Palestina ini? Seperti yang sebelumnya pernah ramai juga Kang, ada yang menyampaikan bahwa kalau bantuan kita sampai ke Palestina, rakyat Palestina katanya sudah kaya-kaya. Nah, ini bagaimana Kang?
5: Oh ya, saya ingat ini ada berita ini, udah beli Lamborghini katanya kayak gitu.
4: Mobil mewah gitu.
5: Waduh.
4: Ya.
5: Waduh. Ini kita harus mencari beritanya benar atau enggak kayak gitu sih sebenarnya teh, statement yang disampaikan benar atau enggak. Walaupun ya secara claims dia menyampaikan bahwasanya dia adalah diaspora Palestina yang tinggal di Indonesia sih teh kayak gitu.
4: Iya.
5: Tapi akhirnya kalau tidak salah videonya dia take down juga sih kayak gitu. Secara tidak langsung yang menunjukkan bahwasanya statement yang dia sampaikan ya tidak benar dan tidak bisa dibuktikan secara data yang ada di lapangan gitu teh. Ini kita sudah menghitung, dengan tim kita yang ada di lapangan, yaitu bahwasannya dalam satu bulan aja untuk membutuhkan bantuan makanan hangat untuk proses sehari-hari, operasional sehari-hari, bahwasannya dalam satu bulan itu untuk sekitar satu hari membutuhkan sekitar 2.000 penerima manfaat. Dan berarti dalam satu bulan itu ada sekitar 60 ribu penerima manfaat ya. Itu membutuhkan budget sekitar 4,2M kayak gitu. Untuk memberikan bantuan makanan hangat secara rutin 3 kali dalam satu hari kayak gitu teh. Jadi kalau dibilang, oh bantuan yang sudah dikumpulkan bisa membeli Lamborghini, emang kita bangun rumah sakit, bangunan yang sudah diruntuhkan, sekolah-sekolah bis dengan bantuan yang sudah masuk ke Palestina bisa membangun kembali negara Palestina tersebut, kan enggak kayak gitu tuh.
4: Iya, iya, iya betul. Berarti perlu bijak begitu ya, karena ini tentunya membingungkan masyarakat gitu Kang. Apalagi yang tadi menyampaikan rakyat Palestina yang tinggal di Indonesia begitu ya. Ini perlu dipilah lagi begitu ya informasi-informasi yang hadir. Nah ini Kang, di DT Peduli sendiri ya, apa yang ingin DT Peduli terus bangun begitu melalui berbagai program kemanusiaan untuk Palestina?
5: Jadi mungkin izin nih sahabat-sahabat MK semuanya, alhamdulillah DT Peduli sudah membuat salah satu blueprint ataupun master plan peradaban pembebasan Masjid Al-Aqsa teh. Jadi kita sama-sama meyakinin bahwasannya ketika Suriah telah bebas, setelah Suriah bumi Syams ini telah merdeka, kemenangan untuk Masjid Al-Aqsa akan semakin dekat teh.
4: Yeah.
5: untuk range waktu semakin dekatnya ini kita gak tahu berapa lama, mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi kita mencoba mencari jalan tengah, yaitu sekitar 20 tahun deh. Jadi untuk pergerakan kita adalah kita fokuskan di ring 1 teh. Yang pertama adalah ring 1 tersebut, yaitu yang ada di Gaza dan juga di West Bank, yaitu tepi barat. Yang mana tepi barat itu ada Masjid Al-Aqsa-nya. Jadi kita poros bantuan yang akan kita lakukan adalah di Masjid Al-Aqsa dan juga di Gaza, di jalur Gaza tersebut teh. Jadi kita mencoba memfokuskan gerakan kita di Gaza dan juga di West Bank. Yang kedua kita ada di ada ring kedua, yaitu tempat-tempat pengungsian Palestina, yaitu tadi Mesir, di Jordan, di Suriah dan juga di Lebanon. Yang ketiga adalah ring poros pendukung, yaitu Indonesia, Turki dan gerakan-gerakan movement tentang kepedulian Palestina yang ada di seluruh dunia. Jadi dengan hal tersebut kita menyepakati bahwasanya supaya lebih sustain, supaya lebih pergerakan girohnya lebih tinggi, kita menyepakati bahwasanya kita harus peduli terhadap konsumsi mereka sehari-hari dan juga bantuan ke pendidikan dan juga ketauhidan mereka. Dan alhamdulillah untuk pendidikan dan juga ketauhidan kita mempunyai Masjid Darut Tauhid yang selalu diajarkan para santrinya, yaitu untuk selalu menghafalkan dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala, enggak hanya di jalur Gaza tapi di tempat-tempat kamp pengungsian alhamdulillah di Jordan. DT Perlu juga mengoperasionalkan dan menjalankan dan juga membangun madrasah musholah dan juga maskanul huffat, tempat-tempat anak menghafal Al-Qur'an dan sebagainya, dan juga di madrasah Darut Tauhid yang ada di Idlib Suriah. Yang mana kalau ngelihat di ini ya, di beberapa pergerakan Idlib ini menjadi poros pergerakan pembebasan Suriah yang sekarang, kayak gitu sih teh. Jadi kita mencoba untuk gerakan yang sekarang, DT Peduli yang pendidikan dan juga ketauhidannya coba kita udah kita bangun, dan yang sekarang yang coba kita fokuskan adalah untuk membangun program keberlanjutan yang lainnya, itu membangun dapur Indonesia di Gaza, kayak gitu teh.
6: Ya,
5: jadi supaya mereka makan sehari-harinya bisa kita cover, kayak gitu.
6: Ya, Masya Allah, terima kasih Kang. Kemudian ini juga ada pertanyaan Kang dari sahabat AMQ, dari sahabat Yuni di Padalarang. Izin bertanya, benarkah orang Palestina ini tidak takut meninggal, katanya Kang? Nah, alasannya mereka tahu bahwa kalau mereka meninggal, maka mereka akan mati syahid dan dijamin masuk surganya Allah SWT. Nah, kalau dari Kang Kevin yang membersamai begitu ya orang-orang atau rakyat Palestina ini seperti apa?
5: Kalau saya sisi teh gak membersamai secara jasad langsung di mereka ya, tapi saya mencoba berdiskusi dan sebagainya. Mereka sebenarnya kalau setelah berdiskusi ya ada beberapa yang orang yang berani dan sebagainya, ada yang juga takut ya, namanya itu manusiawi sih teh ya. Tapi yang selalu mereka tanamkan dalam diri, mereka menyampaikan ke saya bahwasannya kematian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu mereka lakukan adalah teguhkan iman dan perkuat ruhianya dalam sehari-hari, karena mereka juga gak yakin setelah mereka ngomong kayak gini masih bisa hidup atau enggak sih, kayak gitu sih teh. Jadi yang mereka perkuat adalah dari segi ruhianya dan juga keimanannya terhadap Allah sih, kayak gitu.
6: Ya, berarti kalau takut itu manusiawi, bukan tidak takut sama sekali begitu ya Kang ya. Namun ada ikhtiar-ikhtiar yang dikuatkan untuk siap begitu ya menuju kematian atau tadi wafat tersebut, Masya Allah.
5: Betul-betul, jadi kayak yang mereka juga menyampaikan bahwasannya kalau bukan orang Gaza yang membela Gaza sendiri, siapa lagi yang harus membela, kayak gitu. Sedangkan ya negara-negara Arab yang di sampingnya juga diem,
6: tutup mata
5: dan sebagainya. Jadi orang Gaza itu sendiri yang membela. Jadi ya bahasanya, jadi saya merekomendasikan ini sahabat-sahabat MK semua, ada satu buku yang bagus banget karangannya Rashid Khalidi kalau gak salah, tentang 100 Years War on Palestine itu membahas bahwasannya perang Palestina itu bukan dari tahun 2023 sampai tahun ini doang, bahwasanya perang di Palestina itu dari tahun 1917 sampai sekarang sih Teh. Jadi tahun-tahun tersebut juga lah negara-negara Arab juga tutup mata. Ya bahasanya kayak yang negara-negara Arab masih belum stabil juga dari dan sebagainya kayak itu. Ya, jadi ya, benar-benar dikupas tuntas di dalam buku tersebut.
6: Masya Allah. Kemudian ini berkaitan dengan kepedulian kita ya terhadap Palestina, Kang. Ketika masyarakat ini menjaga kepedulian terhadap Palestina, ini perubahan seperti apa yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat di Palestina?
5: Mereka sebenarnya nggak muluk-muluk ya Teh, kayak yang sudah dibantu aja dengan kita.

0: terdekat mereka adalah Indonesia, jadi kayak gitu. Jadi mereka selalu mengucapkan terima kasih buat Indonesia yang selalu menyerukan kepedulian kepedulian terhadap Palestina, sih kayak gitu sih Teh.
1: Iya, masya Allah, kepedulian yang kita jaga begitu itu sudah jadi hal yang luar biasa untuk mereka ya.
0: Betul.
1: Ya, masya Allah. Nah, kalau kita masyarakat Indonesia atau sahabat MK ini ingin menyampaikan kepeduliannya, berbagi begitu kan, ini bisa disampaikan kemana?
0: Jadi kalau teman-teman yang kepengen menyalurkan kepeduliannya, baik dari segi materi berarti ya, dari segi materi bisa langsung mengunjungi websitenya dtpeduli.id, dtpeduli.id, dan juga sedekah.id, dan teman-teman sahabat-sahabat GMK semua bisa berdonasi di sana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya, ataupun kalau misalnya ada kepengen menitipkan salam dan sebagainya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, setelah berdonasi bisa menggunakan kolom komentar dan insyaallah akan coba kita reply dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina secara langsung.
1: Ya, baik. Yang ingin berbagi ya, Anda sahabat MK, silakan bisa dicek dtpeduli.id atau sedekah.id. Dan bisa disampaikan juga pesan-pesannya begitu ya terhadap masyarakat Palestina. Dan terakhir, Kang, pesan untuk sahabat MK agar kepedulian terhadap Palestina ini tetap hidup meskipun memang berita-berita ini berganti begitu ya isu-isunya.
0: Ini saran saya untuk pribadi sendiri juga Teh, dan juga untuk sahabat-sahabat MK semua. Kalau kita tidak peduli terhadap Palestina, kita tidak peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, lantas siapa lagi yang harus kita pedulikan, kayak gitu. Dan juga kalau bukan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga khususnya ada di Gaza, siapa lagi yang akan membela Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa? Kalau bukan saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, siapa lagi yang akan merepresentasikan bahwasanya umat Islam itu mempunyai keimanan yang sangat kuat? Kalau bukan kita, siapa lagi yang menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, gitu.
1: Ya, baik, masya Allah. Terima kasih Kang Kevin.
0: Sama-sama,
1: dan semoga langkah-langkah DT Peduli, langkah-langkah kita semua dalam menjaga kepedulian, membantu saudara-saudara kita di Palestina di sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, dan juga semoga kita bisa istiqomah membantu mereka di sana.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Baik, selamat melanjutkan aktivitasnya.
0: Terima
1: untuk aman-amanannya di hari ini Kang Kevin. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi. Assalamualaikum Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MK, alhamdulillah informasi berkaitan dengan Palestina sudah kita dapatkan. Semoga ya kita bisa menjaga kepedulian itu ya sahabat MK terhadap saudara kita, dan semoga kita juga sahabat MK bisa selalu menyisihkan harta kita, selalu menyelipkan saudara-saudara kita di Palestina dalam doa-doa kita. Berhubung sudah jam 14.02 sahabat MK, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 39 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Wakil Wali Kota Bandung apresiasi Karang Taruna Kota Bandung. Satpol PP Kota Bandung dilibatkan dalam penertiban bangunan liar oleh Pemprov Jabar. Polisi tangkap ojol peracik cairan narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Karang Taruna Kota Bandung yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan yang kreatif, positif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Apresiasi disampaikan Erwin saat meninjau langsung kemeriahan acara Cibadak Fun Day yang digelar dalam rangka memperingati

0: Hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026, sekaligus hari jadi ke-66 Karang Taruna. Erwin juga merasa bangga melihat antusiasme warga Kota Bandung yang begitu luar biasa memadati lokasi acara. Deretan stan UMKM kuliner yang ramai dikunjungi, ditambah pertunjukan seni barongsai yang sangat meriah, menghadirkan suasana kebersamaan dan kegembiraan yang menyatu dalam harmoni keberagaman. Sejalan dengan semangat Solidarity in Harmony yang menjadi tema hari jadi Kota Bandung tahun ini. Di sisi lain, Erwin juga terus mendorong Karang Taruna Kota Bandung menjadi garda terdepan pemuda dalam berkarya dan berkontribusi untuk kota kembang.
1: Pertama, saya merasa bangga melihat para pemuda. Makanya ada istilah Sumanulium Rijalungkun. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Karang Taruna menjadi organisasi yang khairunas an paumrinas, memberikan kebermanfaatan, memberikan kebahagiaan dengan menjadikan bangsa yang pelaku UMKM.
2: Alhamdulillah, semua hadir kumpul ke sini untuk merayakan kegembiraan. Ya, kita Bandung ini masya Allah tabarakallah penuh sekali yang datang ke sini. Saya sangat terima kasih kepada Ketua Tarka, Pak Lurah juga yang telah memberikan kontribusi kebermanfaatan buat masyarakat Kota Bandung ini.
0: Pemerintah Kota Bandung memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos dan implementasi identitas kependudukan digital atau IKD. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, digitalisasi Perlinsos menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat terhubung dengan berbagai layanan dan program perlindungan sosial. Sedangkan IKD merupakan bagian dari transformasi administrasi kependudukan agar masyarakat dapat memanfaatkan identitas kependudukannya secara lebih mudah dalam berbagai layanan. Menurutnya pelaksanaan program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan merupakan agenda bersama pemerintah Kota Bandung yang membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan. Sasaran kegiatan Perlinsos mencakup seluruh populasi kepala keluarga atau KK di Kota Bandung. Dari total 870.832 KK, pemerintah Kota Bandung menargetkan sebanyak 435.416 KK atau 50% dapat terdaftar melalui Perlinsos yang kegiatannya berlangsung pada September hingga Desember 2026. Penertiban bangunan liar di sejumlah titik di Kota Bandung merupakan kolaborasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pihaknya selalu dilibatkan dalam kegiatan penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Menurutnya Satpol PP Kota Bandung mendukung upaya penertiban bangunan liar di kawasan Pasteur Kota Bandung yang berada di bawah koordinasi DBMPTSP Provinsi Jawa Barat. Keterlibatan Satpol PP Kota Bandung membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran bangunan liar, termasuk kios-kios yang berada di ruang milik jalan atau rumija Jalan Pasteur. Selain pada penertiban di Jalan Pasteur, Satpol PP Kota Bandung juga dilibatkan penertiban di Jalan Cihampelas. Bambang menyatakan penertiban bangunan liar masih akan dilakukan di sejumlah titik lainnya di Kota Bandung, sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
3: Kita dilibatkan itu kan kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Bandung gitu. Itu kan kalau yang di Pasteur pembongkarannya itu kan di bawah koordinasi DBMPR Provinsi Jawa Barat. Kita mendukung daripada kegiatan tersebut. Jadi kalau untuk pasukannya kita juga membantu untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan pembongkaran bangli ataupun kios-kios yang berada di rumija Jalan Pasteur. Kita dilibatkan yang kemarin yang di Cihampelas itu kita dilibatkan juga. Kalau kita ada beberapa titik lagi nanti ada 1, 2, 3 termasuk besok rencananya di Cimbuluit kita akan melakukan pembongkaran kurang lebih ada 16 bangunan bangli di situ dan itu adalah sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pekerjaan perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga, Kota Bandung segera dituntaskan. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM Kota Bandung, Kiki Rosani Rifki mengatakan, perbaikan saluran air dan trotoar di Jalan Turangga sudah dimulai sejak Agustus lalu dan rencananya berakhir pada awal Oktober mendatang. Jadwal tersebut sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan pemegang proyek. Kiki berharap pekerjaan akan selesai tepat waktu sehingga kemacetan tidak berlanjut seperti yang dikeluhkan warga sekitar.
5: Rehab drainase 11, ya, pelaksanaannya itu sudah 60 hari dari setengah 10 Agustus. Jadi progresnya sekarang sudah mencapai 93%. Tadi malam saya mendapat informasi sudah tersambung, sudah dipasang box covernya sehingga mobil bisa lewat sebetulnya. Tapi masih menunggu keringnya coran semen itu ya. Kerjaan sebetulnya sudah mulai beres, hanya tinggal perapihan seperti itu. Mohon maaf apabila perjalanan saudara-saudara bapak-bapak ibu terganggu, tapi kita akan berusaha melaksanakan perbaikan ini secepat mungkin agar yang penting bisa lewat dulu lah, lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Berakhir di tanggal 9 Oktober.
0: Sebuah papan reklame atau baliho di Jalan Buah Batu depan kantor Polsek Lengkong yang ambruk saat hujan deras dan angin kencang pada Senin lalu dinilai tidak kuat konstruksinya dan penempatannya tidak tepat. Runtuhan papan reklame melukai 4 warga serta menghantam 3 bangunan, yaitu warung, bengkel, dan ruko, juga menimbun beberapa sepeda motor. Kepala Seksi Tribum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana, mengatakan pihaknya mengerahkan 50 personel untuk menyingkirkan material reklame berukuran 5x10 meter yang roboh tersebut. Guyuran hujan deras dan kerangka besi yang mulai melapuk, serta kesalahan penataan, diduga memperburuk kekuatan tiang. Oleh karena itu, Sukma mengimbau pemilik papan reklame di Kota Bandung untuk secara rutin memeriksa kelayakan bangunan agar kejadian serupa tidak terulang.
6: Kejadian tadi di sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi tempat itu dengan hujan deras, konstruksi yang sudah rapuh dan penempatan yang kurang benar ini menurut saya. Ini ketinggian berapa sih di atas kaki, tapi lebar sama ini 5x10 meter.
0: Dua orang pengemudi ojek online berinisial RGP 35 tahun dan rekannya OBP 34 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti mengelola laboratorium clandestine ilegal yang memproduksi liquid vape mengandung narkotika sintetik. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, kedua tersangka beroperasi di dua TKP berbeda, yaitu di Gang Bongkaran, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dan di daerah Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka mencampur serangkaian bahan kimia yang termasuk di dalamnya ada narkotika golongan 1. Dari hasil racikannya, tersangka berhasil memproduksi cairan liquid vape mengandung narkotika sintetik. Akibat perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 15 tahun hingga penjara seumur hidup.
7: Mengamankan 400 buah cartridge liquid vape yang mengandung narkotika golongan 1, yang dimana ini sangat berbahaya. Kemudian beberapa plastik flip, kemudian cairan-cairan yang digunakan untuk mengoplos ataupun membuat liquid tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Bapak, sebelumnya seketika ya Allah, saya dan keluarga tidak bisa ditahan ya Pak.
2: CPKP menemukan bendera bertuliskan Plan Together. Apakah nama organisasi dari sekolah atau nama geng?
3: Jabar Now edisi Rabu 30 September diantaranya mengenai kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
4: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
3: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
5: Kedatangan jenazah Yayat Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan, namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayah yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
1: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Nama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia. Bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak. Karena ini termasuk musibah ya Pak.
5: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
3: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
6: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
7: Hasil yang kami dapat tadi ternyata di base camp ini ada dua ruangan, yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Tapi kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA Negeri 4 Semarang.
6: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPT DPPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
8: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan, wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk para petani dan pengusaha wisata, akan ikut terangkat.
9: Kami menggunakan 9 komander bis, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin keamanan, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
11: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
13: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
14: Dulu pernah tahun 87, Pak. Baru ada lagi sekarang. Kemarin memang banyak pada ngambil air, Pak.
15: Ini ada khasiatnya loh ya.
14: Mungkin ada khasiatnya.
13: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air. Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
16: Kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu, karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
18: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
19: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
20: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
19: Tapi aku gak suka minum air mineral.
20: Coba nih, RON 88.
19: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
20: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
19: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
20: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
19: Belinya di mana?
20: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
21: Follow juga @RON88Official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
22: Sahabat MK, sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai tanggal 15 November tahun 2026 jam 10.00 sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-2233-2237, 081-2233-2237, atau follow Instagram @umrahhajfestival. Umrah and Hajj Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya, tanggal 9 sampai tanggal 15 November tahun 2026, jam 10.00 sampai jam 22.00, bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
23: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
24: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
18: Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Sahabat MK masih di 102,7 MKFM Bandung dalam program Inspirasi Siang. Kita memasuki segmen nasyid pilihan Sahabat MK. Kami akan sediakan 5 nasyid dan kami putarkan 5 previewnya Sahabat MK di hari ini yang kemudian bisa Anda pilihkan dan disampaikan pilihan nasyidnya ke 0811-224-1027. Untuk nasyid pertama Sahabat MK kami putarkan dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano dengan judulnya Menggapai Ridomo. Berikut previewnya untuk Anda.

Nasyid di nomor 1 sahabat MK, menggapai ridomu dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano, silakan bisa Anda pilihkan. Kemudian sahabat MK, kami putarkan kembali preview Nasyid di nomor 2.

meniti jalanmu sahabat MG di nomor kedua dari Malsi Choice, silahkan bisa Anda pilihkan. Kemudian sahabat MG di nomor ketiga, kami putarkan previewnya untuk Anda.

Nasyidi nomor ketiga sudah bisa Anda pilihkan, sahabat MQ Senandung Uhuah dari Sigma. Dan di nomor keempat, sahabat MQ, kami kembali putarkan preview nasyidnya untuk Anda.

Nasyidi nomor keempat sahabat MG dari Rizky Esensial dengan judulnya Untukmu, bisa Anda pilihkan juga. Dan terakhir sahabat MG, kami putarkan preview nasyid di nomor kelima.

0: Tanpa Mau Ilahi sahabat MK di nomor kelima dari Duo Maison, silahkan bisa Anda pilihkan juga. Dan itulah dia sahabat MK 5 preview nasi di hari ini, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan, kemudian dikirimkan ke 0811-224-1027. Kami akan menyapa Anda setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Baga wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: lagi, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 14 lebih 50 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Memasuki menit ke-42 sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya di hari ini. Ada Pak Yandi di Buah Batu memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Salam silaturahmi untuk seluruh pendengar MK FM beserta kru. Semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yandi. Sahabat Yuri di Padalarang hadir dengan pilihan nomor 1, 3, dan 5. Kemudian Umi Zikri juga hadir dengan pilihan nomor 1, 2, dan 3. Salam ukhuwah disampaikan untuk semuanya. Semoga senantiasa sehat walafiat dan ada dalam rahmat serta perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nomor 135 nasyidnya dipilihkan juga oleh Ibu Parilah. Salamnya untuk penyiar, kru, dan sahabat AMK. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu ada di Rancaekek memilih nasyidnya juga di nomor 1, 2, dan 3. Serta ada Ibu Aidi Cugenang memilih nomor 2, 3, serta 4. Salamnya untuk yang sedang bertugas dan kru, semoga sehat selalu. Semoga pendengar juga ini dimanapun berada. Begitu ya, disampaikan salamnya. Selamat mendengarkan. Terima kasih Ibu Ai. Hadir juga Ibu Ade di Rancaekek, Ibu Parilah di grup komunitas sahabat MK, Mamah Arum, sahabat Mahadi, kemudian sahabat Yudi di Padalarang, sahabat Raihan. Hadir memilih nasyidnya begitu ya di hari ini, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyampaikan atensi-atensinya.
1: Berhusnuzan.
0: Dan untuk pilihan nasyid di hari ini sahabat MK yang terbanyak ada di nomor 1, 3, dan 5, yaitu Menggapai Ridomu dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano, Sigma, Senandung Ukhuwah. Dan di nomor kelimanya atau pilihan ketiga dari duo Maison, Tanpamu Ilahi. Terima kasih sahabat MK sudah menyampaikan atensinya membersamai kami juga sahabat MK dalam talk show di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Sira Silgania pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasyid pilihan Anda.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatan
0: baru
1: kami
0: saja
1: menjadi
0: Anda menyimak
1: orang yang
0: Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-32 As-Sajdah, sujud, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: turunnya Al-Quran itu, tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Zalika 'alimul ghaibi wasyahadati al-'azizur rahim.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani.
1: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

dirasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya, kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
1: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga, tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

0: katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga menunggu.

0: yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha Mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi makana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, muslimin, muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat MK pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Geger Kalonggerang Baru nomor 11 Bandung, MPFM Indonesia, MPFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bagi agak ada batuk-batuknya sedikit ya sahabat MK. Semoga kegiatan hari ini satu jam ke depan dilancarkan dalam kegiatannya. Baik, alhamdulillah sahabat MK, pada sore hari ini berjumpa lagi bersama saya Dede Hidayat dari Maktis Mahad Al-Quran di Rosa Islamiyah. Insyaallah pada sore hari ini saya akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lebih satu jam ke depan pada program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MK pada sore hari ini kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 92 ya. Ayat 92 di surah An-Nisa ayat 92. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan menerapkan maqam Hijaz ya, tentunya sebagaimana seperti biasa kita menerapkan tilawah di pekan Rabu sore ini. Tentunya kita akan bertilawah dengan menerapkan maqam-maqam tertentu sebagaimana maqam Al-Quran. Ketika kita bertilawah atau yang disebut dengan nadhum atau nada ya, atau lagu kayak gitu ya, tentunya tidak menggunakan lagu apa saja, tetapi tentunya ada lagu-lagu atau nadom-nadom, atau di sini kita menyebutnya makom yang sudah ditentukan, yaitu sebagaimana bahwa makom tilawah itu ada 7 makom, dan Maktis menyimpulkan atau mengistilahkannya dalam

kata atau dalam kalimat baso hiji nikaraos. Apa itu baso hiji nikaraos? Yaitu ba-nya bayati, so-nya soba. Nah, jadi makom bayati, makom soba, baso hiji, hi-nya hijaz, ji-nya jiharka, bayati soba hija jiharka, baso hiji ni karaos ni-nya nihawan, ka-nya sika, raosnya yaitu diambil dari makom ros ya. Nah, tujuh nada ini yaitu nada-nada yang suka dipakai ketika tilawah Al-Quran, mau dalam kondisi apapun, begitu ya. Ketika bertilawah, ketika mengimami, kayak gitu. Nah, ini ada makom-makomnya. Tentunya makom di sini dalam skala morotal, kayak gitu ya. Nah, di kesempatan sore hari ini, sahabat MQ, kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 92 dengan menerapkan makom hijaz ya. Di makom hijaz ini tentunya kita tidak akan langsung ke ayat 92 di surah An-Nisa, tentunya kita akan memurajaah dulu pola makomnya. Nah, bagi sahabat MQ yang baru bergabung, selamat bergabung sahabat MQ. Dan bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya nanti di surah An-Nisa ayat 92 yang mau bertilawah, silahkan untuk mengirimkan tilawahnya atau mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik ya, sepertinya tidak bisa terlalu tinggi ya nadanya. Kebetulan lagi ada geli di tenggorokannya. Baik, bagi sahabat MQ yang sudah siap untuk bertilawah, silakan dibuka mushafnya di surah An-Nisa ayat 92. Untuk ke pola makom hijaz ini, yang pola dasarnya itu menggunakan naik, datar, turun-turun. Meskipun per empat tangga nada, tetapi di dasar apa, pola dasar ini menggunakan naik, datar, turun. Namun yang keempatnya turun lagi, gitu ya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun, dan yang keempatnya turun lagi. Walaupun itu nada yang ketiga ya, diulang dua kali. Nada yang pertama naik,

itu ya, warna yang disebutkan dengan warna nada hijaz gitu ya. Kita ulang. Nada yang pertama naik

Nada yang ketiga turun. Kita terapkan nama makomnya, yaitu makomnya makom Hijaz. Hijaz yang pertama naik.

بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, nanti kuncinya di istiadah dan bismillah ya, ketika mau masuk di maqam hijaz. Kita ulang.

بسم الله الرحمن الرحيم. Masuk di surah An-Nisa ayat 92.

به إلا أن يصدقوا.

وكان الله عليما حكيما. Baik, alhamdulillah. Itu penerapan hukum hijaz di surah An-Nisa ayat 92. Nah, bagi sahabat MQ yang tentunya lagi fit suaranya, ya, tidak ada batuk-batuk, nah, silakan dimaksimalkan saja untuk nada. Tapi kalau untuk menerapkan, bisa menerapkan dengan pola yang sudah tadi ditentukan. Atau misalkan bagi sahabat MQ yang sudah terbiasa menggunakan makom hijaz dengan variasi-variasi yang lainnya, nah, maka silahkan diungkapkan di sini di pengiriman atensinya, silahkan ya, itu bebas. Namun di sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 92 dengan menerapkan makom hijaz. Baik, alhamdulillah sahabat MQ. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM, yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Alhamdulillah sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Atuh nuhun, gokeun barudak.
5: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
8: Sahabat MKI, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 92 ya, dengan menerapkan Maqom Hijaz. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 081-0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, tadi kita sudah menerapkan atau bertilawah di surah An-Nisa ayat 92 dengan menerapkan Maqom Hijaz. Bisa sebelum menerapkan ke ayat, di ayat 92 di surah An-Nisa, bisa kita merojah maqomnya melalui pola yang sudah ditentukan. Dan ketika kita menerapkan maqom, sebenarnya tidak harus ke ayat dulu, kayak gitu ya. Itu melalui apa saja bisa diterapkan, mau itu berbahasa Indonesia, mau itu berbahasa Arab, kayak gitu. Nah, bisa menerapkan nada-nada tilawah, yaitu yang tujuh tadi, Bayati, Soba, Hija, Jiharka, Nihawan, Sika, dan Ros. Tentunya bisa diterapkan melalui seperti pola yang sudah ditentukan tadi. Atau banyak juga contoh-contoh yang seperti satu ayat diulang-ulang, begitu ya, diulang-ulang itu dengan menerapkan tadi naik, datar, turun, atau ada yang variasi miring ya. Kalau matis itu menerapkan ada miring, ada tinggi, karena naik sama tinggi itu berbeda. Terus ada istilahnya, kalau di matis itu ada istilah memekik, ngoceak, begitu ya. Nah, itu istilah saja, tetapi diambil dari tangga nada yang sudah ditentukan, begitu ya sahabat MQ. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, di sore hari ini sudah ada beberapa atensi yang masuk. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027 ya. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, ada atensi yang masuk. Kita simak bersama atensi yang masuk di sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore Al-Quran Maqomat dengan Ibu Parilah 53 tahun di GBA 3.

مطمئنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

0: توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم.
1: Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf lagi batuk, jadi suaranya mungkin kurang jelas. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Parilah di GBA 3, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah, terima kasih. Ibu Parilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 92 ya, dengan menerapkan makom ijaz ya. Baik, Alhamdulillah, tadi di awal di istiadahnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu shinnya, pakai shin mujamah ya, pakai shin yang bertitik, yaitu bukan himinasy, tapi himinasy. Nah, pakai huruf shin. Nah, gitu ya. Nah, itu mungkin untuk Ibu Parilah di GBA 3, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah baik tahsinnya, dan semoga istiqomah bertilawahnya, dan semoga batuknya cepat hilang ya, memang lagi musim kayaknya ya, ini batuk-batuknya banyak kayak gitu. Saudara-saudara kita yang sedang lagi pilek, batuk, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah ya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah dari GPA 3 ya. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah, setelah Ibu Parilah, di sini ada Ibu Munawaroh dari Puskofad Cilenyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh Puskofad Cilenyi, 68 tahun. Ustaz mau ikut belajar

0: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. صدق الله العظيم. Ustaz, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawaroh dari Puskovat Cileunyi. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 92 dengan menerapkan maqam hijaz ya. Masya Allah, alhamdulillah sudah lancar ya. Dan maqamnya juga sudah nempel lah ya. Nah, jadi makin sering diulang-ulang, semakin sering kita menerapkan tilawah, mau maqam apapun kuncinya dengan latihan menerapkannya, begitu ya. Kalau secara teori kita dipelajari tapi kita tidak pernah menerapkannya, maka tentunya kita juga akan kaku ketika menerapkan di ayat-ayat yang panjang tentunya ya. Karena karena ketika kita latihan atau pola yang kita contohkan, banyaknya kita menerapkannya di ayat-ayat yang pendek. Nah, di pekan ini, di inspirasi Quran Maqamat ini, tentunya kita menerapkannya, melanjutkan tilawah kita sambil kita tilawah tadarus dan kita menerapkan dengan berbagai macam maqamat. Baik ya. Baik, alhamdulillah sahabat MK, setelah Ibu Munawaroh dari Puskovat Cileunyi, di sini ada Ibu Suwarsih dari Banjaran. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Suwarsih.
2: Assalamualaikum, saya Bu Suwarsih dari Banjaran, mau ikutan Ustadz maqam hijaz insyaallah. Ayat 92 An-Nisa.

0: Tuhan Ustaz, mohon koreksi nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suwarsih, Ibu Suwarsih dari Banjaran. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Suwarsih sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 92 dengan menerapkan makom hijaz. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, barakallahu fi, sudah baik tilawahnya, makom hijaznya juga. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Suwarsih, barakallahu fi. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM, yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori. Sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188. Atau kunjungi metodemagdis.com.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
6: apa aku gak ikhlas ya.
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takiyah Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takiyah Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-22-44-7822 bersama server Takiyah. Atau dapat kunjungi kantor Takiyah Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
11: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
12: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MG, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 92 dengan menerapkan maqom hijaz. Baik, Alhamdulillah sahabat MG, masih ada beberapa atensi yang masuk di sore hari ini. Maka kita simak bersama atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Setelah Ibu Suwarsi, di sini ada Ibu Entin dari Cianjur. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Entin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bu Entin di Cianjur, umur 76. Pengen diajar Pak Ustaz. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: liwata yuwa ko batim mu'minat pamalam yajid pasiyamu sahronin mutabain patawab taubatan minallah wa kana allaha aliman hakima. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Untin dari Cianjur. Barakallahu fiik. Terus semangat tilawah Al-Qur'annya. Dan jangan lupa dipelajari terus tahsinnya, tajwidnya, agar tilawah kita bisa lebih baik lagi. Dan tentunya jangan putus asa, terus belajar dan semangat untuk mempraktekannya. Baik, alhamdulillah sahabat MK, itu Ibu Untin dari Cianjur. Barakallahu fiik. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MK, setelah Ibu Untin dari Cianjur, selanjutnya ada Ibu Indri dari Gatsu. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Indri.
2: Inspirasi Al-Quran tilawah sore Surat An-Nisa ayat 92 dengan Maqamat Hijaz.

0: Al-Azim. Diantus koreksi nah, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indri dari Gatot Subroto Bandung ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Indri sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 92 dengan menerapkan makom hijaz. Dan di sore hari ini alhamdulillah kita menerapkan makom hijaz. Tentunya selain makom hijaz, sahabat MK, kita juga menerapkan di makom bayati, makom jaharka, ya, di hawan, itu. Nah, di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita menerapkan makom hijaz di surah An-Nisa ayat 92. Nah, alhamdulillah ya, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Indri sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Baik, alhamdulillah sahabat MK, satu jam sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah. Kita bisa bertilawah, melanjutkan tilawah kita, yaitu di surah An-Nisa ayat 92 ya. Terima kasih sahabat MK atas kebersamaannya, kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, kita doakan sahabat-sahabat kita yang sedang lagi sakit, pilek, batuk, panas ya, mudah-mudahan disegera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan nikmat sehat lahir dan juga batin. Demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Dede Hidayat dari Maqdis Mahadal Quran Dirosa Islamiyah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Maka di sore hari ini kita akhiri tutup dengan tasdik. Sadaqallahul Azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif.

0: anak Abdul Asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, senang sekali kembali menyapa kebersamaan di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK. Tentunya menemani ruang dengar Anda dalam hadirnya sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam yang kembali hadir di hari ini di sore Rabu ya sahabat MK, di tanggal 30 September 2026, dan juga bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan ya sahabat MK, bagaimana kabarnya Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan Anda yang sedang menyimak tentunya dalam kondisi yang Allah berikan kesehatan, penjagaan, serta juga segala aktivitas di sore hari ini tentunya masih Allah senantiasa lancarkan ya sahabat MK. Dan juga tentunya Allah berkahi selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, sahabat MK, dalam segmen Berita Dunia Islam akan kami hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya, dan 3 terbanyak yang Anda pilih akan dihadirkan lengkap informasinya untuk Anda. Lalu apa saja ke 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini akan kami hadirkan, sahabat MK. Namun sebelum itu, saya pun tidak sendirian, sudah juga dibersamai oleh reporter yang bertugas. Ada sahabat Linda Padilla. Kita akan langsung saja sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Linda di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga sehat, sahabat Bahri Alamsyah. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, dan juga tentunya di sore hari ini kabar yang tentunya semangat ya sahabat Linda, kembali menemani ruang dengar sahabat MK untuk kita hadirkan preview 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat nantinya dipilih oleh sahabat MK. Kita akan mulai saja ya sahabat Linda, langsung menghadirkan, dimulai dari pilihan berita yang pertama sahabat MK.

0: Gaza serukan perang tak membungkam semangat rakyat Palestina.
1: Ya sahabat MK, hadirnya pada tahun 2012, PBB telah memperingatkan bahwa jalur Gaza bisa menjadi tempat yang tak layak huni pada tahun 2020. Peringatan tersebut berbicara karena adanya kondisi air, listrik, dan sanitasi yang tidak memungkinkan atau kelayakan hidupnya yang secara fisik terhadap warga Palestina tersebut, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama, dapat Anda pilih. Bagian yang tertarik untuk dihadirkan lengkap informasinya, yang dimana Gaza serukan perang tak membungkam semangat rakyat Palestina. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Majelis Ulama Indonesia ingatkan pernikahan bukan sekadar muamalah.
1: Ketua MUI Bidang Fatwa sahabat MK Profesor Kiai Haji Asraruni M. Soleh menegaskan terkait pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan muamalah biasa sahabat MK, melainkan merupakan akad yang memiliki dimensi ibadah yang paling kuat.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua sudah dihadirkan juga. Majelis Ulama Indonesia ingatkan pernikahan bukan sekadar muamalah. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Houthi dan Al-Shabab ancam pelayaran Laut Merah.
1: Hubungan yang semakin erat antara kelompok Houthi di Yaman, sahabat MK, dan juga kelompok Al-Shabab di Somalia dinilai menimbulkan ancaman terhadap stabilitas kawasan serta jalur pelayaran di Laut Merah dan juga Teluk Aden, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor ketiga sudah dihadirkan juga, yang dimana Houthi dan Al-Shabab ancam pelayaran Laut Merah, dapat Anda pilih di pilihan berita nomor yang ketiga. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Rektor Gontor dorong dosen jadi magnet keilmuan mahasiswa.
1: Universitas Darussalam Gontor, sahabat MK, menegaskan terkait komitmennya untuk merombak sebuah tradisi formalitas akademik dalam sebuah rapat terbuka, yang mana mengajak para dosen dan juga guru besar agar terus mengasah kepakaran keilmuan hingga menjadi magnet utama bagi para penuntut ilmu.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, Rektor Gontor dorong dosen jadi magnet keilmuan mahasiswa. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, Menteri Agama dorong pembentukan Badan Pemberdayaan Dana Umat.
1: Ya sahabat MK, Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong terkait pembenahan tata kelola dana umat agar bisa menjadi potensi zakat yang berbagai instrumen filantropi Islam tidak berjalan sendiri-sendiri, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, Menteri Agama dorong pembentukan Badan Pemberdayaan Dana Umat. Dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang kelima. Lalu di pilihan berita yang terakhir, ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia dorong inklusivitas keuangan syariah.
1: Pengawas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sahabat MK Kiai Haji Marsudi Syuhud menegaskan terkait perumusan dan juga penetapan fatwa-fatwa terbaru DSN MUI yang mana ditujukan untuk memperkuat ekosistem sekaligus mendorong inklusivitas keuangan syariah di Indonesia.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang terakhir sudah dihadirkan juga di sore hari ini, dapat Anda pilih, yang dimana Majelis Ulama Indonesia dorong inklusivitas keuangan syariah. Itu dia sahabat MK, ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda, dan saatnya Anda dapat ikut bergabung, ikut juga menyampaikan pilihannya sahabat MK, bagi Anda yang ingin dihadirkan 3 lengkap informasinya, 3 pilihan berita dunia Islam, dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga menyampaikan ketiga pilihan berita dunia Islamnya. Lalu juga selain mengirimkan melalui WhatsApp, Anda pun juga dapat memanfaatkan ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Namun, terusus bagi Anda saja sahabat MK yang sudah tergabung di grup komunitas ini dan dapat Anda langsung menyampaikan pilihannya di polling yang sudah dihadirkan. Kami akan hadirkan kembali ke 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini agar tentunya dapat Anda ikut bergabung menyampaikan pilihannya. Di pilihan berita yang pertama, Gaza serukan perang tak membungkam semangat rakyat Palestina.
1: Kemudian di pilihan kedua, MUI ingatkan pernikahan bukan sekedar muamalah.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang ketiga, Houthi dan Al-Shabab ancam pelayaran Laut Merah.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, sahabat MK Rektor Gontor dorong dosen jadi magnet keilmuan mahasiswa.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, Menteri Agama dorong pembentukan Badan Pemberdayaan Dana Umat.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MKMUI dorong inklusivitas keuangan syariah. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Ya, itu dia sahabat MK, dapat Anda langsung sampaikan saja di sore hari ini di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Dan nantinya kami akan menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MK sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 di jam 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap, sahabat MK bisa menghubungi di nomor 081-2233-2237. Sekali lagi, 081-2233-2237. Atau follow Instagram @umrohhajfestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya di tanggal 9 sampai 15 November 2026 di jam 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di Atrium Trans Studio Mall Jalan Gatot Subroto, Bandung.

0: berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam segmen Berita Dunia Islam. Dan tentunya masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di termin sebelumnya ya, sahabat MK, ke-6 pilihan berita dunia Islamnya, dan dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dapat Anda langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Dan kami pun akan menghadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Bagi Anda yang baru saja menyimak ataupun juga baru juga menyetel ya sahabat MK, frekuensi 102,7 MKFM Bandung di sore hari ini, agar Anda juga dapat ikut menyampaikan pilihannya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Gaza serukan perang tak membungkam semangat rakyat Palestina.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua, MUI ingatkan pernikahan bukan sekedar muamalah.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Houthi dan Al-Shabab ancam pelayaran Laut Merah.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, sahabat MK, Rektor Gontor dorong dosen jadi magnet keilmuan mahasiswa.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, Menteri Agama dorong pembentukan Badan Pemberdayaan Dana Umat.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, MUI dorong inklusivitas keuangan syariah. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Ya, itu dia sahabat MK, ke-6 pilihan berita dunia Islamnya sudah dihadirkan kembali. Dan dapat Anda langsung sampaikan saja pilihannya di WhatsApp dan ataupun juga SMS ya, di nomor 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islamnya. Lalu juga kami sudah menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dapat Anda pilih juga 3 pilihan yang ingin Anda pilih, sahabat MK. Dan nantinya juga akan kami sapa Anda yang sudah bergabung di grup komunitas sahabat MK. Dan baik, kami akan langsung saja sapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama, sudah ada dari sahabat Yudi dari Padalarang. InsyaAllah, selamat sore sahabat Yudi. Menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang sudah bergabung mengawali di sore hari ini menyampaikan pilihannya. Lalu selanjutnya, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Nih, Masya Allah, sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya. Kalau dari Ibu Juwita memilih di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, lalu juga dilengkapkan sehat-sehat untuk semuanya dan jaga kesehatan nih, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kesehatan untuk Ibu Juwita dari Cimindiraya dan juga senantiasa menjaga kesehatannya ya, Ibu Juwita. Dan baik, selanjutnya kita akan sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Parilah di GBA 3 menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan sahabat Linda juga, ini Ibu Parilah menyampaikan salamnya untuk sahabat siar dan juga reporter di sore hari ini, dan kru MKFM, sahabat MKFM semuanya juga, Masya Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang afiat. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kesehatan ya untuk Ibu Parilah di GBA 3 tentunya. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita lanjutkan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Ade dari Ranca Ekek nih, Masya Allah, sudah bergabung juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah juga bergabung di sore hari ini. Lalu ada Kang Uja dari Pangalengan, Masya Allah. Kalau dari Kang Uja di sore hari ini memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih Kang Uja dari Pangalengan sudah juga bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya kita sapa kembali juga yang sudah bergabung, ada Ibu Dewi dari Cimahi, 59 tahun. Kalau Ibu Dewi memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3, terima kasih Ibu Dewi. Lalu ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Selanjutnya kita sapa juga ada Pak Yandi dari Buah Batu nih, Masya Allah. Kalau dari Pak Yandi menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3, combo 1, 2, 3. Terima kasih sudah bergabung ya Pak Yandi dari Buah Batu di sore hari ini. Lalu selanjutnya ada Abah Hamid dari Gedung Sate nih yang menyampaikan atensinya. Namun belum menyampaikan pilihan berita dunia Islam, berita dunia Islamnya, boleh ya Abah Hamid menyampaikan pilihannya. Lalu selanjutnya kita akan coba sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Ada Umi Zikri, 57 tahun dari Cipeuyem, Cianjur. Kalau dari Umi Zikri menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Umi Zikri dari Cipeuyem, Cianjur sudah menyampaikan pilihannya. Dari Cianjur kita beralih ke Pasir Impun. Ada Pak Selamat, 48 tahun, sudah juga menyampaikan pilihannya. Memilih di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Pak Selamat dari Pasir Impun di sore hari ini sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Menyampaikan pilihan BDI-nya spesial peringatan G30 SPKI ini disampaikan oleh sahabat Mahadi. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung sudah juga bergabung. Lalu selanjutnya ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar. Bergabung di sore hari ini menyampaikan di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga sahabat Elva Umar dari Rancamanyar di sore hari ini sudah bergabung. Lalu selanjutnya ada sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang. Kalau dari sahabat Denny menyampaikan di sore hari ini memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Denny Rahmat di Kebon Gedang. Lalu selanjutnya ada Ibu Rus dari Garut. Ibu Rus di sore hari ini memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Rus dari Garut sudah juga bergabung. Selanjutnya yang senantiasa juga istiqomah nih, setiap sorenya senantiasa bergabung, ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng, Ciamis, 36 tahun. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih ya sahabat Udin Wahyudin sudah juga bergabung di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Juga ada Ibu Puja, Ibu Pujasari dari Cicadas nih, Masya Allah. Di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas. Kita lanjutkan kembali menyapa, ada dari sahabat Asda di Puritel, Yogyakarta. Di sore hari ini bergabung memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih sahabat Asda sudah juga bergabung. Dan kita akan sapa juga sahabat MK yang baru saja bergabung di WhatsApp MK FM. Ada sahabat Ibu Silvi, 54 tahun dari Ciburial, Lembang nih, Masya Allah. Menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1 dan 2 saja. Baik, hemat ya Ibu Silvi sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih Ibu Silvi dari Lembang. Dan baik sahabat MK, kita akan beralih menyapa Anda yang sudah bergabung juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat di sore hari ini, di pilihan berita yang pertama sudah ada 13 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua ada 10 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga ada 9 suara. Lalu di pilihan berita nomor yang keempat ada 3 suara. Disambung di pilihan berita nomor yang kelima ada 4 suara. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ke-6 sudah ada 3 suara yang memilih. Kita akan langsung saja sapa yang sudah bergabung melalui polling. Ada dari sahabat Asda di Puritel, Yogyakarta sudah bergabung kembali. Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sahabat Taufik Nuryatno, lalu ada sahabat Padilah. Nenek Salman dari Ujung Berung. Lalu selanjutnya ada sahabat Viena, sahabat Ayi Karmana, lalu ada Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Pak Sandi dari Banjaran, dan juga ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Baik, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kita juga coba sapa yang baru saja bergabung di WhatsApp MKFM. Ada sahabat Andri Safitri, disampaikan di sore hari ini oleh sahabat Andri. Idem saja untuk semuanya, Masya Allah, baik. Terima kasih sahabat Andri, dan juga menyampaikan untuk semuanya, selamat beristirahat dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib nih, Masya Allah, baik. Terima kasih sahabat Andri Safitri sudah juga melengkapkan kebersamaan di sore hari ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Dan baik sahabat MK, kita akan langsung rekap saja dan langsung kita tanyakan kepada reporter yang bertugas, kepada sahabat Linda Padilah. Dan ya sahabat Linda, 3 terbanyak di sore hari ini jatuh di pilihan berita nomor berapa saja yang dipilih oleh sahabat MK?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih dan terbanyak ada di pilihan nomor pertama, membahas terkait Gaza, serukan perang tak membungkam semangat rakyat Palestina. Kemudian dilanjut dengan pilihan nomor kedua, MUI ingatkan pernikahan bukan sekadar muamalah. Dan di pilihan terakhir sahabat MK ada di pilihan nomor ketiga, yaitu Houthi dan Al-Shabaab ancam pelayaran Laut Merah. Berikut 3 berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, ternyata di pilihan berita nomor 1, 2 dan juga nomor ketiga yang menjadi pilihan terbanyak di sore hari ini yang sudah Anda pilih. Dan kami akan hadirkan lengkap informasinya untuk Anda selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, perang di Gaza tak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga mengancam ruang belajar, bermain, dan kehidupan sosial warga. Melansir dari laman Gaza Media, sebuah analisis menyebut serangan terhadap perpustakaan dan ruang publik tidak serta-merta mematikan semangat warga Gaza untuk tetap menjalani kehidupan. Analisis tersebut menggambarkan bagaimana perang turut memengaruhi kehidupan masyarakat dalam aspek yang lebih luas, termasuk pendidikan dan ruang budaya. Gaza Media juga mengaitkan kondisi tersebut dengan persoalan masa depan politik dan hak rakyat Palestina. Analisis tersebut pada akhirnya menekankan pentingnya penyelesaian politik yang memberikan ruang bagi kehidupan dan masa depan masyarakat Palestina. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MQ. Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kiai Haji Asrorunni M. Soleh menegaskan, pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan muamalah biasa, melainkan sebuah akad yang memiliki dimensi ibadah yang kuat. Menyadur dari laman MUI Digital, Profesor Niam menjelaskan bahwa akad nikah merupakan kontrak suci untuk mengokohkan ikatan antara suami dan istri. Pihaknya menyebut hukum pernikahan memiliki prinsip fikih yang berbeda dengan aktivitas muamalah sehari-hari. Karena itu, pemahaman terhadap fikih pernikahan dinilai penting sebelum seseorang memutuskan untuk menikah. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar memahami ketentuan hukum pernikahan dengan baik, sehingga akad yang dijalani tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari ibadah. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ. Hubungan antara kelompok Houthi di Yaman dan Al-Shabaab di Somalia kini menjadi sorotan karena dinilai dapat memengaruhi keamanan jalur perlayaran di kawasan Laut Merah dan juga Teluk Aden. Melansir dari laman Ar-Rahmah, laporan Financial Times menyebut bahwa adanya hubungan dan kerjasama antara kedua kelompok tersebut. Kerjasama yang dilaporkan meliputi sejumlah aspek, termasuk dukungan peralatan dan kemampuan militer. Kawasan Laut Merah sendiri merupakan jalur penting bagi perdagangan dan pelayaran internasional, sehingga perkembangan keamanan di wilayah tersebut menjadi perhatian. Laporan tersebut menyoroti potensi meluasnya resiko keamanan dari Yaman ke wilayah pesisir Somalia dan jalur perdagangan Laut Merah. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam, edisi Rabu, 19 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya. Di hari ini akan berkumandang pada jam 17:52 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya. Di hari ini akan berkumandang pada jam 17:52 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, ketiga pilihan berita dunia Islam sudah dihadirkan lengkap informasinya untuk Anda, yang tentunya ini berita yang pilihan terbanyak ya sahabat MK yang sudah Anda pilih di sore hari ini. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan informasinya sahabat MK berkaitan tentang MUI yang dorong inklusivitas keuangan syariah. Ditegaskan sahabat MK oleh Badan Pengawas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsyudi Syuhud bahwa perumusan dan penetapan fatwa-fatwa terbaru DSN MUI ditujukan untuk memperkuat ekosistem sekaligus mendorong inklusivitas keuangan syariah di Indonesia. Hal tersebut sahabat MK disampaikannya saat membuka rapat pleno DSN MUI ke-61 yang berlangsung di Novotel Jakarta Pulau Mas di hari Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, DSN MUI membahas penetapan 3 regulasi hukum syariah penting, yakni fatwa jual beli emas fisik secara digital, efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi dengan mekanisme penerbitan surat berharga syariah, serta fatwa mengenai produk rahan atau gadai syariah.
1: Ya sahabat MK, Wakil Ketua Umum MUI tersebut menyampaikan bahwa dinamika transaksi ekonomi modern membutuhkan langkah ijtihad para ulama agar setiap aktivitas keuangan masyarakat memiliki kepastian hukum yang sesuai dengan ajaran Islam sahabat MK. Karena menurutnya ulama saat ini dituntut untuk mampu menyelaraskan antara ketetapan hukum agama dan juga cepatnya perkembangan zaman sahabat MK.
0: Ya, disampaikan lebih lanjut sahabat MK oleh pihak terkait, mazhab-mazhab yang banyak itu mengeluarkan pikiran-pikiran dasar, kemudian diambil menjadi fatwa. Setelah jadi fatwa, harapannya bisa langsung menjadi nidom atau sistem regulasi, sahabat MK. Lalu juga ditekankan sahabat MK oleh pengasuh Pondok Pesantren Ekonomi Darul Ukhwah, yang dimana pentingnya 3 prinsip utama dalam setiap fatwa yang dikeluarkan DSN MUI. Pertama, kemampuan menyatukan berbagai pandangan fikih menjadi satu fatwa dan regulasi formal. Kedua, menyatukan kemaslahatan publik dan kemaslahatan individu. Ketiga, menciptakan keseimbangan antara manfaat material dan kenyamanan spiritual. Disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK, kemaslahatan umum dan pribadi harus terpenuhi. Jangan hanya konteks madiah atau duniawi saja, tetapi juga ruhiyah juga harus terhubung atau juga menyambung sahabat MK, kenyamanannya secara batin juga terhubung dengan kenyamanan transaksi secara lahiriah.
1: Melalui penetapan fatwa-fatwa terbaru ini, DSN MUI juga berharap sahabat MK agar keuangan syariah tidak hanya makin inklusif tetapi juga mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk melalui platform digital, tetapi juga mampu menjadi fondasi hukum yang kuat bagi penguatan ekonomi nasional sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini berkaitan tentang MUI yang dorong inklusivitas keuangan syariah yang sudah disampaikan di kebersamaan sore hari ini, dan juga mudah-mudahan tadi disampaikan ya sahabat MK dan juga sahabat Linda melalui penetapan fatwa terbaru ini DSN MUI, harapan bagi kita juga ya sahabat Linda, tidak hanya makin inklusif dan mudah dan juga dapat mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung, ikut juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Dan selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib sahabat MK, yang tentunya saat lagi kalau di kota Bandung tadi disampaikan akan berkumandang pada jam 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini dalam program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
1: dan sahabat reporter Linda Padilah beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Jadi bagi kita sama saja. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah pasti baik. Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, gak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir, yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi Ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang ajak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

0: Mereka itu tempatnya di neraka, karena apa yang telah mereka lakukan.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu.

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الشمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: Kadzalika haqqat kalimatu

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu." Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis muttafaqun

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amma yatasaalun.
3: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2: Anin naba'il 'adzim.
3: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
2: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
3: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
2: Kalla sayalamun.
3: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Thumma kalla sayalamun.
3: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Alam naj'alil arda mihada.
3: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
2: Wal jibala autada.
3: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
2: Wa khalaqnakum azwaja.
3: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
2: Waja'alna nawmakum subata.
3: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
2: Waja'alna al-layla libasa.
3: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
2: Waja'alna an-nahara ma'asha.
3: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
2: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
3: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
2: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
3: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
2: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
3: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
2: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
3: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
2: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
3: Dan kebun-kebun yang rindang.
2: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
3: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
2: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
3: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
2: Inna jahannam kanat mirsada.
3: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
2: Littaghina ma'aba.
3: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
2: Labisina fiha ahqaba.
3: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
2: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
3: mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
2: Illa hamiman wa ghassaqa.
3: Selain air yang mendidih dan nanah.
2: Jazaa'an wifaqa.
3: Sebagai pembalasan yang setimpal.
2: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
3: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
2: Wa

0: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-22-44-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
2: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dinih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-79 An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut, 46 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wan-nazi'ati ghorqa.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
2: Wan-nasyithati nashta.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
2: Was-sabihati sabha.
3: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
2: As-sabiqati sabqa.
3: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
2: Al-mudabbirati amra.
3: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
2: Yawma tarjufur rajifah.
3: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
2: Tatba'uha ar-radifah.
3: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
2: Qulubun yawma idzin wajifah.
3: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
2: Absaruha khashi'ah.
3: Pandangannya tunduk.
2: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
3: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
2: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
3: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
2: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
3: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
2: Fa innama hiya zajratun wahidah.
3: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
2: Fa idza hum bisahirah.
3: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
2: Hal ataka hadithu Musa.
3: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
2: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
3: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah tua.
2: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
3: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
2: Faqul hal laka ila an tazakka.
3: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
2: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
3: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
2: Fa arahu al-ayatal kubra.
3: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
2: Fakadzdzaba wa 'asha.
3: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
2: Thumma adbara yas'a.
3: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
2: Fahashara fanada.
3: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
2: Faqala ana rabbukumul a'la.
3: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
2: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
3: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
2: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
3: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
2: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
3: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
2: وَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
3: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
2: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
3: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
2: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
3: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
2: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
3: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
2: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
3: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
2: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
3: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
3: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
2: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
3: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
2: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
3: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
2: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
3: Maka adapun orang yang melampaui batas.
2: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
3: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
2: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
3: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
2: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
3: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
2: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
3: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
2: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
3: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
2: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
3: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
2: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
3: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
2: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
3: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: بالهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya.

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong.

0: لَهُمْ.
1: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka."

0: لَهُمْ.
1: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

0: لَكُمْ.
1: Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MQ Malang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membolak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, memang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia, dunia, akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mu'min. Jadi bagi kita sama saja, dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah pasti baik.
Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, gak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK kembali menyapa Anda di kebersamaan malam hari ini. Dan ya, bagaimana kabarnya Anda, sahabat MK? Mudah-mudahan di malam hari ini Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, penjagaan hati dan juga ketenangan hati, sahabat MK, dan juga menenangkan pikiran kita, serta juga memberikan keberkahan dalam setiap langkah aktivitas yang sudah kita jalani di hari ini tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah, sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini dibersamai sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, yang akan menemani ruang dengar Anda selama 1,5 jam ke depan dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Fikih Kontemporer. Insya Allah, di malam hari ini kembali sahabat MK akan dihadirkan sebuah pembahasan, perbincangan, dan juga tentunya interaksi bagi Anda nantinya untuk ikut bergabung, sahabat MK. Insya Allah, di malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah tema, sahabat MK, berkaitan tentang dua jalan cara kita mengenal Allah. Tentunya, sahabat MK, mengenal Allah bukan sekadar mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ada proses yang membuat hati semakin mengenal siapa Rabb-nya, memahami kebesarannya, mengenali nama dan sifat-sifatnya, serta juga menyadari bagaimana hubungan kita dengan Allah dalam setiap keadaan. Sebab sahabat MK, semakin seseorang mengenal Rabb-nya, seharusnya semakin ia memahami bagaimana menjalani kehidupan. Ketika mendapatkan nikmat, ia tahu kepada siapa harus bersyukur. Ketika menghadapi sebuah ujian, tentunya juga kita tahu, sahabat MK, kepada siapa harus bersandar. Tentunya juga ketika melakukan kesalahan, juga tahu kepada siapa harus kembali dan memohon ampunan tentunya. Namun, bagaimana sebenarnya cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah cukup dengan belajar tentang agama? Apakah cukup dengan membaca Al-Quran? Dan apakah cukup dengan memahami dalil-dalilnya? Atau ada jalan lain yang juga perlu kita tempuh agar pengenalan itu tidak berhenti pada pengetahuan, tapi juga benar-benar sampai kepada hati dan tercermin dalam kehidupan? Insya Allah, di malam hari ini kita akan dalami bersama sahabat MK, nantinya bersama guru kita Ustadz Dr. Teddy Abu Humam, Eskom IMSOS, sahabat MK, selaku dosen STAI Darut Tauhid. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak ya tentunya. Nantinya dapat Anda ikut bergabung, mengirimkan atensi, pertanyaan, ataupun juga berbaginya, silakan. Anda dapat langsung memanfaatkan saja layanan interaktif kami di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan malam hari ini. Dan alhamdulillah, sahabat MK, juga guru kita sudah hadir langsung membersamai di studio MKFM Bandung. Kita akan langsung saja sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat juga Ustadz. Dan tentunya senang kembali Ustadz, tentunya dapat bersilaturahim kembali di malam hari ini langsung di studio MKFM Bandung, Ustadz.

0: dan kembali juga membersamai sahabat MG di malam hari ini yang sudah siap Ustadz menyimak pembahasan kita di malam hari ini yang tadi sudah sempat disinggung ya Ustadz berkaitan tentang dua jalan mengenal, dua jalan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini di awal Ustadz sebagai juga pembuka di kebersamaan kita di malam hari ini, kalau berbicara tentang mengenal Allah, sebenarnya apa makna sesungguhnya mengenal Allah itu? Apakah hanya sekedar kita mengenal Allah Tuhan kita, Rabb kita, atau seperti apa ini Ustadz? Sebagai juga pengantar di malam hari ini, silakan Ustadz.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh aladila nabiya ba'dah. Jadi tema yang sangat menarik ya, bahwa
0: betul, Ustaz,
1: kita dalam hidup ini ternyata ada hal yang sangat penting yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari agar kita dalam hidup itu mengetahui arah dan tujuan bagaimana kita hidup di dunia yang fana ini. Para pendengar MG FM di mana saja Anda berada, hakikatnya setiap diri kita itu sepanjang hidupnya sebenarnya sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada yang meninggal itu kan diucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari kami, dari Allah kita, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam hidup itu ada di antara kita yang sibuk dengan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Ada juga di antara kita yang waktu kehidupannya itu digunakan untuk bekerja, membangun kehidupan. Ada juga yang mengejar jabatan, profesi, juga penghargaan. Namun sesungguhnya semua itu pada akhirnya manusia akan sampai pada satu pertanyaan besar, apakah selama hidup ini kita sudah benar sesuai dengan tuntunan, dengan tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Karena kita hidup, boleh saja kita bisa mengenal, mengetahui banyak hal. Kita bisa mengenal sesama manusia. Kita juga mengenal bagaimana teknologi itu berkembang. Bahkan kita bisa mengenal dunia dan mengenal berbagai macam ilmu. Tetapi kadang kita belum tentu mengenal zat yang menciptakan itu semua. Padahal kebahagiaan hidup atau tujuan hidup seorang hamba bukan hanya ketika ia mendapatkan dunia, tetapi ketika hatinya sesungguhnya mengenal siapa yang menciptakan dunia. Makanya dalam Al-Quran kan itu ayat yang familiar sering disampaikannya oleh para khatib, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Al-Azriyat ya, ayat 56. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, tentu saja ini menjadikan apa ya, pertanyaan yang berdasar bagi kita bahwa ibadah yang benar itu tidak mungkin lahir kecuali dari pengenalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk ibadah. Karena itu kalau kita melihat salah satu referensi dalam kitab yang saya baca, diantaranya kitab Al-Usul Salasah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, beliau itu membahas tentang bahwa nanti ketika manusia itu meninggal, wafat, ketika di alam kubur itu kan hadis mengatakan dia akan ditanya tiga perkara oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan pertanyaan-pertanyaan itu man robuka, siapa Tuhanmu? Masalahnya pertanyaan bukan hafalan. Kita tidak bisa menjawab dengan oh kalau gitu aku sudah kita hafalkan,
0: sudah ada kisi-kisinya ya Ustaz.
1: Nanti kalau dalam kubur, nanti kalau ditanya man robuka, tinggal Allah robuna kita, Tuhan kami. Tetapi bukan demikian. Ternyata apa yang nanti bisa kita jawabkan ketika dalam kubur tergantung apa yang kita amalkan ketika di dunia. Makanya dalam kitab Usul Salasah juga ada pembahasan tentang bima Arobta robak, dengan apa engkau mengenal robmu. Nah ini yang menjadi inspirasi tema kita pada pembahasan malam hari ini. Nah, bahwa di mukadimah tersebut sampaikan bima arobta robak, dengan apa engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Faida kila laka bima arobta robak, apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi, yaitu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Maka dari sini itu biasanya kita mengenal dengan dua jalan atau metode bagaimana Allah sebenarnya memperkenalkan kepada kita. Yang pertama dengan ayat-ayatnya, yang kedua dengan makhluk-makhluknya. Ayat-ayatnya atau kalau biasa kita sebut dengan ayat-ayat kauliyah.
0: Kauliyah, iya.
1: Ayat-ayat yang tersurat dalam wahyu-wahyu berupa Al-Quran, berupa hadis-hadis, baik yang kudsi maupun nabawi. Sedangkan makhlukatih itu biasanya dimaknai oleh para ulama itu sebagai ayat-ayat kauniyah, yaitu bagaimana kita melihat penciptaan alam semesta, silih bergantinya siang dan malam, bahkan apa yang terjadi dengan diri kita itu sebenarnya banyak sekali nanti kita akan bahas bagaimana itu Allah berulang kali memberikan kesempatan kepada kita untuk bertambah hari, bertambah waktu, itu bertambah kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Allah kepada kita. Cuman kita yang tadi yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya kan tujuan kita Allah menciptakan di muka bumi ini kan untuk beribadah. Nah, kenapa masalahnya kita suka malas ibadah? Karena kita tidak mengenal kepada siapa kita untuk mempersembahkan ibadah tersebut, itu kan. Makanya ini sangat menarik juga menjadi inspirasi kita mengambil tema tersebut pada kesempatan malam hari ini. Karena kalau temanya kan ketika mendengar kata fikih kontemporer gitu ya. Itu kesannya dengan fikih ibadah saja ibadah, gitu. Padahal kalau kita lihat kitab-kitab lain juga itu ada fikih asbabul husna gitu kan.
0: Luas ya Ustaz.
1: Luas ya fikih itu kan tentang bagaimana pemahaman gitu kan. Bukan hanya ibadah saja, ternyata tauhid pun itu ada fikihnya juga gitu. Makanya sebuah hadis yang menjadi motivasi semoga buat kita ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu kan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah akan jadikan takdir baginya kebaikan, maka Allah jadikan yufaqihu fiddin. Dia akan faqih, paham terhadap agamanya. Artinya dimudahkan untuk pendapatan ilmu, dijadikan hatinya mencintai ilmu, dijadikan mendapatkan taufik untuk mengamalkan ilmu sedikit apapun yang dia miliki. Artinya seseorang itu ketika bertambah hari, bertambah pekan, bertambah bulan, bertambah tahun, tahu kalau kita suka Ramadan bertemu Ramadan, itu bertambah ilmunya, bertambah amal solehnya, bertambah mengenal kepada Allahnya, itu tanda dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu kebaikan yang mana? Kebaikan yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Kang Bahri sudah hafal belum?
0: Belum Ustaz.
1: Tapi kalau ada coba ganti pertanyaannya. Kang Bahri hafal doa sapu jagat?
0: Hafal Ustaz.
1: Bagaimana?
0: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
1: Nah, itu teh tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 201.
0: Masyaallah.
1: Wa minhum mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sebenarnya tujuan goal kita yang paling tinggi tadi mendapatkan fid dunya hasanah, mendapatkan akhirat hasanah, dan wa qina adzabannar. Karena semua apapun kebaikan yang kita inginkan, baik harta, pasangan, pekerjaan, kemudahan segala urusan, termasuk juga segala hal yang kita khawatirkan, kekurangan harta, kesehatan, dan jiwa dan yang lainnya gitu, itu semua terangkum dalam satu kalimat pidunya hasanah. Mau apa? Mau pekerjaan, mau jabatan, itu cuman pidunya hasanah. Bahkan Islam bukan hanya mendapatkan dunia, karena setinggi apapun jabatan kita, sehebat pun apa kedudukan kita, toh ujung-ujungnya kullu nafsin dzaiqatul maut, akan mati juga, wafat juga. Makanya Islam itu kita bukan hanya ingin sukses bahagia di dunia, tetapi juga bagaimana kita harus mempunyai visi misi untuk bahagia di akhirat juga. Maka tadi ketika kita pintu gerbang ke akhirat itu kan alam barzah, itu di alam kubur ya. Itu kan akan ditanya pertanyaan itu, man robuka, siapa Tuhanmu. Nah makanya ini jawaban itu tergantung bagaimana kita beramal hidup ketika di dunia yang cuma satu kali ini. Bahkan di situ kan dilengkapi waqina adzabannar. Jadi bukan hanya kita mendapatkan wafil akhirat hasanah. Karena ada orang yang mendapatkan wafil akhirat hasanah tapi harus lewat neraka dulu. Karena kalau orang-orang yang beriman itu kan mereka kul ummati dakhulal jannah, semua umatku kata Nabi akan masuk ke dalam surga ilaman abak, kecuali mereka yang enggan. Ketika ditanya siapa yang enggan, man atohani dakhulal jannah wa man asohani wa huwa abak, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia menginginkan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya maka dia enggan masuk surga. Jadi setiap diri kita itu punya kesempatan akan masuk surga, cuman masalahnya masuk surganya itu ada yang harus lewat neraka dulu. Karena ketika di dunia itu dia tidak sempat mungkin bertobat atau tidak selesai urusan, sehingga harus melewati dulu neraka. Dan memang ketika nanti kita di akhir itu akan dihadapkan dengan neraka. Makanya kan ketika lewat sirat itu kan kita di bawahnya neraka gitu kan, di atas jembatan. Memang agar kita betul-betul ya ketika memasuki surga itu dengan rasa penuh kebahagiaan setelah melewati berbagai macam halangan dan rintangan. Karena kan sesuatu itu akan terasa berharganya ketika mendapatkan susah payah.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau biasanya kita dapatkannya dengan mudah, itu biasanya kita kurang penghargaan. Dalam dunia saja gitu ya, ketika kita mendapat sesuatu mudah begitu saja, maka itu namanya tidak akan mempunyai rasa
0: biasa
1: memiliki
0: saja,
1: yang sangat tinggi gitu. Makanya ini sama juga sebenarnya kajian fikih kontemporer ini dia terkait dengan fikih bagaimana akidah kita, khususnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua jalan tadi, biayatihi wa mauluqatihi, dengan ayat-ayatnya yang kita sebut ayat-ayat kauliyah dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis, dan makhluqatihi, ayat-ayatnya sifat kauniyah tadi. Semua makhluk ciptaan Allah kan itu semuanya itu makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta, apa namanya itu, silih bergantinya siang dan malam, bahkan kehidupan yang kita jalani itu hakikatnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kita akan lihat berulang kali kadang Allah itu memperkenalkan kepada kita baik dengan kenikmatan maupun dengan ujian, ujian agar kita ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya mukadimah inspirasi yang menjadi apa ya, menjadi pemantik bagaimana tema ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini.
0: Baik, Masya Allah, begitu penting ya Ustaz juga untuk kita mengenal Allah. Tentunya karena kita juga pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selaku juga makhluknya. Nah tadi juga sempat dibahas ya Ustaz berkaitan tentang bagaimana sebenarnya kita mengenal Allah, yaitu dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Nah ini dengan ayat-ayatnya ini tuh seperti apa Ustaz? Apakah hanya sekadar kita membaca Al-Quran kah, mentadaburinya kah, atau seperti apa ini Ustaz?
1: Betul, apa yang di ayat-ayatnya ini kan terkait dengan ilmu ya. Bahkan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 9 itu kan ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dalam Al-Quran itu dengan kalimat fa'lam anahu la ilaha illallah wastagfir lizambik. Fa'lam artinya ilmuilah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu tidak bisa kita kenali, tidak bisa kita ibadahi kecuali ilmu. Makanya Islam itu satu-satunya agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Maka dalam Al-Qur'an, dalam hadis dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi bagaimana Islam itu menjadikan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap pribadi muslim.
0: Yeah.
1: Ilmu apa saja termasuk tadi? Ilmu akidah kita,
0: yeah,
1: ilmu ibadah kita,
0: yeah,
1: dan juga ilmu muamalah kita, mm, untuk berinteraksi dengan sesama. Dan ayat-ayat itu kan kalau kita kaji dalam Al-Quran itu memang kan ujung-ujungnya akan mengantarkan kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat misalnya ketika ayat pertama yang diturunkan wahyu ya, ketika diwahyukan
0: Iqra, iya,
1: bismi rabbika, bagaimana diajukan untuk membaca. Artinya kita untuk membaca itu bukan membaca hanya tekstual saja, karena kalau pendapat para ulama kan mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu itu kan Rasulullah sebagai seorang yang ummi, orang yang tidak bisa membaca dan tulis itu kan ya, tetapi makanya Rasulullah mengatakan ma'ana bikori, apa yang harus aku baca. Nah di sini kan membaca itu tadi, membaca terkait dengan ayat-ayatnya juga makhluk-makhluknya, karena Rasul itu mendapatkan wahyu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu saja menjadikan pelajaran kepada kita. Ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma wa sifatnya, itu kita jangan mengandalkan namanya itu otak kita, tetapi bagaimana kita menyandarkan kepada sumber yang paling tinggi itu tadi, ayat-ayat kauliyah. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperkenalkan dirinya baik rububiyahnya maupun uluhiyahnya maupun asma sifatnya, ya apa yang Allah kenalkan kepada kita dalam Al-Quran. Misal ketika kita membaca ayat kursi, yang sering kita baca ya, kan ayat-ayat papat kita sama ayat kursi sama kulhu palakinas ya.
0: Betul,
1: itu bahasa ya gitu ya. Kalau kamu bahari mah enggak gitu ya, Al-Baqarah
0: sama seperti ya Ustaz.
1: Jadi ketika kita bagaimana membaca ayat Al-Quran itu, memang membaca ayat Al-Quran itu membaca saya sudah ibadah. Tetapi alangkah baiknya ketika kita membaca itu mulai kita tingkatkan, kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya, kita baca pemahamannya, menjadi bekal kita untuk namanya itu beramal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi ketika ayat kursi ya, ketika kita membaca kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah yang dia Tuhan selainnya yang hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Itu satu kalimat saja kalau kita pelajari penjelasan para ulama bagaimana mereka menjelaskan tentang Allah itu, kenapa disebut Allah bukan Rahman, bukan Rahim. Ternyata kalimat Allah itu dia jamun dikuli asman. Jadi dia kalimat Allah itu nama yang mencangkup sebuah nama Allah semuanya. Jadi ketika kita menyebut Allah, itu kita dalamnya termasuk Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, gitu. Semua asma-asma Allah itu terangkum dalam kalimat lafaz Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini bagaimana ayat-ayat ini kalau kita kaji itu akan mengantarkan kita kepada bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah dengan ilmu. Ketika kita berhayul qayyum, Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, artinya Allah itu tidak memerlukan bantuan siapapun untuk mualam semesta. Makanya juga penting menjadi tauhid kita. Kan ada orang yang penting ya, ini memang ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau ibadah kita kepada Allah, tetapi kalau ibadah misalnya kita pengen lebih mustajab, itu harus ada lewat benda pusaka misalnya, gitu ya. Harus ada sesajen. Kan padahal Al-Quran mengatakan kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Nah ini juga luar biasa ya, ada orang-orang yang meminta rezeki langsung kepada malaikat itu ya, malaikat rahmat, nggak bisa, kita harus mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kesimpulannya, jadi ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemahaman yang benar, itu harus ada ilmu yang membimbing kita.
0: Yeah.
1: Dan ilmu yang paling tinggi tadi ilmu kauliyah, jadi ayat-ayat yeah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping nanti kita mentadaburi makhluk-makhluk Allah, yaitu ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, yaitu alam semesta, diri kita sendiri juga itu banyak bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin diantara mukadimah tambahan yang dapat disampaikan Kang Bahri.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah juga memaparkan di termin pertama ini dalam kita memahami bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nampaknya Ustaz izin kita harus jeda terlebih dahulu di termin yang pertama ini, sambil juga kita menantikan sahabat MQ untuk juga ikut bergabung, ikut berinteraksi di malam hari ini, menyampaikan atensinya. Baik, hanya sekadar menyampaikan salam silaturahimnya sedang menyimak di malam hari ini juga, silakan sahabat MQ, atau Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya sahabat MQ berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu berkaitan tentang dua jalan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat Anda langsung manfaatkan saja di malam hari ini layanan interaktif kami di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MQ, 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan ya sahabat MQ dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan lengkapkan kembali pembahasan di malam hari ini sahabat MQ bersama guru kita tentunya, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Momentum hari jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua sahabat MK di malam hari ini, tentunya masih dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih kontemporer. Dan di malam hari ini pembahasan kita berkaitan tentang dua jalan cara kita mengenal Allah, yang tentunya juga dibersamai oleh guru kita, sahabat MK, Ustadz Dr. Teddy Abu Humam, Eskom IMSOS, sahabat MK, selaku dosen STAI Darut Tauhid. Di malam hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung untuk juga ikut menyampaikan atensinya, silakan. Dapat Anda langsung memanfaatkan saja layanan interaktif kami di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Kami pun mengajak Anda, sahabat MK, juga di malam hari ini yang menyimak melalui live TikTok MK FM. Nah, dapat juga Anda manfaatkan melalui chat ya, sahabat MK. Insya Allah nanti juga kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung. Kami juga sapa terlebih dahulu ya, sahabat MK, ada yang sedang menyimak di malam hari ini yang menyimaknya melalui live TikTok. Ada sahabat Hindawati 508, lalu juga ada sahabat Emma dan juga sahabat Siti Halimani. Masya Allah, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung. Dan baik Ustadz, izin kita akan sambung kembali di termin kedua ini pembahasan kita berkaitan tentang dua jalan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan sebuah pembahasan berkaitan tentang bagaimana kita mengenal Allah, yaitu dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Dan di termin kedua ini Ustadz, sebenarnya bagaimana cara kita atau jalan untuk mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari ini Ustadz? Silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'dah. Kang Bahri, pada kesempatan kali ini kita mencoba mentadaburi dan kita merenungkan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya gitu ya. Tadi baik ayat-ayat yang sifatnya kauliyah maupun ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Yang pertama, ayat Allah adalah panggilan agar kita sebagai manusia mengenal Allah dan mentauhidkan Allah SWT. Jadi sebenarnya semua ayat-ayat yang Allah itu perkenalkan kepada kita itu baik kauliyah maupun kauniyah itu adalah wasilah agar kita mengenal Allah dan mentauhidkan Allah SWT. Bahkan para ulama memberikan penjelasan bahwa tujuan diturunkan seluruh nabi dan rasul, dari nabi yang pertama Nabi Adam, rasul yang pertama Nuh alaihissalam, sampai nabi dan rasul kita yang terakhir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tujuan yang paling utamanya itu bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhidnya tidak ada yang berubah, makanya kalau kita mengenal bagaimana para nabi itu semua mereka beragama Islam dalam makna mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi syariat-syariatnya berbeda. Mungkin salatnya di zaman Nabi Ibrahim berbeda kan salatnya di zaman Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Tetapi setiap para nabi yang tidak membedakan adalah tauhidnya, bagaimana mereka menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang bisa menjadikan motivasi, yang kalau kita baca ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kita agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dari berbagai macam sudut pandang. Itu ada di Al-Qur'an surah Fusilat ayat 53. Kang Bahri bisa nanti kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fi afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa dia adalah benar. Maksudnya dia teh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-haq. Makanya salah satu di antara asma itu al-haq kan, bahwa Allah itu maha yang maha benar. Maka dari ayat ini para ulama memberikan namanya itu penjelasan bahwa Allah memberikan tanda-tandanya itu bisa di alam semesta, dalam diri manusia, termasuk dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Makanya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, itu tidak hanya melihat kejadian, tetapi juga kita bagaimana berupaya untuk senantiasa membaca pesan Allah di balik kejadian atau yang biasa disebut dengan hikmah. Jadi kalau orang-orang beriman itu kan setiap episode kehidupan itu dia akan senantiasa mencari jawaban pesan apa nih yang kita ambil hikmahnya gitu. Nah ini juga tidak akan diperoleh kecuali bagi orang-orang yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hakikatnya dari kita mempelajari namanya itu apa ya, mengenal Allah itu kan untuk menguatkan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita namanya itu ketika kita bertambah ilmu, bertambah kenal kepada Allah itu kan akan semakin banyak ingat. Makanya kalau kita sering ingat kepada Allah, baik dalam ibadah yang mahdoh maupun yang gue rumadoh, maka kita akan senantiasa hidup diliputi dengan ketenteraman, kebahagiaan. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan aladina amanu watatma'inu kulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'inul kulub. Sesungguhnya hati orang yang beriman itu akan senantiasa tenteram, bahagia ketika dia ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, sesungguhnya hati manusia itu hanya akan bisa tenteram, bisa bahagia ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ingat kepada Allah itu dengan ilmu tadi, dengan era makhluknya gitu. Jadi bukan hanya kita mengucapkan la ilaha subhanallah gitu, Allahu akbar. Itu juga zikir dengan lisan, tetapi zikir dengan ibadah, zikir dengan tilawah, zikir dengan ilmu pengetahuan itu juga akan mengantarkan kita kepada wah ternyata tidak ada yang melebihi luar biasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita akan mengantarkan kepada ketenteraman hidup. Yang kedua Kang Bahri, itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui diri kita sendiri. Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 21 berfirman wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maksudnya pelajaran ya, maka apakah kamu tidak memperhatikan. Nah jadi tubuh kita adalah salah satu di antara ayat Allah SWT, ayatan min ayatilah, ayat dalam tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misal kita kalau melihat perjalanan hidup dan kehidupan kita, dulu kita tidak tahu apa-apa. Seiring waktu bertambah usia, sebenarnya bukan bertambah ya, berkurang gitu. Makanya kalau ulang tahun itu sebenarnya bukan bertambah, berkurang. Bertambah ilmu, bertambah tujuan hidup. Itu kan itu sebenarnya merupakan di antara tanda Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita lihat penciptaan kita ya, itu diabadikan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi kalau saat ini kita banyak ilmu, orang menghargai kita karena kita diberikan titipan ilmu, kita jangan lupa siapa yang memberikan ilmu tersebut. Mudah bagi Allah mencabutnya kembali. Naudzubillahi minzalik ya, tiba-tiba terbentur kepala kita gitu kan, bisa amnesia, naudzubillahi minzalik ya. Artinya semua pengetahuan yang saat ini dimiliki itu jangan sampai membuat diri kita sombong. Toh ayat ini mengatakan dulu kita di dalam perut ibu tidak tahu apa-apa. Bahkan kita untuk bisa makan saja kan kita bertahap ya. Tidak seperti binatang. Binatang kan begitu lahiran, dia bisa cari makan langsung gitu kan. Tapi manusia kan gak langsung gitu. Berarti bertahap sampai berbulan-bulan baru bisa dia namanya itu makan dengan ikhtiar tenaganya sendiri. Maka ini namanya menjadikan tadabur bagi kita. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya itu kepada kita di antara sumber ilmu. Jadi sumber ilmu itu bukan tiba-tiba cahaya dalam langit ya turun ke dalam hati kita, tapi Di antara pintu ilmu dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78, as-sam'a wal-absara wal-afidah. Jadi pintu ilmu itu yang pertama sam'a, pendengaran. Yang kedua absar, penglihatan. Yang ketiga wal-afidah, yaitu hati kita. Makanya orang yang tidak bisa melihat tetapi bisa mendengar masih bisa mendapatkan ilmu. Begitu pula orang yang tidak bisa mendengar tapi bisa melihat, dia bisa mendapatkan ilmu tapi berkurang kesempatan mendapatkan ilmunya. Nah, beruntung kita kalau ketiganya itu ada. Ya kita mendengar, ya kita melihat, dan hati kita sesuai fitrah masih hidup. Karena ada juga orang yang mendengar, ada orang yang melihat, tetapi hatinya gak hidup. Apa tandanya? Dia tahu kebenaran, tapi tidak mengikutinya. Dia tahu keburukan, tapi dikerjakannya. Nah itu teh dia hidup tapi tidak berpikir, tidak mengikuti bagaimana kesempatan yang Allah berikan kepada dirinya. Dia mempunyai pendengaran, penglihatan, tetapi dia tidak diikuti untuk bisa mendapatkan kebaikan bagi dirinya. Maka ini juga apa namanya, kita fasilitas yang Allah berikan kita agar mendapatkan ilmu. Bahkan kalau kita lihat dalam sisi medis ya, guru-guru kita saya menyampaikan ya, bagaimana siapa yang mengatur jantung kita agar berdetak tanpa kita perintah, kita nggak tahu ya berapa itu volumenya berdetak jantung. Atau jangan yang jauh-jauh, siapa yang menjaga tubuh kita kalau kita tidur? Makanya kan kalau kita mau tidur bagi doanya Bismika Allahumma amut wahya. Ada hadis lain Bismika Allahumma wahya wa amut, tapi kalau hadis Imam Bukhari itu kan Bismika Allahumma amutu wahya. Jadi amutu wahya, karena kita dulunya tidak ada mati, jadi ahya gitu ya. Kalau bangun tidur apa doanya? Alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi kita itu dalam keadaan mati tidur itu sama dengan orang yang mati. Artinya apa? Kita tidak bisa mengendalikan diri, tubuh kita.
0: Iya, tubuh kita.
1: Ada binatang apa ya serangga pun kalau kita tidur tidak ada yang bisa melindungi kita. Makanya itu luar biasa ya.
0: Betul.
1: Ajak kita dalam keadaan tidur saja kita tidak bisa menjaga diri kita. Kalau kita melihat siapa yang memberikan kemampuan kita berpikir sehingga manusia bisa membangun peradaban.
0: Iya.
1: Kenapa hewan walaupun hidupnya ribuan tahun tidak bisa membangun peradaban? Karena tidak diberikan akal. Tapi manusia, kalau kita lihat ya, manusia itu kan awalnya itu kalau dari ilmu tersosial gitu kan ya, dia dari nomaden berpindah-pindah tempat, berburu, baru dia menemati tempat, mulai bercocok tanam gitu kan ya. Terus mulai ketika bercocok tanam itu kan berkomunitas tuh, akhirnya kan ada ilmu yang terdokumentasikan. Kenapa zaman dulu itu manusia itu lambat dalam perkembangan ilmu pengetahuannya? Karena ketika nomaden itu kan dia ilmunya tidak terdokumentasikan. Ketika dia pindah tempat, dia hidupnya sedikit-sedikit, mati gitu kan, penggantinya itu tidak sempat terdokumentasikan ilmu. Tapi ketika manusia itu di zamannya internet atau sosial ya, manusia itu mulai menempati setempat, dia bercocok tanam, itu kan akhirnya mulai terdokumentasikan ilmu yang tercatat gitu kan, kebiasaan-kebiasaan dapat bagaimana cara memperhatikan perubahan alam semesta, bagaimana cara mendapatkan kebutuhan sehari-hari, itu kan mulai terdokumentasikan, diwariskan kepada anak keturunan, mulai dicatat didokumentasikan. Ini siapa yang memberikan kemampuan kita bisa berpikir dan mau peradaban kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tanpa itu kita apa beda dengan binatang? Makanya kan dalam definisi ilmu mantik, apa yang disebut manusia itu al-hayawnun atikun. Jadi sebenarnya manusia itu hewan yang berbicara. Bicara itu merupakan implementasi bagi mempunyai pikiran gitu. Jadi kita beda dengan hewan itu sama-sama binatang melata, tapi kita mempunyai akal dan pikiran. Makanya dalam artinya kan disebutkan bi ahsan taqwim sebagai namanya itu ciptaan yang paling sempurna. Semua itu adalah tanda bahwa kita memiliki Rob yang maha mengatur, maka manusia bukan pemilik mutlak dirinya. Manusia adalah hamba yang diberikan amanah. Jadi kita jangan sampai takabur semua yang saat ini kita dapatkan, semua pencapaian saat ini kita nikmati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lahir tidak apa-apa.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada dan tiada itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita namanya itu lupa kepada hakikat kehidupan kita. Ketika kita diberikan itu juga ujian, ketika diambil juga itu ujian. Jangan sampai menganggap ujian itu hanya ketika diambil saja, padahal ketika diberi pun sama merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana kita mengenal Allah melalui perjalanan hidup? Ternyata bukan hanya alam yang menjadi ayat-ayat Allah. Kehidupan kita sendiri adalah ayatan min ayatilah, ayat-ayat Allah. Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana tadi masa kecil, masa muda, masa dewasa, masa tua, dari lemah menjadi kuat, dari tidak tahu menjadi berilmu, dari tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki banyak nikmat. Ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wasyaibah. Allah adalah zat yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian menjadikan setelah kelemahan itu kekuatan, kemudian dia menjadikan setelah itu kelemahan dan beruban. Ini kita lihat bagaimana perjalanan hidup manusia dari lemah, diberikan kekuatan dan nanti lemah kembali. Nah, ini mengajarkan kepada kita sebenarnya manusia itu semakin bertambah usia itu seharusnya semakin bertambah pengenalan atau ma'rifat dirinya kepada Allah, karena kita semakin melihat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjalanan kita hadapi. Dan dalam perjalanan juga kita bisa mengenal Allah melalui nikmat-nikmatnya. Nah, ini sudah mulai agak menjurus ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam Al-Qur'an yang ayat yang favorit guru-guru kita ya disebutkan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan segala nikmat apa yang ada pada kalian maka itu berasal dari Allah. Ada hal ayat 53. Nikmat yang sering dianggap biasa, kadang nikmat itu akan baru terasa luar biasa ketika tiada.
0: Betul, Ustaz.
1: Kalau ada itu dianggapnya
0: biasa saja
1: gitu. Bisa melihat, bisa berjalan, kita akan baru terasa nikmat melihat. Kalau ketika mata kita naudzubillah min dzalik, ya Allah uji dengan penyakit, tidak bisa melihat. Tadi termasuk binatang serangga saja gitu. Tiba-tiba bangun tidur, kenapa bengkak mata gitu ya? Itu baru terasa, oh ternyata kemarin bisa melihat dengan normal itu luar biasa nikmat. Jangan sampai kita bisa namanya merasakan nikmat itu ketika nikmat itu diambil atau diuji berkurang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita bisa nikmat memiliki keluarga, memiliki kesempatan beribadah, masih diberikan umur, itu kan luar biasa. Kalau kita lihat ya, sekarang kita sehat terasa bukan nikmat, tapi jalan sedikit kita ke rumah sakit, wah luar biasa, ada orang yang Allah uji dengan penyakit di kepalanya, di tangannya, di badannya, di paru-paru, dalamannya, ada yang jantungnya, ada yang lambungnya, ada yang hatinya, wah luar biasa. Jadi kita sebenarnya tadi katakan ketika dalam kehidupan dunia kita lihatnya ke bawah, kepada orang-orang di bawah kita, tapi untuk urusan akhirat, orang lain dapat ilmu, dia bisa ibadah, kita boleh ke atas. Agar apa? Agar kita termotivasi PDLT, memperbaiki diri dan mengikhtiarkan yang terbaik. Agar kita yang namanya itu bisa menjadikan namanya itu hidup yang bertambah hari bertambah kebaikan. Semua tadi yang sampai itu adalah tanda kasih Allah, yang kadang kita baru merasakan besarnya nikmat tersebut ketika diuji dengan ketiadaannya. Jangan sampai demikian ya. Jadi orang yang mengenal Allah akan mengudah kalimat, saya berhasil, saya bisa, saya mampu, saya sukses. Tetapi diganti hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang saat ini kita capaian, apapun yang saat ini kita miliki itu jangan sampai lupa hadza min fadli rabbi. Semua ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan dari nikmat apa? Ujian. Kadang kita merasa kalau namanya kebaikan itu berupa kemudahan, yeah, keberlimpahan. Hmm. Ternyata ujian juga dia merupakan cara agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yeah mempunyai kalimat yang agak menyelkit ya. Hmm. Seseorang yang tidak mau dinasihati dengan kata-kata,
0: yeah,
1: maka dia akan dinasihati dengan kejadian nyata.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya kadang-kadang dia dikasih nasihat enggak mau,
0: tidak mempan ya.
1: Tidak mempan. Nanti kalau diberi musibah itu baru kadang-kadang langsung tiba-tiba rajin sholat, tahajud. Tiba-tiba dia jadi kenapa ahli masjid gitu kan.
0: Jadi tiba-tiba banyak berdoa ya.
1: Iya, banyak berdoa. Itu kadang-kadang Allah bagaimana menginginkan akadinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya yang sering kita baca, maka dalam hidup kadang ujian merupakan ayat Allah, ayat Al-Fatihah atau cara Allah agar kita mengenalnya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sering kita baca. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wabasyiril sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan,
0: yeah,
1: kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan di akhirnya Allah memberikan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
0: Yeah.
1: Jadi lawan dari kata nikmat syukur,
0: yeah,
1: lawan dari ujian sabar. Itu dulunya kebaikan.
0: Hmm.
1: Nah, kadang-kadang kita kebalik. Kita kadang-kadang yang tadi menganggap kalau bahwa kebaikannya hanya berupa kelapangan. Padahal
0: iya,
1: ternyata ujian pun ketika kita benar menyikapinya, maka itu insya Allah akan mengantarkan kebaikan kepada kita. Maka orang yang belum mengenal Allah itu ketika melihat ujian itu sebagai masalah. Tapi orang yang mengenal Allah ketika dia melihatnya sebagai bagaimana cara Allah membersihkan dosa kita,
0: yeah,
1: kaparoh,
0: betul,
1: bagaimana meningkatkan derajat kita, darajah,
0: mm-hmm,
1: dan bagaimana kita istirja, mengembalikan kita kepada Allah SWT. Tadi ketika kita dilimpahi, kita suka lupa. Maka yeah, saya punya filsafat, punya nama itu falsafah ya. Orang berkendaraan kalau diberikan rute yang kelak-kelok, misalnya ke rute ke Cerdas Pangeran,
0: yeah,
1: rute ke namanya itu Nagreg,
0: betul,
1: rute ke kalau ke sana ke Subang itu tanyakan Emen,
0: tanyakan
1: ya,
0: Emen.
1: Orang akan hati-hati, yeah, karena jalan berkelok-kelok, nanjak, hmm, curam.
0: Betul.
1: Justru orang biasanya lebih hati-hati hidupnya.
0: Yeah.
1: Tapi banyak orang yang justru celaka ketika lain jalan tol lurus, hmm,
0: yeah,
1: bebas hambatan, kecepatan, yeah, tinggi,
0: yeah,
1: sekali aja ada namanya kejadian, yeah, dia tidak bisa mengendalikan kendaraan. Maka itu kehidupan kita kadang, yeah, Allah memberikan kita jalan yang berliku-liku,
0: betul,
1: penuh dengan onak diri, hmm, agar kita menjadi lebih bertakwa, lebih memperhatikan perintah-perintah Allah, lebih memperhatikan larangan-larangan Allah. Kenapa? Hmm. Agar Allah itu sayang, agar kita kembali kepada Allah SWT. Hmm. Makanya tadi kadang ada orang yang gak bisa dirasa dengan kata-kata,
0: yeah,
1: dan dia baru bisa menerima nasihat dengan pengalaman nyata.
0: Pengalaman nyata, iya.
1: Kalau kabutos, karawas no benten. Nah, iya, ini juga masih banyak yang bisa kita bahas. Misalnya dalam bagaimana kita mengenal Allah melalui sempurnanya keteraturan, yeah, alam semesta. Misalnya dalam, tadi sebutkan kan, bi ayati wa mahlukati, bahwa kita mengenal Allah dengan ayat makhluknya. Di antara ayat yang sering kita baca ketika bagaimana luar biasa sempurnanya pencipta alam semesta itu, yeah, kan al-laili wa nahari wa syamsu wal qamar, ada malam, ada siang, ada matahari dan bulan. Bahkan Allah dalam surah Yasin yang sering kita baca, wa kulufi falakin yasbahun, dan masing-masing berada pada garis edarnya. Itu luar biasa, yeah, ada orbitnya masing-masing.
0: Betul.
1: Itu tidak mungkin, tidak ada yang menciptakan.
0: Iya, yeah.
1: Kita saja, misalnya Kang Bahri naik gunung,
0: yeah,
1: ke Gunung Burangrang ini ke sini ya,
0: yeah,
1: tiba-tiba di gunung itu nemui gubuk yang reyot.
0: Yeah.
1: Kira-kira mungkin nggak gubuk itu ada dengan sendirinya, tanpa ada yang membangunnya gitu kan?
0: Tidak mungkin.
1: Yeah. Kalau untuk gubuk reyot saja kita nggak mungkin ada dengan sendirinya, apalagi kita melihat alam semesta, langit, yeah,
0: betul,
1: matahari, yeah, bulannya, orbitnya itu luar biasa presisi gitu ya.
0: Mm.
1: Tidak sekali saja itu,
0: yeah,
1: meleset itu kiamat, nolibrimin, dalik ya. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa alam yang begitu teratur menunjukkan adanya Allah yang maha mengatur.
0: Yeah.
1: Jika Allah mampu mengatur matahari, bulan, dan alam semesta, maka Allah juga maha kuasa mengatur kehidupan kita, yang menghidupkan, yang mematikan, yang melapangkan, yang menyempitkan, yang kuasa memberikan kemaslahatan dan menghindari kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu mungkin diantara bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memperkenalkan dirinya kepada kita, cuma kadang kita suka terluput untuk mentadaburinya. Wallahu a'lam. Kang Bahri, silakan.
0: Baik, masya Allah, ini jadi penyemangat kembali untuk kita senantiasa menghadirkan ikhtiar, senantiasa mengenal cara mengenal Allah dengan jalan-jalan yang sudah dihadirkan tadi, yang disampaikan oleh guru kita sahabat MK. Dan masya Allah Ustaz, izin nampaknya kita harus jeda kembali di termin yang kedua ini. Insya Allah nanti kita akan sambung di termin selanjutnya, di termin yang ketiga Ustaz. Dan bagi Anda sahabat MK di malam hari ini yang sedang menyimak, baik melalui live TikTok MK FM ataupun juga melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, di malam hari ini juga masih ada kesempatan bagi Anda untuk ikut bergabung, ikut juga berbagi. Sahabat MK mengirimkan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbagi berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini. Sahabat MK, silakan. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, di nomor 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan malam hari ini. Insya Allah kita akan nantinya sambung kembali sahabat MK kebersamaannya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.

0: Gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
0: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
0: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
0: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
3: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
4: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih kontemporer. Dan di malam hari ini pembahasan kita berkaitan tentang dua jalan cara kita mengenal Allah. Yang di malam hari ini, sahabat MK, dibersamai oleh guru kita, Ustadz Dr. Teddy Abu Humam, Eskom IMSOS, selaku dosen STAI Darut Tauhid. Dan di termin yang ketiga ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dimanapun Anda berada.

0: Anda yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga yang saat ini sedang menyimak melalui live TikTok sahabat MK juga silakan ya. Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ataupun juga SMS dapat mengirimkannya melalui nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kebersamaan malam hari ini. Dan baik Ustadz, di termin ketiga ini kita awali dengan mencoba menyapa sahabat MK yang bergabung di atensi WhatsApp Ustadz dan juga live TikTok. Kita sapa Ustadz yang pertama di malam hari ini, ada sahabat Yenis yang menyampaikan alhamdulillah bisa ikut bergabung Ustadz di kajian malam hari ini, masya Allah. Terima kasih sahabat Yenis yang menyimak melalui live TikTok. Lalu juga ada Pak Sandi dari Banjaran Ustadz yang juga menyapa di kebersamaan malam hari ini. Menyimak dulu Pak Ustadz, masya Allah. Baik, selanjutnya kita juga coba sapa yang mengirimkan atensinya Ustadz. Ada Ibu Yanti dari Antapani yang juga menyampaikan alhamdulillah ikut menyimak Ustadz. Jazakallah khairan ilmunya, semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani di malam hari ini juga sudah bergabung. Selanjutnya kita juga coba sapa Ustadz, ada sahabat Deni Rahmat 29 tahun dari Kebon Gedang yang menyampaikan berbaginya dan juga pertanyaannya di malam hari ini.
1: Mangga silakan.
0: Kalau dari sahabat Denny, Ustadz disampaikan ingin melakukan beberapa hal yang bermanfaat dalam kehidupan di dunia, seperti menjalankan sholat 5 waktu, khatam Al-Quran, melakukan pekerjaan yang halal, sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menyisihkan sejumlah uang untuk berzakat, berpuasa di bulan Ramadan, tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik Ustadz, dan juga ingin hijrah ke arah yang lebih baik dan ingin melakukan hal tersebut secara maksimal dan sesuai dengan amanah. Apakah ada tipsnya Ustadz dan trik bagi sahabat kita ini untuk terus melakukan hal-hal baik seperti yang dilakukan saat ini, seperti hal di atas tadi Ustadz? Terima kasih.
1: Masya Allah, siapa Kang Deni ya?
0: Kang Deni Ustadz dari Kebon Gedang.
1: Semoga Allah berikan kemudahan.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Jadikan istiqomah. Allah maha mendengar apa yang menjadi cita-cita kebaikan itu, insya Allah akan Allah berikan jalannya.
0: Yeah.
1: Kalau kita benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat sebuah nasihat para ulama yang mengatakan, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainanas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dirinya dengan selainnya gitu. Makanya kalau kita ingin memperbaiki banyak hal dalam kehidupan kita, yang pertama kita baiki adalah bagaimana interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sebelum kita melangkah yang jauh-jauh, yang sunah-sunah ya, tapi yang wajib dulu. Apa yang wajib? Sholat yang 5 waktu. Maka insya Allah kalau kita memperbaiki sholat yang 5 waktu kita, khususnya buat laki-laki itu kan TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Itu kalau kita istiqomah, kalau kita ikhlas, itu Allah akan memberikan jalan-jalan, petunjuk. Arahan, bimbingan kepada bertambah hari, bertambah pekan, bertambah baik hidup kita. Kenapa tadi sampaikan man aslaha bainahu wa bainallah, siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainanas, maka Allah akan perbaiki dirinya dengan selainnya. Dengan manusia, dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, dengan cita-citanya, termasuk juga ini namanya termasuk muhasabah kita. Kalau saat ini kita banyak masalah dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga, atau dalam lingkup yang lebih besar berbangsa bernegara, rakyat gitu ya, susah sejahtera, pemimpin juga susah yang amanah. Boleh jadi itu adalah teguran dari Allah SWT. Mungkin ada perintah Allah yang kita lalaikan, atau kebalikannya, ada larangan Allah yang kita kerjakan. Makanya ini penting sekali ya. Jadi kalau kata orang Sunda, Kalau bagaimana cara kita ingin namanya itu memperbaik diri, pardu kagugu sunah kalampah. Artinya apa? Yeah. Yang wajib kerjakan sempurnakan dengan yang sunah. Tadi ketika kita sudah mulai namanya itu memperhatikan, fokus kepada sholat yang lima waktu, tepat waktu berjamaah di masjid, itu karena membuka yang lainnya. Karena kita awal waktu tuh sebelum azan kita datang ke masjid, otomatis kan kita akan sholat tahiyatul masjid, sholat syukur wudhu, akan sholat qobliyah, qobliyah gitu kan, ya, akan berdoa di antara azan dan iqomah yang merupakan waktu-waktu yang mustajab. Yang boleh jadi kalau ketika kita sedang namanya dalam kesulitan, kita banyak berdoa, maka itulah berjadi akan menjadi takdir kebaikan kita. Kadang berapa banyak doa yang Allah kabulkan kepada kita, kadang-kadang kita baru ingat, oh iya, dulu kita pernah berdoa minta ini. Ternyata apa yang diterima itu melebihi apa yang kita pinta gitu. Nah, makanya ini juga tadi dengan kita mengerjakan yang wajib, menyempurnakan yang sunnah, itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Tadi ibadah kita akan dimudahkan. Dan yang namanya kebaikan itu bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minannas juga. Kepada Allah kita akan dimudahkan semakin taat. Kepada sesama kita akan dijadikan orang yang bermanfaat. Karena khairunas anfa'uhum linas. Maka ini akan menjadikan namanya itu kita akan sehari demi sehari itu akan bertambah kebaikan yang berlipat. Karena di antara makna seseorang itu amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita dimudahkan amal ibadah yang lainnya. Jadi kalau kita ingin lihat, oh, kita ibadah teh salat diterima enggak ya? Lihat, dengan salat itu membuka pintu kebaikan yang lain enggak? Al-Qur'an kan mengatakan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Al-Lail ayat 5 sampai 7, "Waman a'ta wa taqa wa shadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra." Barang siapa yang beriman, bertakwa, pasodako bil husna, dia membenarkan al husna, bahasa kebaikan Allah SWT yang paling tinggi nanti di surga. Pasanu yasiruhu lil yusra, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan dalam kebaikannya. Makanya para ulama mempunyai kaidah min sawabil hasanah al hasanah ba'daha. Di antara bentuk balasan sebuah amal kebaikan adalah kebaikan yang lainnya dibukakan kebaikannya. Wa min ukubil sayah aisyah badah, dan di antara bentuk hukuman daripada kejahatan dibukakan pintu kejahatan yang lainnya. Makanya jangan protes kalau ada orang yang enggak sholat, orang yang enggak ibadah, tapi rezekinya lancar, pekerjaannya berlimpah, karirnya terus meningkat, tetapi dia sesungguhnya hukuman yang paling beratnya dia enggak bisa ibadah gitu kan. Nah, justru ketika kita bisa ibadah itu adalah di antara bentuk pengkabulan dari kebaikan-kebaikan kita yang lainnya. Maka tadi kepada Kang Denny, terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang Nabi tidak pernah tinggalkan itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha kuasa membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Ya musyarifal qulub syarif qalbi ala taatik. Maha zat yang maha menguasai hati, tetap hatiku dalam ketaatan kepadamu. Juga minta ilmu. Kenapa? Karena kita tidak akan terbuka pintu-pintu kebaikan kecuali dengan ilmu. Makanya di antara doa Nabi yang tidak pernah ditinggalkan dalam setiap hari itu kami minta tiga perkara. Di antara yang disampaikan oleh salah satu istri Nabi, Ummu Salamah, mengatakan bahwa Nabi itu setiap pada subuhnya tidak pernah terlewat berdoa meminta tiga perkara. Apa saja tiga perkara itu? Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, minta rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan. Tiga perkara yang senantiasa diminta Nabi, ilmu, rezeki dan amal ibadah. Nah, pertanyaannya para ulama, kenapa yang pertama kali minta ilmu, bukan rezeki dulu, bukan amal dulu? Ternyata rahasianya, dengan ilmu itu akan membukakan pintu rezeki yang baik. Dengan ilmu itu kan bisa membedakan mana rezeki yang halal, mana yang haram. Tadi kan ini kan pendapat. Dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa membedakan ini syubhat. Ini mah haram. Walaupun kelihatannya menggiurkan. Tetapi yakinlah, kalau kita diuji dengan sesuatu yang haram, kalau kita sabar, kita akan mendapatkan hal yang sama tapi dengan cara yang halal.
0: Insya Allah,
1: Dan tadi, wa amal mutakobala, ternyata dengan ilmu juga akan mengatakan kita kepada ilmu amal-amal yang mutakobalan. Jadi amal itu nggak harus berat, nggak harus banyak, nggak harus nyampe itu apa melelahkan, tetapi ketika dia dengan ilmu amal yang sedikit pun itu akan namanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya ke Kang Deni, banyak berdoa dan senantiasa selalu dekat dengan majelis ilmu. Di antara majelis ilmu yang bisa didatangi kan bisa sering hadir ke Dautoh itu. Ada kajian ilmu di hari Kamis tuh besok, ada bada asar, ada al-hikam. Nanti bada isya ada kajian ma'rifatullah. Yang kadang saya sendiri sudah dapat manfaat banyak ketika kajian itu. Kadang-kadang masalah apapun dalam kehidupan kadang ketemu solusinya itu ketika di majelis ilmu gitu. Memang kajiannya kemana, tapi Allah menghilangkan masalah-masalah kehidupan dalam kita, ternyata Allah bisa namanya itu ya memberikan keberkahan lewat majelis ilmu. Intinya jangan sampai kita jauh dari majelis ilmu dan orang-orang yang mencintai ilmu, maka itu akan menjadi penerang bagi hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah anugerahkan istiqomah kepada Kang Deni, juga kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga dapat diikhtiarkan oleh sahabat Deni yang di malam hari ini sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaan. Senantiasa menghadirkan doa dan juga senantiasa berikhtiar selalu dekat dengan majelis ilmu, meningkatkan ilmu kita, terus juga ilmu agama ya Ustaz.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih sahabat Deni sudah bergabung. Dan kita juga coba sapa kembali Ustaz sahabat MK juga di malam hari ini yang ikut menyapa. Ada sahabat Kijabal Madu nih Ustadz, bergabung melalui live TikTok juga. Alhamdulillah Ustadz ikut menyimak dari Cililin, semoga berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih sahabat MK yang juga sudah menyapa di kebersamaan malam hari ini. Ada juga Ibu Yeni dari Cililin yang ikut bergabung melalui radio, ikut menyimak dan menanyakan tadi sempat tertinggal temanya mengenai tentang apa nih. Masya Allah, di malam hari ini Ibu Yeni temanya berkaitan tentang dua jalan cara kita mengenal Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yeni dari Cililin sudah juga bergabung. Dan izin Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam. Di akhir Ustaz, barangkali bisa dikuatkan berkaitan tentang tema di malam hari ini dan juga pengingat pada sahabat MK yang sedang menyimak. Silakan Ustaz.
1: Baik, para pendengar MK FM di mana saja Anda berada, semoga senantiasa dilindungi, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah itu setiap hari senantiasa memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kita. Kadang yang jadi masalahnya adalah kita kadang kurang peka. Hati kita tertutup dari hidayah. Sehingga yang nampak kita hanyalah kejadian-kejadian. Padahal seharusnya kita bisa membaca pesan Allah di balik semua kejadian. Orang yang mengenal Allah hidupnya akan senantiasa diliputi kebaikan karena dia tahu bagaimana cara bersikap, bertindak di setiap keadaan. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan ujian bersabar, ketika ditakdirkan memiliki kemampuan dia rendah hati, tidak takabur. Ketika kehilangan sesuatu dia tetap yakin, bahkan ketika dia tergelincir buat salah pun dia akan cepat istighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa, orang yang beriman itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi ketika dia berbuat dosa salah cepat ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu dia akan senantiasa dalam hatinya itu tumbul ilahi robbi, Allahu robbi, Allah Tuhanku. Semakna dengan doa dan zikir yang sering kita bacakan, mungkin Kang Bari ketika zikir pagi petang ada doa atau zikir yang kita bacakan, rodi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai robku, Islam sebagai agamaku, dan nah Muhammad sebagai nabiku yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan besar dalam hidup kita bukan apa yang sudah kita kumpulkan, tetapi apakah kita persiapan ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memohon ilmu mengenal Allah, harus kita betul-betul ada doa khusus yang kita minta kepada Allah agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus bagaimana yang contohkan, di antara saya ingat ada dulu, ini bukan hadis ya, tetapi doa para ulama, tapi sangat berkesan. Di antaranya adalah ilahi robbi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Mungkin ini suka dibaca oleh sebagian masyarakat kita, ilahi robbi anta maksudi waridoka matlubi atini wa mahabataka wa marifataka. Wahai Tuhanku, hanya Engkaulah yang Kau tuju dan ridomu yang Kudambakan. Berikanlah anugerah kepada aku, kecintaan kepada aku dan marifat bisa mengenalmu. Jadi ini luar biasa bagaimana hati kita harus senantiasa merasa butuh untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebanyak apapun pencapaian yang saat ini kita dapat, kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu rugi. Karena hakikat dari ibadah yang diperintahkan kepada kita adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nanti kita waktunya kita berpulang ke rahmatullah dan kita berjumpa malaikat munkar dan nakir, kita bisa menjawab man robuka itu Allahu Rabbi. Jadi bukan saja nanti di alam kubur kita selamat, tetapi di dunia pun kita sudah mendapatkan surga dunia. Kenapa? Karena kita mengenal Allah. Jadi kita tahu tuntunan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berucap, bahkan sampai lintas hati pun itu ada tuntunannya. Makanya orang yang semakin bertambah ilmu agamanya, semakin paham terhadap agama itu, dia hidupnya tidak akan namanya itu galau, tidak akan sedih, duka. Kenapa? Karena dia akan senantiasa menemukan sisi-sisi terbaik dalam segala apapun kejadiannya menimpa dirinya. Dalam bahasa tadi kita sebutkan hikmah. Di antara pengertian hikmah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah pal hikmata izan fa'ala mayam bagi alal wajib mayam bagi pil waktu lagi yang bagi. Hikmah adalah engkau diberikan kemampuan untuk berbuat yang pantas dengan cara yang pas pada waktu yang tepat. Jadi kalau kita senantiasa mempunyai hikmah, kita hidup akan senantiasa tentram, nyaman, dan bahagia. Makanya para ulama memberikan kaidah, barang siapa yang tidak menemukan surga Allah di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Di antara surga Allah di dunia adalah kenikmatan ketika kita mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau di dunia kita tidak pernah merasa nikmat ibadah, nikmat kenal kepada Allah, nikmat zikir kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik, kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bukan termasuk orang yang di akhirat tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama berdoa, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan pidunya hasanah, wapil akhirati hasanah, dan wakina azabanar. Kenapa? Karena hidup di dunia kita itu panah, pasti akan ada ujung dan akhirnya. Dan sebaik-baik akhir bagi seorang yang beriman itu ketika nanti kita reuni, dikumpulkan kembali oleh Allah SWT di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di penghujung ini kita sama-sama berdoa, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana diniladhi huwa ismatu amruna wa aslih lana dunya ya latif fiha ma'asuna wa aslih lana akhirati latif fiha ma'aduna waj'alil hayata jiratana bi kulli khair. Allahumma yasiru umurana wa hasil maqasidana. Allahumma ahsin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min hijji dunya wal azabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terakhir Kang Bahri, termasuk di antara ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan ilmu juga, saat ini kita sudah ada sekolah tinggi agama Islam di Daud Tauhid itu kita ada 4 prodi. Ada prodi komunikasi dan penyiaran Islam, ada hukum ekonomi syariah, ada pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikan Islam. Itu barangkali ada sahabat MKFM di mana saja yang berada membutuhkan namanya lembaga pendidikan yang bukan hanya saja memberikan pendidikan akademik, tetapi juga bagaimana kita sama-sama belajar untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tahu itu bukan hanya kita mengejar prestasi akademik, tapi kita bagaimana menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Ilahi robbi anta maksudi wa doka matrubi yang disampaikan. Semoga yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Wa in yaku sawaban faminallah, yang benar dan baik datang semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in yaku khata'an famini wa minasaitan, adapun kesalahan, kekeliruan, lebih dan kurangnya datang dari diri pribadi dengan ilmu yang terbatas. Semoga pendengar MKFM di mana saja Anda berada memberikan permakluman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan tuntunan. Kita sempurnakan kebersamaan kita pada malam hari ini dengan sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Atur nuhun Kang Bari, jazakumullahu khairan.
0: Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi amal jariah untuk Ustaz yang sudah menyampaikan di kebersamaan malam hari ini. Dan juga mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan penjagaan, memberikan kesehatan, diistiqomahkan dalam kebaikan serta juga dikuatkan selalu dalam langkah dakwah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Masya Allah, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini tentunya dalam sajian program Inspirasi Malam sahabat MK, kajian fikih kontemporer, pembahasan berkaitan tentang dua jalan cara kita mengenal Allah yang dibersamai oleh guru kita tadi, Ustadz Dr. Teddy Abu Humam, Eskom IMSOS, selaku dosen STAI Darut Tauhid. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan malam hari ini, sahabat MK, menjadi jalan kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung ikut menyimak ya sahabat MK, baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, lalu juga melalui live TikTok di malam hari ini ya sahabat MK. Terima kasih kami sapa Anda, ada sahabat Emma, sahabat Yenis, lalu juga ada Ibu Yeni dari Cililin yang sudah juga bergabung mengirimkan atensinya, lalu ada Ibu Yanti dari Antapani, Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang. Terima kasih di malam hari ini sudah bergabung tentunya. Dan insya Allah sahabat MK, di malam hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Akan dihadirkan sahabat MK 3 pilihan morotal malam yang nantinya dapat Anda pilih satu di antaranya. Dan nantinya pilihan terbanyak yang Anda pilih akan kami hadirkan, kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam menemani ruang dengar Anda, waktu istirahat Anda di malam hari ini, sahabat MK. Lalu apa saja ketiga pilihan morotal malam di kebersamaan kali ini yang dapat Anda pilih, sahabat MK? Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Luqman, lalu di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Ma'idah, dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Yasin. Nah itu dia sahabat MK, ketiga pilihan morotalnya di malam hari ini dapat Anda ikut bergabung menyampaikan pilihannya. Dan langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat juga Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan morotal malam Anda. Selain itu juga kami membuka polling untuk nantinya dapat Anda pilih ya sahabat MK, terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK. Nah ini juga dapat Anda manfaatkan untuk ikut bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Bagi juga sahabat MK di malam hari ini yang menyimak melalui live TikTok, nah boleh juga ya sahabat MK menyampaikan pilihan morotalnya melalui live chat di malam hari ini. Nanti insya Allah kami juga akan sapa tentunya. Dan baik sahabat MG, kami akan sapa Anda yang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotal malamnya, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di malam hari ini, tentunya menyambung kembali kebersamaan kita memasuki segmen Morotal Pilihan Malam. Masih ada kesempatan bagi Anda sahabat MK di malam hari ini yang ingin bergabung menyampaikan pilihannya Morotal Pilihan Malam yang sudah dihadirkan di termin sebelumnya, sahabat MK, silakan. Dan bagi Anda di malam hari ini yang baru saja bergabung ya, ikut menyimak, jangan khawatir karena akan dihadirkan kembali ketiga pilihan morotal malamnya. Dapat Anda pilih ya sahabat MK nantinya. Di pilihan morotal yang pertama ada Quran Surat Luqman. Lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Ma'idah. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Yasin. Nah itu dia sahabat MK ketiga pilihan morotalnya di malam hari ini yang tentunya dapat Anda sampaikan serta juga memilih ya satu di antara tiga pilihan morotal malamnya. Anda dapat langsung sampaikan saja di malam hari ini di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027. Selain itu juga Anda dapat ikut bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Anda dapat langsung memilih saja sahabat MK satu di antara tiga pilihan morotal malamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan ini tentunya lebih mudah dan nanti kami juga akan langsung sapa. Dan baik sahabat MK, tidak lupa juga kami mengajak ya sahabat MK di malam hari ini yang menyimak melalui live TikTok juga untuk ikut bergabung. Ikut juga menyampaikan pilihan morotal malam yang sudah dihadirkan tadi dan dapat langsung disampaikan juga melalui live chatnya. Nanti kita akan coba langsung sapa sahabat MK. Dan baik ya sahabat MK, kami akan langsung saja sapa di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Yang pertama sudah ada dari sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Di malam hari ini sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Ma'idah. Baik, terima kasih sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung di malam hari ini sudah bergabung ya menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu selanjutnya kita sambung menyapa ada Ibu Parilah di GBA 3 yang menyampaikan atensinya alhamdulillah dapat menyimak juga menyampaikan hatur nuhun ilmunya kepada Ustadz dan keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Parilah di GBA 3 serta juga dilengkapkan dengan menyampaikan pilihan morotal malamnya. Kalau dari Ibu Parilah memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Yasin. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah di GBA 3 di malam hari ini sudah bergabung ya menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Kalau dari sahabat Mahadi menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Ma'idah. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga sahabat Mahadi di malam hari ini sudah bergabung. Kita lanjutkan kembali menyapa. Ada sahabat Willy di Padalarang menyampaikan atensinya dan juga memilih morotal pilihannya. Kalau dari sahabat Willy memilih di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Ma'idah. Baik, terima kasih sahabat Willy dari Padalarang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihannya ya. Lalu dari Padalarang masih menyapa ya sahabat MK dari Padalarang juga nih. Ada Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Yasin. Baik, terima kasih Pak Dani ya dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang sudah juga bergabung di malam hari ini. Selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Muhammad Santoso SPDMS ini dilengkapkan nih Masya Allah. Usia 57 tahun dari Jawa Tengah nih Masya Allah. Jauh ya sahabat MK, nampaknya menyimak melalui media sosial ataupun juga melalui streaming. Ada sahabat Muhammad Santoso nih Masya Allah di malam hari ini. Terima kasih sahabat Santoso, yaitu memilih di pilihan yang pertama di Quran Surat Luqman. Baik,
Kita sambung kembali ya, sahabat MK menyapa Anda yang sudah juga menyampaikan pilihan morotalnya. Ada Ibu Emma dari Jelekong ya. Betul ya Ibu Emma, di malam hari ini sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya di Quran Surat Yasin. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Emma dari Jelekong sudah juga bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Kita lanjutkan kembali juga ada Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihannya di nomor yang kedua di Quran Surat Al-Ma'idah. Terima kasih juga Ibu Yanti sudah ikut menyampaikan pilihannya. Selanjutnya juga ada dari Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi. Bergabung di malam hari ini kalau dari Ibu Munawaroh memilih di pilihan nomor yang ketiga yaitu di Quran Surat Yasin. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bergabung juga. Selanjutnya ada dari Umi Hafiz nih dari Cikalong Kulon Cianjur sudah bergabung juga menyampaikan pilihan morotalnya di nomor yang ketiga di Quran Surat Yasin. Baik, Masya Allah, terima kasih Umi Hafiz ya dari Cikalong Kulon Cianjur sudah bergabung juga di malam hari ini. Dan kita sapa juga ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Kalau dari Umi Zikri menyampaikan pilihan morotalnya di nomor yang ketiga di Quran Surat Yasin. Baik, terima kasih juga Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah menyampaikan pilihan morotal malamnya. Dan baik sahabat MK, kita beralih ke grup komunitas sahabat MK yang sudah bergabung. Kita akan sapa di pilihan yang pertama di Quran Surat Luqman nampaknya belum ada yang memilih nih sahabat MK. Lalu di pilihan nomor yang kedua sudah ada 3 suara. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga sudah ada 2 suara. Kita akan langsung saja sapa. Yang pertama ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Lalu ada sahabat Dede dari Lembang ya, sahabat Dede, terima kasih. Lalu ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, Ibu Parilah di GBA 3, dan juga ada Ibu Munawaroh di Puskopat Cileunyi ini. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini juga melalui polling yang sudah dihadirkan. Dan baik ya sahabat MK, kami akan coba rekap terlebih dahulu pilihan nomor berapa yang menjadi pilihan terbanyak di malam hari ini yang akan dihadirkan tentunya.

Dan baik sahabat MK, nampaknya pilihan Morotal terbanyak di malam hari ini jatuh di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Yasin. Insya Allah Quran Surat Yasin akan dihadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam ya, menjadi juga surat favorit sebagian orang untuk dibaca ya sahabat MK. Mudah-mudahan hadirnya Quran Surat Yasin menjadi penenang hati kita di malam hari ini yang akan dihadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Kami juga coba sapa terlebih dahulu di malam hari ini ada sahabat Ermala dari Cikalong Kulon yang bergabung melalui live TikTok ya, menyampaikan juga pilihannya yaitu di Quran Surat Yasin. Baik, terima kasih. Lalu juga ada sahabat Emma yang menyimak melalui live TikTok, izin beralih ke radio. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya sahabat MK juga yang sudah bergabung di malam hari ini melalui live TikTok, yang masih setia juga menyimak. Ada sahabat Desi, sahabat Ermala, sahabat Mir nih, Masya Allah juga bergabung. Lalu juga ada sahabat Rehan Rahmadian yang juga ikut menyimak melalui live TikTok tentunya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK, pendengar dimanapun Anda berada, yang sudah bergabung ikut berinteraksi di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah kita simak bersama di malam hari ini sahabat MK senantiasa menjadi penguat langkah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, serta juga senantiasa meningkatkan keimanan kita sahabat MK. Tidak lupa juga sahabat MK, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dapat diikhtiarkan selalu ya sahabat MK semangat kita dalam menyimak sajian ilmu tentunya. Karena sudah saatnya, waktunya sahabat MK di penghujung kebersamaan dalam sajian program Inspirasi Malam di hari ini. Sudah saatnya sahabat Syar Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rabbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus.

0: tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rejeki yang baik, rejeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu

0: agar kesibukan kami jadi amal soleh yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim. Kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MKI, di kesempatan pagi hari ini tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita karunia serta nikmat-Nya sehingga kita dapat kembali menjalani segala aktivitas-Nya, mengawali pagi hari ini dengan menghidupkan kita kembali selepas ditidurkan sejenak di malam hari ini, sahabat MKI. Dan tentunya juga kita patut bersyukur karena juga dapat memaksimalkan kembali amanah-amanah terbaik yang akan kita jalani di hari ini, sahabat MKI. Yang tentunya sahabat MKI, dalam kita menjalankan sebuah kehidupan, tidak semua hal langsung berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang senantiasa masih dalam proses, ada yang belum selesai, dan ada pula yang hasilnya masih kita tunggu hingga hari ini. Namun justru di sanalah sahabat MKI kita bisa melihat sebuah nikmat. Selama masih ada sesuatu yang ingin kita ikhtiarkan, kita usahakan, berarti masih ada semangat untuk kita senantiasa melangkah, sahabat MKI. Masih ada hal yang perlu kita kerjakan, yang bisa diselesaikan, ilmu yang bisa dipelajari, tentunya juga hubungan yang senantiasa bisa kita perbaiki, dan kebaikan yang bisa senantiasa kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkannya, sahabat MKI, di hari ini dengan tentunya memanfaatkan segala nikmat yang telah Allah hadirkan tentunya. Tentunya juga senang sekali rasanya sahabat cer Anda, Bahri Alamsyah, kembali menemani ruang dengar Anda di edisi Kamis pagi hari ini. Sudah memasuki di bulan yang baru, sahabat MKI, di tanggal 1 Oktober 2026 dan juga bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah dalam sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MKI, kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita di kebersamaan pagi hari ini. Ada dua segmen yang akan dihadirkan, sahabat MKI. Di segmen pertama kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Lalu di sesi yang kedua nanti bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid tentunya. Anda pun juga dapat ikut bergabung, sahabat MKI, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, atensi pertanyaannya, sahabat MKI silakan, juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja kualitas siaran di pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, lalu mengirimkannya melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKI FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MKI, 0811-224-1027. Sahabat MKI, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun juga dapat menyimaknya yang berada di luar jangkauan frekuensi kami melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui website radiojabar.id yang nantinya dapat Anda cari radio MKFM. Selain itu juga sahabat MKI, dapat Anda memanfaatkan media sosial kami untuk juga disimak secara langsung melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian, di Facebook, di Instagram, dan juga live TikTok. Sahabat MKI juga dapat Anda cari dengan mengetikkan MKFM Bandung tentunya. Dapat juga Anda unduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, melalui App Store Anda, sahabat MKI, dengan mengetikkan, dengan mencarinya MKFM. Selain itu juga, terkhusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MKI pagi, di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep,
104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi. Lalu ada Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MG juga dapat Anda menyimak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di

terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini. Kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat dimanfaatkan dan juga mengambil bagian.

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.

alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, wahai yang maha mendengar, berikan kami ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, yang membuat kami selalu ingat padamu, selalu yakin dengan janjimu, ya Allah. Ilmu yang membuat kami selalu merasa ditatap olehmu, didengar, ditemani olehmu. Jangan biarkan ada keraguan di hati ini kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yakinan sadiqan wa qalban khasi'an wa lisanan zakiran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, maaf di Australia sekarang turun lagi cuacanya jadi 6 derajat. Jadi mohon maaf kalau agak pakai baju dingin lagi. Baik, rekan-rekan sekalian, bagi yang ingin mulia, ya, ini ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari Sahal bin Sa'ad, dan ini derajatnya hasan. Wa'lam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna sarafal, sesungguhnya sarafal mu'mini bilaili, wa qiyamuhu bilail. Ketahuilah, wa'lam anna sarafal mu'mini qiyamuhu bilail,

pada para terletak pada sholat malamnya. Wa izzatul istighnahu, maaf ini kurang jelas, dan wa izzal istighnahu anin nas, dan kehormatannya istighna itu izzahnya itu terletak pada istighnahu anin nas, yaitu tidak bergantung kepada manusia. Ini dua hal yang harus kita pahami, bahwa seorang mukmin, orang yang beriman oleh Allah dimuliakan dengan qiyamul lail. Jadi sholat malam tahajud itu ada sebelum perintah sholat lima waktu. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau melakukan sholat tahajud sebelumnya, dan demikian pula para kekasih Allah, para sahabat sudah pasti ya, dan juga Nabi sebelumnya yang perintah sholatnya itu qiyamul lail adalah hal yang sangat dipentingkan. Pada qiyamul lail itu tidak semua orang Islam bangun, tidak semua yang bangun tahajud. Nah, jadi adalah saat spesial. Jadi kalau kita mau sedih, sebetulnya sedihlah kalau kita tidak termasuk orang yang bisa tahajud. Karena secara hakikatnya orang itu bisa tahajud adalah dengan karunia Allah. Kalau Allah tidak membangunkan, tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat, menghindari dosa, kecuali dengan penjagaan Allah, dan tidak ada kemampuan bagi kita untuk melaksanakan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi orang bisa tahajud itu hakikatnya Allah yang membangunkan, Allah yang memudahkan, karena nafsu tidak menyukai kita tahajud, dan setan selalu membisiki kita supaya tidak tahajud. Tahajud itu keutamaannya luar biasa sekali ya. Selain orang yang ingin mulia itu harus tahajud. Dan kita tahu bahwa Allah turun ke langit bumi memberikan tiga hal. Kalau meminta diberi, kalau berdoa diijabah, minta ampun diampuni. Suatu saat kita bahas lebih detail keutamaan tahajud. Tapi setidaknya dari hadis ini, siapapun yang ingin hidupnya mulia, jangan lepas tahajud. Doanya diijabah, permintaannya diberi, tobatnya diampuni. Kalau kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, seperti orang yang memanah, yang mesti jitu, panahnya ini tepat kena sasaran. Dan kalau kita mau sedih, sedihlah kalau tidak bisa tahajud. Berarti kita kehilangan posisi orang yang dijamu oleh Allah secara spesial. Jadi jamuan khusus lah, hotline, undangan khusus. Lima waktu siang banyak, tapi tahajud tidak sebanyak orang yang sholat di waktu siang. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa kemuliaan ada pada tahajud. Jadi kita minta kepada Allah, kita mempersiapkan diri menjadi orang yang layak oleh Allah dijamu dengan tahajud, dengan doa. Ya, doa minta supaya kita bisa melaksanakan tahajud. Lalu malam harinya kita usahakan menggunakan prosedur yang disunahkan Nabi, tidur lebih awal. Jadi jangan membiasakan tidur larut malam, kalau bisa jam 9, setengah 10 maksimal itu ya. Kemudian
gunakan prosedur berwudu dulu. Kalau di Australia ini memang ujian sekali kalau musim dingin ya, airnya sangat dingin kalau mau wudu itu, dan suasana yang dingin, tapi insya Allah pahalanya juga akan nambah. Lalu pakai prosedur sebelum tidur, baca ayat kursi, baca penghujung surat Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh, lalu doa sebelum tidur, syukur kalau bisa baca Al-Mulk, nah, itu lebih paten lagi, baca solawat sebelum tidur, dan tidurlah dalam keadaan zikir. Allah mengetahui siapa yang sebelum tidur benar-benar mempersiapkan diri. Allah tahu ya, Allah melihat kita berwudu, Allah tahu kita tidur dalam keadaan wudu, terlepas apakah nanti batal atau tidak ya. Allah juga memperhatikan kita sedang baca ayat kursi, dan setan itu milik Allah, genggaman Allah bisa dijauhkan dari kita, dan penjagaan lewat dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dari amanah Rasul sampai akhirnya kemudian kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Allah melihat apa yang kita lakukan. Lalu bismika Allahumma ahya bismika amut, kita doa, lalu kita menutup dengan terus zikir. Kalau mau tahlil, la ilaha illallah. Jangan mikirkan tidur atau tidak, jangan mikir jam, jangan mikir hutang, jangan mikir persoalan, jangan mikir apapun selain zikir sajalah, karena tidak bisa selesai dengan kita pikirkan. Kalau ada pasangan hidup ya jangan bertengkar, jangan riweh menjelang tidur membahas hal-hal yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Zikir saja yang enak ya. Nanti ketika dibangunkan oleh Allah, doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, usap ya wajah, kemudian datang ke kamar mandi, bersihkan hidung, berwudulah, syukuri bisa bangun, itu Allah yang membangunkan. Setan pasti menipu kita supaya tidur lagi, nafsu tetap ingin tetap tidur, ini ngantuk, banyak alasan, nah itu tidak ada apa-apanya. Bangun, nanti lepas satu bukhul, wudu lepas satu bukhul ikatan ya, lalu sholat, usahakan tahajudnya yang bagus, sajadahnya yang enak, pakaiannya juga rapi, wudunya juga disempurnakan, nikmati kebersamaan dengan Allah. Kalau nanti sujud, perpanjang sujudnya, tumpahkanlah doanya kepada Allah. Allah melihat. Akrobu ma yakudul abdu mir rabbih fa huwa sajid, saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat sedang sujud. Fa aksiru du'a, maka perbanyaklah doa, dan doa adalah laisa syai'un akroma alallahi ta'ala minat du'a, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa, sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Jadi gunakan kesempatan tahajud itu untuk tumpahkan yang panjang doa, itu sujud itu dinikmati. Allah lihat, Allah tahu kita sedang bersujud, Allah tahu masalah kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah juga tahu kita sedang sujud dikala orang tertidur nyenyak, kita mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah juga tahu kita menghibah, memelas, mohon ampun, Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu kesedihan hati kita, keperihan hati kita, Allah mendengar semuanya. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidadis sudur, dan jaharkan suaramu atau engkau
zaharkan atau engkau rahasiakan, wa asiru, dan rahasiakanlah perkataanmu, atau engkau zaharkan, engkau keraskan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Oleh karena itulah saat Allah mengangkat derajat, di antaranya adalah saat Qiyamul Lail. Kalau belum bisa 11 rakaat, 2 rakaat dulu lalu tutup, witir 3 atau 1. Caranya supaya nambah 2 rakaat khusus, misalkan minta ampun 2 rakaat lagi khusus untuk orang tua, 2 rakaat lagi khusus untuk keluarga, nanti 2 rakaat lagi khusus untuk diri kita, mau minta apa ya, lalu tutuplah dengan witir. Kita harus tahu bahwa kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Tidak ada. Walau bergabung jin dan manusia akan menolong kita, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak pernah terjadi. Walaupun semua orang berjanji akan menolong, kalau Allah tidak izinkan, tidak ada kejadian itu. Walaupun sudah sangat dekat, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Hanya Allah yang kuasa menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau Allah mudahkan, pasti mudah. Wa iyuridka bi khairin fala rada li fadli. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan, maka tidak bisa ada yang menolaknya. Ya, terjadi, pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak nolong, tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa terjadi. Semua makhluk itu ciptaan Allah, ada dalam genggaman Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Semua rezeki itu milik Allah total, sempurna. Tidak ada setitik pun yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Semua yang mengancam itu juga pasti dalam kekuasaan Allah. Tidak ada makhluk yang mengancam kita, manusia, jin, binatang, atau apapun, kecuali mereka. Makhluk ciptaan Allah juga takluk kepada kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kita celaka, tidak akan pernah celaka tanpa izin Allah. Maka saat tahajud itu saat la yarudu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain dari doa. Maksudnya ada takdir yang oleh Allah diubah ke takdir lain melihat kita doa. Seperti Nabi juga berdoa, Rasulullah berdoa ya, dan diperintah ud'uni astajib lakum, diperintahkan doa itu. Nah, begitulah sahabatku sekalian, jangan maksiat ya, karena maksiat itu menghalangi tahajud. Lalu yang kedua adalah izzah, tentang kemuliaan izzah kita. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Izzah, kehormatan kita itu adalah ketika kita tidak bersandar kepada manusia. Kita lihat ya, orang misal di negara manapun punya pangkat, punya seragam bagus, tapi kalau dia sudah minta-minta, maka takdirnya para peminta-minta itu akan menjadi lebih rendah, hilang izzahnya, kehormatannya, harga dirinya. Makanya sebisa mungkinlah kita ini jangan minta tolong, kecuali sudah darurat. Itu pun kalau bicara cuma hati aja, cuma lisan saja, hati jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Jadi misal kontrakan habis, makan tidak ada, buat bayar anak sekolah atau buat berobat, nah harus ke Allah dulu. Jangan sekali-kali minta ke makhluk sebelum minta ke Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta
fasta'in billah, itu perintahnya. Jikalau mau minta, mintalah kepada Allah. Jikalau mau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Allah tahu semua keperluan kita. Sebetulnya banyak sekali yang Allah berikan kepada kita tanpa kita berdoa. Lalu kenapa kita disuruh berdoa, meminta hanya ke Allah? Supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita tidak bisa lepas dari Allah, selalu menghibah, memohon. Nah, kalau kita berharap ke makhluk, manusia, manusia itu semuanya adalah makhluk Allah. Siapapun yang kita mintai itu adalah makhluk Allah yang dia untuk dirinya sendiri saja tidak mampu, kecuali Allah yang ngasih. Jadi sebisa mungkin ya, udah gak usah minta apa-apa, gak usah ngarep-ngarep. Kalau toh darurat kejadiannya, wah saya sudah minta nih ke Allah, boleh minta ke orang, silakan. Tapi hati tidak boleh ngarep-ngarep. Kang, saya mohon maaf, saya benar-benar dalam keterbatasan untuk membayar sekolah anak. Saya mau pinjam uang. Tapi kalau mau pinjam, benar niat bayar ya. Jangan sampai pinjam tidak ada niat bayar. Allah sudah tahu, ah dia sih orang kaya, dia banyak duitnya, uang segini gak ada apa-apa. Ah, kalau kita sudah ingin dibayarin, ingin ditraktir, ingin diongkosin, ingin dibelikan sesuatu, ingin dihadiahi, izah kita akan turun. Semakin kita tidak membebani orang lain, semakin terhormat. Semakin jadi beban bagi orang lain, turun. Ah, gimana saya ini lumpuh, saya tidak mungkin bergerak tanpa membebani orang. Kalau gitu, balas dengan doa yang sangat banyak. Balas dengan kebaikan kita yang banyak. Kalau kita tidak bisa membalas dengan tenaga, dengan waktu, karena tidak mampu, dengan uang juga tidak bisa, menjerit kepada Allah, balas dengan doa sebanyak-banyaknya. Allah nanti akan mengangkat derajat kita.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama di sesi yang pertama ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, penjagaan, rahmat serta perlindungannya sahabat MK, juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa? Dan insya Allah kita akan sambung sahabat MK kebersamaan di pagi hari ini, melanjutkan di sesi yang kedua. Kita akan simak juga ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, sahabat MK. Di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung nantinya mengirimkan atensi pertanyaannya, silakan dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Dan alhamdulillah juga kita sudah terhubung bersama guru kita melalui layanan interaktif telepon. Kita akan langsung saja sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar FM yang berbahagia, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Hakim tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Tentu kita tidak boleh lupa, tidak ada teladan yang paling indah, yang paling baik, lebih daripada teladan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita tidak pernah bosan untuk terus belajar dari uswah keteladanan dari perjalanan hidup beliau. Beliau hanya dalam waktu beberapa tahun, jadi usia beliau kan sekitar 60 tahun lebih sedikit, kemudian mampu melakukan perubahan yang luar biasa dengan awalnya bekal sendirian. Tentu ini adalah di dalamnya ada uswah ya, keteladanan dari perjuangan Rasulullah. Kita lihat kembali bagaimana tahapan-tahapan bimbing Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau supaya betul-betul bahwa betul-betul beliau itu disiapkan untuk melakukan perubahan besar pada waktu itu, ya, meluruskan, membimbing manusia supaya menjadi manusia-manusia yang baik dan berhasil. Jadi beliau sejak lahir sudah biasa dihadapkan dengan dalam bahasa kita mungkin tantangan, karena beliau lahir sudah sebagai anak yatim, ayah sudah tidak ada, dirawat oleh ibu baru berusia 6 tahun. Ibu juga meninggal dunia, jadi yatim piatu. Kemudian dirawat oleh kakeknya hanya dalam waktu 2 tahun, usia beliau 8 tahun. Kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Tentu ini bukan sebuah kebetulan, tapi pasti sebuah pembelajaran untuk menjadi sosok pribadi yang mampu melakukan perubahan besar. Adalah diperlukan adanya sebuah kondisi fisik mental yang tangguh menghadapi tantangan dan ujian, selain tentu saja bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya 8 tahun sudah mandiri. Tentu ini pun merupakan sebuah uswah bagaimana kita membimbing putra-putri kita sejak 8 tahun itu sudah bisa mandiri. Tentu bukan mandiri seperti yang dicontohkan oleh Nabi menjadi pengembala kambingnya, tapi intinya adalah kemandirian, sudah biasa terlatih. Ya, jangan diogoh-ogoh gitu. 12 tahun beliau sudah terlatih dalam berbisnis, yaitu bersama pamannya Abu Thalib. Keadaan kondisi beliau, keluarga beliau memang mengharuskan beliau mandiri, tapi semuanya ini adalah merupakan rencana ilahi untuk menjadi orang besar. Diperlukan sosok pribadi yang sejak kecil selain sabar, tangguh, juga bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Itu saya kira pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 24 tahun beliau sudah menjadi pembisnis yang sukses. 24 tahun. Maka ketika usia 25 tahun beliau nikah dengan Siti Khadijah, itu adalah semacam mitra bisnis, yaitu bermitra antara sosok pribadi yang memiliki keterampilan bisnis dengan pemilik modal. Ini pun adalah uswah, contoh bagaimana kebersamaan kita di dalam berjuang itu antara kekuatan bisnis, kekuatan materi, yaitu orang yang memiliki modal dan orang yang memiliki kemampuan di dalam berbisnis, kemampuan dalam mengelola harta kekayaan, sehingga tidak tergantung kepada orang lain, menjadi sosok pribadi yang selalu siap memberi begitu, dan harus bisa mandiri. Itu saya kira pelajarannya sangat berharga. Semua orang mengagumi beliau. Beliau digelar sebagai Al-Amin. Ini juga pasti contoh tentang kejujuran. Sejak kecil dikenal sebagai sosok pribadi yang jujur. Semua orang mengakui. Tetapi ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5, mulailah pada waktu itu, bukan karena apa akhlak beliau yang dilakukan, tapi karena ini adalah sebuah apa perubahan menyangkut keyakinan bahwa apa yang selama ini masyarakat Makkah merupakan masyarakat yang salah di dalam keyakinan beragama harus diluruskan. Jadi makanya wahyu yang pertama itu kalau kita baca Iqra, baca oleh Muhammad, tentu bukan membaca seperti tulisan. Kalau kita naik ke Bukit Jabal Nur, kita kemudian masuk di Gua Hira, kita ditumbukan batu-batu, itu ada ruangan terbuka yang bisa dari ruangan itu kita melihat Masjidil Haram. Jadi terkesan begitu Iqra itu baca oleh Muhammad, itu masyarakat Makkah yang memiliki keyakinan yang salah, memiliki akhlak yang salah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, nilai dengan pisau analisa Allah. Itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika informasi itu disampaikan kepada Siti Khadijah, Siti Khadijah percaya penuh. Ini juga sebuah teladan. Kenapa percaya penuh? Karena selama beliau berbisnis, selama beliau menjadi suami, beliau enggak pernah bohong, nggak pernah menyakiti istri, nggak pernah merugikan orang lain, nggak pernah juga berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Ya, ini juga bekal, jadi orang percaya begitu, tidak dibikin-bikin, tapi memang dia adalah sosok pribadi yang nggak pernah bohong, nggak pernah khianat, nggak pernah menyakiti orang, akhlaknya nih. Tapi masyarakat yang pada waktu itu agak lain-lainnya itu bukan karena melihat bahwa Nabi biasa dusta, tidak, tapi karena apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang dianggap mengganggu keyakinan mereka. Mereka bertahun-tahun terbiasa menyembah berhala, menyembah batu atau kepercayaan-kepercayaan lain. Nah, sekarang ini harus melakukan perubahan keyakinan, tentu bukan sebuah soal yang kecil. Maka oleh karena itu dalam ayat tadi, dalam Al-Alaq itu, Iqra, baca olehmu, Bismillahirrahmanirrahim, nilai semua kenyataan itu dengan pisau analisa Allah, kira-kira seperti itu. Oh, ini salah, ini benar, ini harus diluruskan, itu atas petunjuk Allah. Reaksi yang macam-macam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu, antara lain surat Al-Qalam. Dan surat Al-Qalam itu ada terkesan jawaban, yaitu membangun optimisme. Yang gila itu bukan kamu, Muhammad. Beliau di apa dituduh gila. Yang gila bukan kamu, tapi mereka itu. Masa depan itu bukan ada pada mereka, ada pada kamu. Ini soal waktu saja. Itu kan membangun optimisme dan yakin dengan apa yang kita lakukan adalah penting. Kalau kita sudah ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan atau pesimis dengan apa yang kita perjuangkan, tentu itu menjadi sebuah awal daripada sebuah kegagalan. Nah, beliau dengan surat Al-Qalam itu, masa depan ada pada kamu, mereka itu adalah orang yang tidak benar, orang gila. Yang gila bukan kamu, tapi mereka. Kita perhatikan wahyu berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Sekali lagi, semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita, uswah. Mengambil pelajaran dari proses perjalanan besar yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan periodisasi turunnya wahyu demi wahyu. Setelah Al-Qalam itu adalah Al-Muzammil. Beliau dihina, beliau dianggap gila, beliau diperlakukan yang tidak pantas, maka Allah memberikan resep. Resepnya ada pada surat Al-Muzammil. Tadi sedikit sudah disinggung oleh AA sedikit. Ya Al-Muzammil, hai orang yang masih berselimut, kau dihina, kau dilecehkan, kau dituduh gila. Allah menyatakan, kum fa'andir, bangunlah kamu. Ya Al-Muzammil, kumil layla, serahkan kesulitan itu kepadaku dengan sholat malam. Tadi disinggung oleh AA. Jadi ayat ini merupakan ayat pertama yang memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan sholat. Jadi sholat malam 10 tahun sebelum ada perintah sholat 5 waktu ketika Isra Mi'raj. Dan Nabi mengamalkan itu. Malah beliau sendiri menyatakan bahwa sholat malam itu adalah merupakan sholat Daud. Jadi ada salah satu kebiasaan yang disampaikan oleh beliau dari Nabi Daud. Nabi Daud adalah sosok seorang nabi yang menjadi pemimpin dunia, paling kaya, paling berkuasa. Nah, ada amalan dari Nabi Daud yang oleh beliau abadikan menjadi pelajaran kebiasaan umat beliau, yaitu kumil layla, lakukan olehmu sholat malam, nisfah separuh malam, atau kurangi sedikit atau lebih sedikit. Nah, beliau Nabi Daud katanya tidur separuh malam, bangun separuh malam. Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk mendapatkan pahala separuh malam dengan melakukan sulusulai sepertiga malam atau semampu kita. Tiada malam tanpa sholat malam. Kumil layla. Yang kedua, waratilil Quran, dan baca olehmu Al-Quran. Inna sanuqi alaika qawlan tsaqila. Kalau kau biasakan salat malam dan kau biasakan baca Al-Quran, aku akan berikan kepadamu harisma bil kasab. Harisma bukan karena gelar, harisma bukan karena kaya, bukan karena jabatan kedudukan, bukan karena darah biru, tetapi harisma yang Allah berikan kepada mereka yang membiasakan kesehariannya atau malamnya dengan sholat malam dan akrab dengan Al-Quran. Resep ini kemudian oleh beliau juga sering disampaikan, diajarkan kepada umatnya setelah dipraktekkan oleh beliau. Jadi ada ajaran kalau kita sedang menghadapi problem kehidupan, ujian, katakanlah dalam rumah tangga, Nabi juga mengajarkan, serahkan kesulitan itu kepada Allah. Dalam hadis kunci, artinya firman Allah yang di dikemas dalam sabda Nabi, tidak dalam bentuk wahyu Quran. Bangunkan istrimu, bangunkan suamimu di penghujung malam. Fayaquman, suami istri bangun salat malam. Wail Quranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Apa jawaban Allah dalam hadis kunci? Aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan munajat mereka. Ini adalah semacam penjelasan uraian dari surat Al-Muzammil itu. Jadi ada kaulan tsaqila, ada yang kedua Allah menyatakan bahwa doa yang diucapkan oleh hambanya setelah pada akhir salat malam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis yang mendukung Quran surat Al-Muzammil atau yang menerangkan tentang pentingnya salat malam. Jadi Nabi Dawud punya dua kebiasaan yang diwariskan kepada kita, salat malam dan saum Dawud, ya, saum sehari tidak itu. Dan orang Islam tidak boleh melakukan saum tiap hari, jadi harus ada saat-saat tidak saum. Nah, surat Al-Muzammil, dalam surat setelah surat Al-Muzammil ada beberapa ayat yang turun, antara lain adalah surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir, karena surat Al-Muzammil itu semacam pembekalan spiritual begitu, menghadapi tantangan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Dalam surat Al-Muddatsir itu sudah perintah kepada Nabi, yaitu sekarang sudah saatnya, kamu sudah memiliki ketangguhan, sudah siap kondisi, maka kum sekarang mulai bergerak, pandit, berikan peringatan kepada orang lain. Robbakabir, luruskan niat untuk membesarkan asma Allah. Robbakabir, kamu sendiri harus bersih. Gak boleh mengajak orang lain kepada kebaikan, sedangkan kita sendiri adalah tidak melakukan kebaikan itu. Ini apa yang disebut ajaran bagaimana tahapan mau berbuat sesuatu kebaikan dimulai dari diri kita sendiri. Robbakabir, luruskan niat untuk membesarkan Allah. Siapa kawatah yang engkau sendiri harus bersih. Tidak baik, tidak benar itu orang lain diajak kepada kebaikan sedangkan kamu sendiri tidak baik, kira-kira seperti itu. Nah, orangnya siapa kawatah warruzza fahjur, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Allah, kemusyrikan. Dan wala tamnun tastakthir, ini juga sebuah resep yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk meraih sebuah kesuksesan dan keberkahan, yaitu wala tamnun tastakthir, jangan terlampau banyak mengharapkan pemberian dari manusia, serahkan ajalah kepada Allah. Wala tamnun wali rabbika fasbir, dan harus sabar. Ini surat Al-Muddatsir. Nah, setelah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berturut-turut mendapatkan wahyu demi wahyu. Antara lain yang barangkali penting untuk kita sampaikan, bahwa pada waktu itu godaan yang dihadapi oleh Nabi, dan biasanya juga dihadapkan kepada kepada kita, pada para pemimpin dan lain-lain, yaitu godaan tiga, yaitu disampaikan oleh pamannya Abu Thalib Muhammad. Mereka yang mendatangi paman, mereka ingin memuliakan kamu, memberikan jabatan kepadamu, yaitu kamu akan dipilih menjadi pimpinan dari masyarakat Makkah ini. Tapi syaratnya supaya kamu berhenti, jangan lagi mengajak orang lain kepada apa yang kamu yakini. Kemudian yang kedua, kalau kamu tidak ingin menduduki jabatan kedudukan sebagaimana yang mereka tawarkan, mereka juga siap untuk memberikan harta. Engkau menjadi orang yang paling kaya, mereka akan menyerahkan harta kekayaan kepadamu. Tapi syaratnya tadi, engkau jangan mengajak lagi kepada orang lain untuk merubah keyakinan mereka yang sudah mendarah daging di dada mereka. Nabi tidak menjawab sampai Abu Thalib menyampaikan mereka juga siap. Kamu selain punya kedudukan, punya kekayaan, mereka menyerahkan juga siap putri-putri mereka, saudara-saudara mereka, wanita-wanita yang kebanggaan dan orang wanita-wanita pilihan mereka. Itulah yang kemudian luar biasa. Jadi tiga macam godaan, tahta, harta, wanita, itu kesimpulannya. Dan jawaban Rasulullah SAW, paman, kalau saja mereka itu mampu menurunkan, memberikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, semua isi dunia ini serahkan kepadaku, aku tidak bersedia, aku tidak mau kalau memang aku harus meninggalkan apa yang menjadi keyakinan aku. Ini tentu sebuah contoh yang luar biasa, tawaran harta, tawaran tahta, tawaran wanita kepada seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu pun beliau menyatakan, kalaupun matahari diberikan di tangan kanan, bulan di tangan kiri, untuk menunjukkan kalau semua alam diserahkan kepadaku, tapi aku harus berhenti menyampaikan ajaran agama, aku tidak siap. Pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada beberapa peristiwa lain yang baik-baik untuk kita apa renung kita teladani kembali, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh mereka, yaitu untuk bergantian begitu. Jadi begini, Muhammad, kami siap untuk menyembah Tuhanmu, tapi kami minta engkau lah bulan depan atau kapan engkau menyembah Tuhan kami, biar kelihatan kita ini rukun. Nah, waktu itulah turun surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan perbedaan beragama, yaitu dikatakan saya tidak akan menyembah Tuhan kalian, kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Ini surat Al-Kafirun juga merupakan petunjuk bagi kita ketika kita menghadapi perbedaan di bidang keyakinannya masing-masing saja. Jangan sampai kita terjerumus dalam apa yang disebut sinkritis, yaitu meyakini ya semua agama juga baik, semua agama juga benar soal pilihan, tapi semuanya benar lah menuju Tuhan. Itu disebut namanya sinkritisme. Dalam Islam termasuk kategori syirik. Jadi hati-hati sikap yang seperti ini, seolah-olah toleran, seolah-olah hidup ingin seolah-olah baik, tapi sebetulnya merusak akidah. Pegangannya surat Al-Kafirun. Yaitu, bagi Anda agama Anda, bagi kami agama kami, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian, kalian pun tidak perlu menyembah saya. Inilah para pendengar beberapa tahapan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti ini pun bisa dihadapi oleh kita, situasi tantangan seperti itu. Petunjuknya ada pada Al-Quran. Jangan lupa bangun sholat malam, biasakan baca Al-Quran, serahkan kesulitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada tantangan yang berat, serahkan tantangan yang berat berkaitan dengan tawaran-tawaran harta, maka jawablah dengan istiqamah. Dan antara lain keistiqomahan itu petunjuk dalam surat Al-Kafirun, yaitu jangan sampai kita masuk kepada sinkritis, yaitu menganggap semua agama benar, semua agama baik, itu soal pilihan. Toh, kata tokohnya, katanya surga itu hanya satu lah, surga Tuhan. Cuma pintunya macam-macam, bisa pintu Islam, pintu Kristen, pintu Hindu, pintu Buddha. Itu adalah sinkritis, musyrik dalam ajaran agama. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah menghadirkan pembahasan ilmu di pagi hari ini. Dan kita juga akan coba sapa Pak Kiai, sahabat MP yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari sahabat Aisyah dari Ciberem yang bertanya, Pak Kiai, Pak Kiai, bagaimana agar istiqomah tahajud sedangkan fitrah seorang perempuan setiap bulan mengalami haid, Pak Kiai? Jadi ketika sedang semangat tahajud lalu datang haid, semangat itu hilang lagi. Bagaimana supaya konsisten? Terima kasih, Pak Kiai. Baik.
1: Halo.
0: Baik, izin Pak Kiai, apakah suaranya terdengar, Pak Kiai?
1: Iya, ini agak ada gangguan ini, masuk suaranya.
0: Baik, izin mengulang pertanyaan dari sahabat MP yang bergabung di pagi hari ini, Pak Kiai.
1: Ya, baik, silakan.
0: Baik, ada dari sahabat Aisyah, sahabat Aisyah dari Ciberem, Pak Kiai, yang bertanya, Pak Kiai, bagaimana agar istiqomah tahajud sedangkan fitrah seorang perempuan setiap bulan mengalami haid? Jadi ketika sedang semangat tahajud lalu datang haid, semangat itu hilang lagi. Bagaimana agar konsisten, Pak Kiai? Terima kasih.
1: Ya, itu bagian dari sunnatullah ya. Kita nggak bisa memaksa bahwa untuk wanita jangankan sholat malam kan. Sholat wajib pun dilarang kalau sedang haid atau nifas. Itu yang kita terima. Masih ada amalan yang lain. Ya, wanita yang sedang mens tidak bisa tahajud, tidak bahkan tidak salat fardu, masih ada amalan yang lain. Amalan yang lain adalah antara lain amalan-amalan yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Sedekah, infak, mendengarkan pengajian, belajar, kemudian berzikir, masih banyak. Jadi itu tidak dilarang. Dan jadi ada ibadah-ibadah yang sifatnya itu tidak langsung kepada Allah, melalui menyebutkan menolong tetangga atau mendidik anak yang baik, memberikan contoh yang baik. Ada bahkan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar banyak sekali amat. Jadi jangan sampai karena tidak boleh salat tahajud sehingga kemudian seolah-olah tidak ada amal lagi. Ada. Nah, tentu Allah yang Maha mengatur kenapa untuk wanita itu ada saat-saat di mana wanita itu tidak boleh salat ya. Pasti ada sesuatu yang hikmah yang luar biasa. Ya, masih ada amal yang lain bagi kita yang punya kekayaan bersedekah, bersilaturahim, bagi kita yang ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah, zikir tidak dilarang. Memang kalau baca Quran boleh, cuma yang dilarang itu kan memegang Al-Quran, itu yang kemudian dilarang, walaupun itu pun debatable. Jadi lakukan saja yang sesuatu yang tidak ada debatable, katakanlah memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim bagi kita, bagi ibu-ibu yang memiliki kemampuan mendidik, berdakwah, dan amalan-amalannya. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah makhluk, zikir tidak dilarang. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan khusyuk. Dan zikir-zikir lain yang maksur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan Pak Kiai, di akhir barangkali bisa diberikan penguatan untuk sahabat MP yang sedang menyimak di pagi hari ini. Silakan Pak Kiai.
1: Baik, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus menyegarkan iman, walaupun mungkin yang kita dengar hal-hal yang biasa, tapi sering-sering yang biasa itu terlupakan. Maka mudah-mudahan ini refreshing, meningkatkan terus kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi kita yang belum biasa tahajud, hendaklah dipaksakan tahajud. Bagi yang sudah biasa, lanjutkan. Ketika berhalangan, lakukan amalan-amalan yang lain masih banyak. Semuanya harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penghapus dosaku.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di sesi yang kedua ini bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Mari kita doakan bersama juga guru kita, sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga keistiqomahan selalu kepada beliau tentunya dalam menjalankan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MP yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Namun sebelum kami menyapa Anda, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan sahabat MK untuk juga menjadi bagian di dalamnya.
2: Tidak melihat kebenaranmu.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada tiga hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MQ, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Itu penghapus dosa.
0: Kami sapa Anda sahabat MQ di pagi hari ini yang sudah bergabung, namun mohon maaf tidak akan tersapa seluruhnya karena keterbatasan waktu yang ada. Yang pertama kami sapa ada dari Ibu Reni dari Cikarang yang sudah bergabung. Lalu ada Ibu Citra dari Cijantung, Ciamis. Ibu Eti dari Bale Endah. Ibu Saprah dari Perum Samolo, Cianjur. Ibu Juwita dari Cimindiraya. Kang Iman dari Tasikmalaya. Ibu Eis dari Banjaran. Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Ade dari Ranca Ekek. Bapak Ujang dari Jamali, Cianjur. Lalu juga ada Kang Soni yang juga menyimak di pagi hari ini. Ibu Yanti dari Antapani. Lalu juga ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak. Ibu Nia dari Pangalengan. Dan juga sahabat MQ lainnya yang mohon maaf belum dapat tersapa di kebersamaan pagi hari ini, yang senantiasa mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MQ. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MQ Pagi yang sudah senantiasa juga setiap harinya menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Simak selalu sahabat MQ sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap pagi dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan, di kebersamaan kali ini sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MQ FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat M.

0: menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
3: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
2: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
2: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
3: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
2: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
1: Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil

0: lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Ada sekelompok Daichi Simbo dari Columbia University yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti tahun 2007 subjeknya 14 orang yang sehat. Kemudian diwawancara, sengaja diprovokasi agar dia marah. Kemudian diukur apa? 30 menit, 90 menit telah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu Bapak semua? Serangan jantung Ibu Bapak semua terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi, tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi, tahun 2013, 30 orang diteliti. Yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh, diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor yang disebut dengan zat endothelial mikropartikel. Jadi endothelial mikropartikel itu adalah satu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan, nah lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya, pemeriksaan endothelial mikroepitel. Yang kedua ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor, APC namanya itu. Ada dua yang diteliti ini. Sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Diprovokasi selama berapa? 12 menit yaitu biar marah untuk mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi Ibu Bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit kemudian 90 menit setelah diprovokasi 12 menit mengingat kemarahan, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya APC endothelial mikropartikel dan endothelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

cinta yang tumbuh karena iman, amal soleh, dan akhlak yang mulia akan senantiasa bersemi. Tidak akan lekang karena sinar matahari, tidak pula luntur karena hujan, dan tidak akan putus walaupun ajal telah menjemput. Untuk itu, Allah perintahkan rasa cinta yang dikaruniakan senantiasa disandarkan karena iman, amal soleh, juga akhlaknya, agar cinta itu abadi dan tidak merusak kesuciannya. Sahabat MQ, tidakkah kita mendambakan cinta yang senantiasa menghiasi diri? Walaupun telah masuk ke dalam alam kubur dan kelak dibangkitkan di hari kiamat, tidakkah kita mengharapkan agar pasangan yang membersamai bisa senantiasa setia dan mencintai, walaupun usia terus bertambah, bahkan ketika nanti telah menghuni liang lahat? Suasana pagi itu sangatlah sibuk. Jam menunjukkan pukul 8.30 ketika seorang lelaki tua berusia 80 tahunan masuk ke sebuah rumah sakit untuk melepas jahitan bekas luka di ibu jarinya. Ia berkata bahwa ia sedang terburu-buru karena ada janji jam 9 pagi nanti. Mendengar hal itu, perawat yang sedang berjaga pun memahami gelagatnya dan segera meminta sang kakek untuk duduk terlebih dahulu. Terlihat sambil menunggu giliran, mulut kakek itu tetap sibuk berzikir sambil sesekali memperhatikan jarum jam di tangannya. Mungkin janjinya sangat penting sehingga dia tidak mau terlambat barang semenit pun. Akhirnya tiba giliran kakek untuk dilepas jahitannya. Saat itu, suasana rumah sakit memang tidak terlalu sibuk. Jadi antrian pasien memang tidak terlalu banyak. Dokter pun segera memeriksa sang kakek. Dan ternyata, luka di ibu jarinya memang telah sembuh dengan baik. Sehingga jahitannya bisa segera dilepaskan. Pada saat itu pun, dokter segera meminta agar perawat bisa membantu melepas jahitannya. Sambil masih merawat luka sang kakek, perawat itu pun membuka obrolan. "Maaf, apa kakek ada janji dengan dokter hari ini? Karena saya lihat kakek tampak begitu terburu-buru," ucap perawat. "Tidak, kakek hanya harus pergi ke rumah perawatan untuk mengaji bersama istri kakek. Sudah jadwal rutin kami," jawab si kakek. Perawat pun tersenyum sambil mengangguk. Matanya menyorotkan arti betapa bahagia kebersamaan yang kakek dan istrinya jalani. Kali ini bergantian kakek yang memulai obrolan. "Istri kakek itu menderita Alzheimer. Belum lama dirawat di sana. Makanya, sekarang kakek setiap hari berkunjung ke sana," kakek menjelaskan. Sambil mengobrol, tidak terasa balutan di ibu jari kakek telah selesai dilepas. Sambil merapikan peralatan medis yang baru saja digunakan, perawat tadi kembali bertanya pada sang kakek yang masih terlihat ingin cepat menyelesaikan urusannya itu. "Istri kakek akan merasa khawatir ya kalau kakek datangnya terlambat." Sambil menggeleng, kakek berkata bahwa istrinya sudah 5 tahun tidak lagi mengenalinya. Perawat itu pun merasa terkejut mendengar jawaban kakek. Dengan penasaran dan penuh kehati-hatian, perawat tadi kembali mengajukan pertanyaan. "Apakah kakek terus pergi ke sana setiap hari, meski istri kakek tidak lagi mengenali kakek?" Kali ini kakek tersenyum, kemudian menenteng kembali jaket yang dibawanya.
kemudian berkata, "Benar, istri kakek memang tidak lagi mengenali kakek, tapi kakek kan tetap mengenalinya. Istri kakek mungkin lupa siapa kakek, tapi yang paling disyukuri, ia tidak pernah lupa siapa Tuhannya, Rasulnya, bahkan rutinitasnya setiap pagi untuk membaca Al-Quran, ia ingat betul. Dan itu sangat cukup bahkan membuat kakek bersyukur setiap harinya." Di pagi itu, suasana rumah sakit menjadi sedikit mendung. Sang perawat menahan tangis haru. Sahabat MQ, sungguh mereka adalah pasangan yang beruntung. Mereka memupuk cinta atas dasar kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sejati yang tidak hanya bersifat jasmani dan tidak pula hanya bersifat romantis. Karena cinta sejati adalah tentang kesediaan untuk menerima apa adanya dan kerelaan untuk menerima apa yang telah dan yang akan terjadi karena Allah Ta'ala. Dalam perkataannya, Yahya bin Mu'az menyebut bahwa cinta karena Allah tidak akan bertambah hanya karena orang yang engkau cintai berbuat baik kepadamu, dan tidak akan berkurang karena ia berlaku kasar kepadamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, hari yang baru untuk mengawali bulan Masehi ya, tepat di tanggal 1 bulan Oktober 2026, sahabat MK. Mudah-mudahan insya Allah ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik di bulan yang baru. Ini jadi sebuah wacana ataupun juga resolusi ya. Kalau tahun baru biasanya ada resolusi. Kita hadirkan juga setiap bulan yang baru, bulan Hijriah, bulan Masehi, sahabat MK, agar terus bisa memperbaiki diri. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa dan insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi nanti dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Tentunya kami akan temani dengan serangkaian segmen, sahabat MK. Anda pun juga silahkan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi jurnal pagi, jurnal syukur Anda di pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan segmen jurnal pagi. Anda yang bisa bergabung silahkan kirimkan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah nanti kita akan sambung juga dalam segmen sudut pandang, kemudian disambung dalam segmen bincang kesehatan ya di edisi hari Kamis, sahabat MK, dan ditutup dalam segmen MKpedia. Anda yang siap-siap untuk bergabung ya dari setiap segmennya, Anda silakan bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, akan hadirkan terlebih dahulu segmen Jurnal Pagi berikut ini.

Mengawali segmen Jurnal Pagi Sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca. Insya Allah dengan kita mengetahui bagaimana perakiraan cuaca hari ini akan menunjang apapun aktivitas kita di kesempatan hari ini ya sahabat MK. Kami akan hadirkan dari yang pertama dimulai dari Kota Bandung Raya. Anda yang berdomisili di luar Kota Bandung juga silakan ya, bisa sampaikan atensi Anda bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda. Apakah pagi hari ini sudah mulai cerah, mataharinya bersinar sahabat MK, atau justru mendung, atau seperti apa kira-kira pantauannya, cerah berawan dan lain sebagainya. Anda silakan bisa laporkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi dalam jurnal pagi. Kita akan mulai dari Kota Bandung, sahabat MK, melansir dari laman BMKG. Memang alhamdulillah ya, kalau Bandung kemarin ini juga sempat diguyur hujan ya, alhamdulillah. Jadi pagi hari ini cukup sejuk. Dan untuk perakiraan edisi hari ini, perakiraan cuacanya mulai dari Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluakaler, termasuk juga di daerah Andir, Cicendo, dan Sukajadi, ini perakiraan cuacanya akan hujan ringan, sahabat MK. Sama halnya dengan di Kecamatan Cidadap, Bandung Wetan, kemudian Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Kecamatan Cibenying Kidul juga sama akan hujan ringan, kemudian juga Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluah Kidul, daerah Cibenying Kaler ya sahabat MK. Anda yang juga berdomisili di daerah Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, kemudian juga Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, dan Cibiru ini terprediksi akan hujan ringan. Sama halnya untuk Anda yang berdomisili di daerah Ujung Berung, Gedebage, Panjilekan, Cinambu hingga Mandala Jati, hujan ringan merata ya untuk wilayah Kota Bandung Raya dan sekitarnya sahabat MK, hujan ringan. Nah, kalau di Cimahi ini seperti apa? Karena tidak masuk Bandung Raya ya. Cimahi Raya seperti apa? Anda yang berdomisili di Cianjur juga seperti apa? Silahkan ya. Dan kita akan hadirkan juga informasi untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Tidak jauh berbeda ternyata kalau Kabupaten Subang dengan Kota Bandung Raya, sahabat MK. Didominasi juga dengan prediksi hujan ringan, walaupun ada sejumlah kecamatan yang akan berawan. Seperti di Kecamatan Segala Herang, kemudian juga Cisalak, ini hujan ringan ya. Subang hujan ringan, perakiraan cuacanya di Kalijati, Pabuaran, kemudian Purwadadi, Pagaden, hingga Binong, ini akan hujan ringan. Sama halnya di Kecamatan Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, hingga Cipunagara juga hujan ringan. Bergeser ke Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, sahabat MK, ini akan hujan ringan. Berbeda halnya dengan di Kecamatan Sukasari. Kalau untuk Anda yang berlokasi di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, ini akan berawan, sahabat MK. Bergeser ke Kecamatan Tambak Dahan, Kasomalang, hingga Dawuan dan juga Pagaden Barat, prediksinya hujan ringan, sama halnya dengan daerah Ciater. Kemudian kita bergeser ke Kecamatan Pusaka Negara, kalau Pusaka Jaya maksud kami ya, Pusaka Jaya ini berawan, sahabat MK, sama seperti di Sukasari tadi. Dua kecamatan di Kabupaten Subang terpantau atau terprediksi akan berawan untuk prediksi cuaca hari ini. Dan Anda juga yang berlokasi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, kami hadirkan juga ya informasinya. Ini kalau di daerah Kulon Progo, udara kabur prediksi hari ini. Cerah berawan untuk daerah Bantul, sementara untuk Gunung Kidul ini cerah ya. Satu-satunya daerah yang cerah dari prediksi ataupun perakiraan cuaca menurut BMKG. Gunung Kidul ya, cerah sahabat MK. Sementara untuk Sleman ini udara kabur dan Kota Yogyakarta cerah berawan. Ada bagaimana pantauannya di lapangan? Silakan Anda bisa bagikan atensi ataupun juga pantauan cuacanya. Bagaimana kemudian juga
pantauan lalu lintasnya sahabat MK, silakan Anda bisa bagikan dalam segmen Jurnal Pagi hari ini di 0811-224-1027. Insya Allah nanti kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung, berbagi atensi, jurnal syukurnya juga, hal-hal yang sudah Anda syukuri di pagi hari ini, silakan Anda bisa bagikan. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
2: Dalam juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MQ sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Insya Allah digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 jam 10 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk, hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap, hubungi 081-2233-2237. 081-2233-2237. Atau follow Instagram @umrohhajfestival. Umroh Haji and Festival, temukan informasi, konsultasikan secara rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026, jam 10 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat, bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, sahabat MK. Dan kita sudah memasuki segmen Jurnal Pagi. Silakan, Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi Jurnal Pagi Anda, seperti halnya Jurnal Syukur, hal-hal yang ingin Anda bagikan, syukuri untuk saling kita mengingatkan dalam kebaikan, sahabat MK. Inspirasi Pagi ya, menyalurkan energi semangat mengawali bulan yang baru di hari ini. Meskipun kalau dalam hitungan pekan sekarang masih pertengahan pekan ya, di hari Kamis ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi inspirasi kebaikan dan amal soleh untuk kita semua, sahabat MK. Silakan Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Jurnal syukur, pantauan cuaca di daerah Anda seperti apa, atau juga Anda yang sudah berkendara, fi amanillah ya sahabat MK. Anda bisa laporkan juga bagaimana kemudian kondisi lalu lintas yang sudah Anda lalui. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat MK yang lainnya. Kirimkan di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini kita akan mulai sapa dari Cimahi nih, sahabat MK, Alhamdulillah. Dari sahabat Handayani di Pondok Mas Cimahi berbagi jurnal syukurnya. Pagi hari ini Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan disehatkan hamba untuk bisa curhat di penghujung malam ya, Alhamdulillah. Kemarin Allah juga masih amanahi untuk Jumber. Apa itu Jumber? Jumat berbagi kah? Masya Allah ya, di pekan kemarin nampaknya ya, Alhamdulillah kemarin juga dapat oleh-oleh dari Bali ya, dari dokter yang habis dari Bali, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah maha baik, Allah maha pemurah, Allah maha kaya, Masya Allah. Jurnal paginya kalau di daerah Cimahi, sekitar Pondok Mas, daerahnya sahabat Handayani, cuacanya mendung berawan, ada tanda-tanda matahari muncul tapi ya, Alhamdulillah. Suhunya sejuk, doa terbaiknya agar Allah selantiasa limpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, operator, MKFM juga, dimanapun berada, Alhamdulillah. Sudah memasuki 20 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah, Masya Allah. Siap-siap ke kampus mau upacara katanya ya, Masya Allah. Ya sekarang 1 Oktober upacara kesaktian Pancasila ya, Alhamdulillah. Dilancarkan ya sahabat Handayani, sehat selalu, Alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi. Anda sahabat MK yang lainnya juga silahkan kami nantikan ya di 0811-224-1027. Dari Cimahi kemudian kita berlanjut kali ini ke Soreang. Biasanya memang balapan ya sahabat Handayani dengan Ibu Ella di Soreang nih. Kalau tidak dari Soreang yang pertama, dari Cimahi yang pertama berbagi jurnal syukur atau jurnal paginya hari ini. Alhamdulillah, senang sekali bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kali ini Ibu Ella melaporkan ya, jurnal paginya, cuacanya di Soreang ini sejuk segar, cuacanya cerah ya, Alhamdulillah. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin, amin, Allahumma amin. Jurnal syukurnya Alhamdulillah, barokallah, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM, Masya Allah, Alhamdulillah. Doa terbaiknya untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, bahagia dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, barakallah. Jazakallah khair Ibu Ella di sore yang sudah berbagi semangat energi positifnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan tersalurkan ya, terasa ya sahabat MK energi yang dibagikannya. Masya Allah. Dari sore yang kita berlanjut, kali ini menyapa dari Buah Batu Bandung. Ada Pak Yandi di Buah Batu berbagi jurnal pagi, Alhamdulillah. Kalau di Jalan Margawangi Cijaura lalu lintasnya lancar nih. Dari foto yang dibagikan Pak Yandi bahkan cenderung lengang sahabat MK, hanya 1-2 kendaraan yang lewat. Cuacanya sejuk, cerah merona katanya ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Fi amanillah nih Pak Yandi di Buah Batu sudah mulai mengaspal ya, Alhamdulillah.
Juru syukurnya bersyukur di hari Kamis penuh dengan berkah ini masih bisa bangun di sepertiga malam. Alhamdulillah, masih bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan juga sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Semangat bagi Anda sahabat MK yang insya Allah hari ini menjalankan saum sunnah ya di hari Kamis, insya Allah dilancarkan. Dan pagi hari ini Pak Yandi juga bersyukur sekali masih bisa beraktivitas seperti biasa usai mengantar cucu-cucu ke sekolah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh pendengar MK FM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, seluruh sahabat siar, kru dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu ya. Masya Allah, Alhamdulillah ini berbagi aktivitas hari ini juga ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Dari Buah Batu bergeser sedikit kita ke GBA 3. Siapa lagi kalau bukan Ibu Parilah. Alhamdulillah, berbagi jurnal syukurnya juga. Alhamdulillah bersyukur masih bisa bangun kembali dari tidur dalam kondisi yang kurang fit karena lututnya terasa sakit. Syafakillah Ibu Parilah. Ini juga tetap disyukuri ya sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi inspirasinya juga. Juga tetap bersyukur ya karena masih bisa bernafas, masih dalam bisa kondisi menghirup oksigen dengan gratis ya. Alhamdulillah bersyukur masih tetap bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah. Kita doakan bersama untuk Ibu Parilah ataupun juga sahabat MK yang sedang diuji dengan rasa sakit atau tidak enak badan ya sahabat MK, karena memang sekarang sedang ramai juga kondisi-kondisi yang menyerang antibodi tubuh ya. Entah itu influenza, sahabat MK, cuaca yang kadang tidak menentu, hujan terus panas begitu ya. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda yang sedang diuji sakit juga menjadi penggugur dosa insyaallah dan segera dipulihkan kembali dengan kondisi yang lebih fit, lebih prima. Amin, Allahumma amin. Masih dari Ibu Palirah ya, menyampaikan salam sehat dan tetap semangat untuk semua yang bertugas di MKFM. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Amin, Allahumma amin. Pantauan lalu lintasnya juga dilaporkan oleh Ibu Palirah, tapi belum bisa mantau ternyata karena tidak bisa keluar ya, belum ke jalan raya, tidak mengantar anak karena BDR itu apa Ibu Parilah? Masya Allah, baik ya. Pantauan cuacanya kalau di GBA 3 cerah berawan, Alhamdulillah. Kemarin sore diguyur hujan, saat ini juga hawanya sejuk, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi atensi, berbagi jurnal pagi, jurnal syukurnya hari ini. Kemudian dari GBA 3 kita berlanjut ke Cimindiraya. Ada bestinya Ibu Parilah juga ini ya. Alhamdulillah menyampaikan salam ada Ibu Juwita. Kali ini isi daftar hadir saja ya. Masya Allah, salam sehat untuk semuanya dan jaga kesehatan. Untuk penyiarnya juga, untuk semua yang bertugas di MKFM, Allah melindungi kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindiraya. Kita sapa juga ada Ibu Yanti di Antapani. Berbagi jurnal syukurnya, Alhamdulillah masih diberikan usia. Kemarin bisa takziah dan juga silaturahmi dengan teman lama. Masih bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah. Doa terbaiknya agar kita semua sehat dan bahagia. Amin, Allahumma amin. Pantauan cuaca di Antapani sudah mulai cerah ya, Masya Allah. Kali ini sahabat Hamid, Abah Hamid juga bergabung ya, Masya Allah. Kali ini sedang berkendara menuju Cimahi ya, Abah, via Manila. Ini sudah mengirimkan fotonya juga. Cimahi sejuk, cuacanya alem, katanya.